0: dilihat pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDikti, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih, kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan, kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Silakan. Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, diantaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Dikti Sentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, saya nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Karena itu cukup masif yang minta. Artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu. Saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG. Nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu saya Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita eksklud untuk tidak diberikan MBG. Termasuk sekolah seperti Tarunan Santara, kemudian Kemala PKN itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Santara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi Laporan Khusus.
7: Laporan Khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side. Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
15: Ya Rudy, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah, dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum Gatot Kaca dan juga ada yang membawa gamelan, dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, dari Komisi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
16: Ya, pendengar. Saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat CN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
18: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110 dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, Pospol Cisanggarung Cirebon dan Simpang Topati Bali.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi cuaca dari BMKG.
4: Dari BMKG Natuna yang akan menyampaikan update info perakiraan cuaca untuk hari ini ya. Dan info cuaca ini bisa teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dengarkan juga melalui Pro 1 RRI Ranai ya. Kalau gitu langsung aja aku sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
5: Halo, selamat pagi kembali Kak.
4: Iya, gimana Kak kabarnya untuk hari ini?
5: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Kak.
4: Iya, semangat ya. Pagi ini sih cerah ya di luar, tapi gak tahu ke depannya siang atau malamnya ya. Nah, untuk teman produser dan juga pendengar Pos 1 dimanapun berada, kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranai untuk hari ini, hari Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Silakan Kak.
5: Ya, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Muhammad Brian, selaku forecaster BMKG Ranai yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 29 Agustus 2026. Adanya belokan angin atau sirlen di sekitar wilayah Kepulauan Riau sedikit mendukung pertumbuhan awan-awan hujan di sekitar wilayah Natuna. Adapun kondisi cuaca hari ini umumnya diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah. Adapun kondisi cuaca hari ini kami perkirakan untuk pagi hari dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan dengan dapat potensi hujan ringan yang tidak merata di sebagian Pulau Bunguran, Pulau Subi, dan Pulau Selasan. Untuk malam dan dini hari, kondisi cuaca diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 90%. Pelangi dominasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 40 km per jam. Adapun untuk keadaan gelombang laut, secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau dalam kategori tenang hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal gelombang tinggi atau dalam istilah awan cumulonimbus yang dapat memicu terjadinya guntur, disertai petir, hujan lebat, angin kencang, dan peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat menghubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau dapat juga dilihat di Instagram dan Facebook kami di @info_bmkg_ranai serta aplikasi Info BMKG. Selamat makan, selamatan dalam beraktivitas, mohon maaf, terima kasih.
4: Oke, terima kasih kembali Kak Info Cuaca untuk hari ini. Selamat bertugas kembali Kak.
5: Ya, terima kasih Kak.
4: Oke, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi update info cuaca ya dari BMKG Rana. Info cuaca ini bisa diikuti setiap hari ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.
0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Ranai menyapa.
3: Selamat pagi pendengar, kembali kita bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Selamat pagi juga untuk Anda yang lagi sibuk-sibuknya ya dengan aktivitas pagi ini. Semangat, tadi juga kita sudah mengupdate informasi cuaca dari BMKG yang bisa menjadi panduan kita juga, terutama yang akan beraktivitas di luar ruangan pendengar ya. Baik pendengar, di Ranai Menyapa pagi ini kami juga mengajak Anda yang ingin bergabung, ingin memberikan saran, masukan atau tanggapannya ya di 0811 7033669. Pendengar, tentang penyaluran bantuan pangan beras ya untuk pagi ini informasinya. Jadi pendengar, pemerintah Kabupaten Natuna ini menyalurkan kembali bantuan pangan ya berupa beras. Informasi yang kami sampaikan sebelumnya bahwa Perumbulok Cabang Natuna mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada 9.054 penerima bantuan pangan atau PBP untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 ya. Nah, penyaluran perdana ini dilaksanakan kemarin pendengar di Kecamatan Bunguran Selatan ya, kemarin pagi. Untuk total penerima di wilayah Bunguran Selatan ini ada sebanyak 129 penerima bantuan pangan, dan setiap PBP menerima bantuan sebanyak 10 kg beras per bulannya, jadi totalnya 30 kg untuk 3 bulan penyaluran. Nah, pendengar, untuk jumlah penerima bantuan pangan di kabupaten kali ini mengalami peningkatan dibandingkan penyaluran periode awal tahun ya. Jadi pada periode sebelumnya jumlah PBP ini tercatat sebanyak 7.321 penerima, dan pada penyaluran kali ini meningkat 23,67% menjadi 9.054 penerima. Tapi untuk jenis komoditas bantuannya yang diberikan kali ini mengalami pengurangan ya. Kalau di periode sebelumnya ini ada beras dan juga minyak goreng, tapi untuk periode kali ini bantuan yang diberikan hanya berupa beras saja. Nah, pendengar, disampaikan juga oleh Bupati Natuna Chen Swilan dalam kegiatan yang berlangsung kemarin ya, bahwa peningkatan jumlah penerima ini bukan disebabkan bertambahnya masyarakat kurang mampu, tapi menurutnya kondisi ini terjadi karena pendataan masyarakat dilakukan kembali secara lebih menyeluruh dan tepat sasaran. Nah, untuk pendataan ulang ini dilakukan untuk memastikan ya bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Maka dengan demikian, penerima bantuan yang tercatat saat ini merupakan warga yang telah diverifikasi berdasarkan kondisi ekonomi dan juga keadaan mereka. Baik, yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan peringar di 0811 7033669 ya. Selamat pagi juga untuk Anda peringar yang pagi ini sedang kurang sehat ya, semoga lekas pulih kesehatannya, jaga selalu kesehatan kita, apalagi saat beraktivitas di luar ruangan atau bepergian. Ini juga dihimbau untuk menggunakan masker ya, mengingat kondisi udara di tempat kita saat ini yang juga terpapar kabut asap ya, meskipun tidak begitu tebal, tapi tetap harus perlu diwaspadai. Baik, masih kami nantikan ya peringat hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti kebersamaan Anda di Ranai Menyapa terkait dengan penyaluran bantuan pangan beras ini yang dilaksanakan perdana di Kecamatan Bungeran Selatan dan nanti akan dilanjutkan di kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Natuna ya. Tidak hanya penyaluran bantuan pangan saja pendengar, kegiatan kemarin ini juga diikuti oleh kegiatan cek kesehatan gratis atau CKG. Nah, jadi ada 9 dokter pendengar yang juga turut dalam kegiatan tersebut ya. Baik, silakan di 0811 7033669 bisa bergabung juga di WhatsApp kami di nomor yang sama ya. Lagu Buka Semangat baru kami hadirkan dulu untuk Anda di Ranai Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ranai Penyapa. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar, kita masih bersama di Ranai Menyapa pagi ini. Kami nantikan yang ingin bergabung di 0811 7033669 ya, yang ingin memberikan tanggapannya berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras pendengar di Natuna. Perdana ini dilakukan kemarin ya di Kecamatan Bunguran Selatan, dan untuk di wilayah Natuna ini ada kenaikan ya angka penerima bantuan pangan pendengar. Kalau di periode pertama ini sebanyak 7.321 penerima. Nah, di periode kali ini ada 9.054 penerima. Jadi bertambah sekitar 23,67% ya. Tapi kenaikan angka ini bukan berarti jumlah masyarakat kurang mampu bertambah, namun terjadi karena pendataan masyarakat yang dilakukan kembali secara menyeluruh dan juga tepat sasaran. Nah, pendataan ulang dilakukan pendengar untuk memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan ya. Dengan demikian, penerima bantuan yang tercatat saat ini merupakan warga yang telah diverifikasi berdasarkan kondisi ekonomi dan keadaan mereka. Setelah sebelumnya memang diperintahkan ya kepada atau diinstruksikan kepada camat dan kepala desa untuk mendata ulang

Bang Desil pendengar. Ya, pendataan dilakukan agar bantuan tepat sasaran sehingga masyarakat bisa menerima bantuan sesuai kondisi dan juga hasil verifikasi di lapangan. Kalau untuk di Cumaga sendiri ya, informasi yang diperoleh RRI disampaikan oleh Camat Bunguran Selatan Marzuin bahwa pada periode pertama jumlah penerima bantuan khusus di wilayah Cumaga Indo itu tercatat sekitar 83 penerima. Sementara untuk periode kedua ini jumlahnya meningkat menjadi 129 penerima pendengar ya. Baik, silakan yang ingin bergabung kami nantikan di 0811 7033669 pendengar ya, hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Ranai Menyapa. Nah pendengar, dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan kemarin di Cumaga ya, ini juga turut diiringi dengan pemeriksaan cek kesehatan gratis pendengar ya, atau pemeriksaan kesehatan yang menghadirkan 9 dokter. Nah ini dihadirkan oleh Bupati Natuna Chen Swilan untuk mengecek kondisi kesehatan masyarakat di sana ya. Nah pendengar, program CKG ini juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah ya, dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai masalah kesehatan masyarakat. Kalau masyarakat bisa mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal, maka saat ditemukan indikasi penyakit ya bisa segera mendapatkan penanganan ya. Baik pendengar, saat ini sudah pukul 7.50 menit waktu Indonesia Barat.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai Penyapa.
5: Baik pendengar, di Rana yang menyapa pagi ini topik kita tentang penyerahan bantuan pangan ya, yang mulai disalurkan ini di wilayah Natuna oleh Perum Bulog Cabang Natuna Perdana kemarin di Kecamatan Bunguran Selatan ya. Ada sebanyak 9.054 penerima pendengar untuk penyaluran tahap kali ini di wilayah Natuna bagi penerima bantuan pangan. Baik yang ingin bergabung masih kami nantikan di 0811 7033669. Kita sapa penelpon yang bergabung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Supri?
6: Alhamdulillah. Ini sama Asbianti ya?
5: Sama Rita nih Pak.
6: Rita.
5: Iya. Pagi Rita. Gimana tanggapannya Pak Supri terkait dengan topik kita pagi ini?
6: Ini sudah harus akurat dan efektif ya. Betul-betul seperti kata banyak juga saudara kita yang belum apa ini ya kan. Apakah mendapat itu turut di data seakurat mungkin terutama RT dan RW.
5: Iya.
6: Supaya di data betul-betul kasihan mereka yang belum dapat itu sebesar saya.
5: Iya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tanggapan dari Pak Supri ya. Dan memang angkanya untuk penyaluran kali ini bertambah ini ya. Dari 7.321 pada penyaluran bantuan sebelumnya. Nah, saat ini menjadi 9.054 penerima. Dan angka ini diperoleh setelah pemerintah daerah menginstruksikan camat dan juga kepala desa untuk mendata ulang desil ya, sehingga penerima bantuan yang tercatat saat ini merupakan warga yang memang telah diverifikasi berdasarkan kondisi ekonomi dan juga keadaan mereka. Baik peringer, terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami di Ranai Menyapa. Untuk edisi hari ini kami cukupkan dulu kebersamaan kita. Kita akan berjumpa kembali ya di Ranai Menyapa selanjutnya nanti dengan topik yang lainnya. Baik pendengar, informasi-informasi nanti juga akan kami sampaikan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat terkait dengan makan bergizi gratis. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
7: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
8: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah. Adapun pilihannya,
7: Sansaro, lagu Minang.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: sih? Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, besok hari Minggu ya, Himpunan Keluarga Serasan Ranai Natuna ini akan mengadakan pawai bunga telur dalam acara memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah. Nah, untuk itu pendengar, Himpunan Keluarga Serasan mengajak seluruh masyarakat Serasan dan juga Serasan Timur yang ada di Ranai dan sekitarnya ya, untuk menghadiri dan juga mengikuti acara tersebut yang dilaksanakan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Untuk rute pawainya ini mulai dari Pantai Piwang ya sampai Gedung Sri Serindit Ranai. Nah, jadi bisa mengikuti kegiatan pawai bunga telur ya untuk masyarakat Serasan dan Serasan Timur. Dan memang kegiatan ini rutin diadakan setiap tahunnya pendengar ya, dengan meriah ya oleh masyarakat, dan tidak hanya masyarakat Serasan dan Serasan Timur saja yang merasa senang dalam mengikuti kegiatannya, tapi bagi masyarakat lain juga turut menyaksikan. Ini menjadi satu hal yang menarik pendengar ya. Baik, selamat pagi, kami sapa juga ya untuk Anda yang sedang beraktivitas saat ini pendengar ya. Sebagai informasi, saat ini atau hari ini juga ada kegiatan ini di Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, pendengar, ada kegiatan Jalan Santai Kreasi. Nah, ini diikuti oleh warga Desa Tapau yang berpartisipasi dengan kreasinya masing-masing ya. Selain Jalan Santai Kreasi, juga ada pawai kreasi pendengar yang nantinya akan dipilih ya untuk juara 1, juara 2, juara 3 dan juara 4 yang akan mendapatkan hadiah piagam dan juga uang ya. Nah, ada door prize menarik juga dalam kegiatan Jalan Santai Kreasi dan juga pawai kreasi ini pendengar. Salah satunya adalah satu paket sembako ya. Jadi untuk kegiatannya ini mulainya dari lapangan bola kaki dan finish di kantor Desa Tapau. Ya, selamat pagi dan sehat selalu ya untuk Anda pendengar, bisa mengikuti banyak kegiatan dan juga menjalankan aktivitas sepanjang hari ini. Baik pendengar, di Ranai Pagi, informasi seputar makan bergizi gratis ya akan kami hadirkan hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, ini salah satunya informasi yang kami peroleh dari Antara News ya, terkait dengan Satgas MBG ini yang memperkuat rantai pasok lokal pendengar. Pendengar, Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG yang juga Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura, menekankan penguatan rantai pasok lokal melalui peningkatan produksi pangan untuk mendukung keberlanjutan program makan bergizi gratis ya di wilayah Kepulauan Riau. Nah, pendengar, Nyanyang menyebutkan kondisi geografis Kepulauan Riau sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan MBG, khususnya terkait distribusi bahan pangan dan pemenuhan kebutuhan dapur SPPG di wilayah terpencil. Untuk itu, pihaknya meminta pihak-pihak terkait ya untuk memperkuat pengawasan terhadap pemasok bahan pangan MBG, distributor bahan pangan yang memasok kebutuhan di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG juga harus memenuhi ketentuan perizinan dan standar yang berlaku pendengar, termasuk kepemilikan nomor kontrol veteriner ya. Nah, di sisi lain, Satgas MBG juga turut mendorong pemanfaatan sumber daya pangan lokal, khususnya produk perikanan, sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan untuk program MBG.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Oke.
4: Oke.
3: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: di sini ada jual ikan salmon nggak ya? Yang impor itu katanya paling bagus tuh buat otak. Soalnya kan mahal.
1: Wah kak, di sini tak ada ikan salmon. Lagi pula mahal kak sekilonya, sampai 300 ribu. Coba tengok sini kak. Ini ada ikan tongkol, ikan kembung, ikan selar. Ini ikan hasil laut Natuna semua. Proteinnya tinggi, omega 3-nya pun banyak. Bagus untuk perkembangan otak, murah, segar lagi.
0: Masa sih bu? Ikan lokal sama bagusnya dengan ikan impor?
1: Sama, malah lebih segar ikan kita. Tangkap pagi, jual pagi. Lebih mahal bukan berarti lebih bagus, Kak. Ikan di Laut Natuna juga jagoan kalau masalah gizi.
0: Oh gitu. Yalah, saya mau beli ikan tongkolnya 1 kilo, kembungnya 1 kilo.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putra. Seharusnya aku, Ishak Octavia.
1: Mungkinkah kita akan bersama? Mungkinkah cepat pergi?
0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, And Now featuring Ari Laksmana. Alamat, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
2: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan.

0: Firasat Marcel. Kau, Glenn Fredly.
1: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar masih berkaitan dengan MBG ya, dapur SPPG di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di daerah terpencil, ini masih menjadi tantangan pendengar dalam pelaksanaan program MBG ya. Nah, pendengar, disampaikan oleh Sekretaris Satgas MBG Kepulauan Riau, Rika Azmi, bahwa saat ini terdapat 164 titik SPPG daerah terpencil se-Kepulauan Riau yang telah ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, namun belum satu pun yang beroperasi. Nah, dari 164 titik tersebut ya, ini ada 27 SPPG yang telah melalui appraisal lalu memiliki kepala SPPG dan siap untuk beroperasi. Kemudian sebanyak 65 SPPG juga telah melalui appraisal tetapi belum memiliki kepala SPPG, sedangkan 13 SPPG telah bergabung namun belum menjalani appraisal, lalu 43 SPPG masih dalam proses pembangunan dan 16 SPPG telah masuk dalam titik portal mitra tetapi belum ditetapkan. Nah, pendengar, untuk sebaran 164 SPPG daerah terpencil di Kepulauan Riau ini meliputi 35 titik di Kota Batam, kemudian di Tanjung Pinang ada 1 titik, di Bintan 17 titik, Karimun 18 titik, di Natuna 14 titik, kemudian di Anambas ada 23 titik, dan Kabupaten Lingga 56 titik. Nah, kalau SPPG aglomerasi dan daerah terpencil ini sudah beroperasi, pendengar, maka jumlah SPPG di Kepulauan Riau diproyeksikan mencapai 404 titik yang tersebar di 7 kabupaten dan kota. Baik, pendengar, untuk realisasi penerima manfaat MBG di Kepulauan Riau hingga tanggal 24 Agustus kemarin ini sudah mencapai 87,47% ya, dari target 679.402 penerima manfaat. Namun demikian, capaian tersebut juga masih menunjukkan kesenjangan antar daerah, di mana Karimun menjadi daerah dengan realisasi tertinggi sebesar 97,39% ya, disusul Kota Batam 93,25%, untuk Natuna 84,54%, Tanjung Pinang 85,13%, dan Bintan 74,02%. Sementara itu, realisasi di Kepulauan Anambas ini baru mencapai 42,13%, pendengar. Sedangkan Lingga capaiannya 44,46% ya. Itu pendengar, informasi terkait dengan dapur SPPG di daerah terpencil ya, yang masih menjadi tantangan hingga saat ini di Kepulauan Riau.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja di kampung sebelah, barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
4: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
3: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara,

0: semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
1: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Say no to narkoba.
2: Pesona Tembang Persada Batang.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi dan selamat beraktivitas ya untuk Anda yang sedang beraktivitas di pasar atau di toko juga ya, semangat semuanya untuk hari ini. Semoga lancar semua ya untuk tugas hari ini, pendengar. Nah, ini ada satu informasi masih berkaitan dengan MBG atau program makan bergizi gratis, pendengar, di mana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Natuna mengawasi dan juga menguji bahan pangan di SPPG untuk memastikan bahan baku aman, berkualitas dan juga memenuhi standar ya sebelum diolah menjadi makanan bergizi. Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Natuna Akmal Dustia dikonfirmasi pada Rabu lalu ini mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan setiap bulannya dan dilaksanakan juga untuk bulan ini, bulan Agustus ini, pendengar, di SPPG Bunguran Batu B dan SPPG Bunguran Utara. Nah, pengujian yang dilakukan berupa sampel pangan segar asal tumbuhan. Kemudian untuk di Batu B ini sampel yang diperiksa yakni kacang panjang, cabai merah dan semangka. Untuk hasil pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel negatif residu pestisida. Sementara untuk di SPPG Bunguran Utara, pendengar, pemeriksaannya ada di wortel, kol, kacang panjang, jeruk dan juga bawang merah ya. Nah, untuk semuanya ini juga dinyatakan negatif residu dan negatif kandungan formalin. Selain itu, pendengar, petugas juga melakukan pengujian terhadap 3 sampel daging ayam untuk mengetahui kandungan formalin, boraks, serta memastikan daging tidak berasal dari bangkai ya. Ya, kegiatan serupa juga menyasar di semua SPPG yang sudah beroperasi di wilayah Kabupaten Natuna. Informasi ini kami akses dari Antara News.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
5: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
5: Saya mau yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
5: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
5: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
5: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
4: Ngeyel bener kamu ini, leh.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
6: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ay, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
4: Baik, pendengar, informasi kali ini terkait dengan Karhutla, ya, di mana Kementerian Pertanian mengerahkan 200 pompa air, pendengar, untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan. Nah, pendengar, informasi yang kami akses dari rri.co.id, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa arahan Presiden ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Kementan langsung mengirim pompa, ya, pada keesokan harinya. Hal itu disampaikan oleh Amran, ya, kepada RRI, dan menurutnya pengerahan pompa menjadi dukungan cepat pemerintah dalam menangani karhutla. Sebanyak 200 unit pompa tersebut dikirim ke 4 provinsi di Kalimantan. Masing-masing provinsi mendapatkan 50 unit pompa pendengar untuk mendukung kebutuhan pemadaman. Nah, pompa tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pemadaman. Setelah penanganan karhutla selesai, peralatan juga dapat dimanfaatkan petani dan pekebun, pendengar. Hingga kini Kementan belum menerima laporan lahan pertanian terdampak langsung karhutla. Meski demikian, pengecekan tetap dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan. Nah, pemerintah, pendengar, mengerahkan berbagai upaya untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah yang meliputi waterbombing, pemadaman darat, modifikasi cuaca, dan juga sinergi berbagai pihak. Ini diharapkan bisa membantu pemadaman sekaligus tetap bermanfaat, ya, bagi sektor pertanian setelah kondisi normal, terutama untuk pengerahan pompa yang menjadi dukungan dari Kementerian Pertanian dalam memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau. Selain dipicu oleh tingkat keterisian.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, gak di TV, gak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi gak tanggung jawab? Kalau gini terus, bisa rusak kan hutan kita? Gak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.
2: Iya deh, iya.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai Pendengar. Buat yang masih sibuk dengan aktivitasnya di rumah ya, mumpung libur, mungkin banyak kegiatan atau aktivitas yang harus diselesaikan untuk hari ini ya. Mau menyiapkan makan siang juga nanti ya. Mungkin menunya juga menu kesukaan keluarga, apalagi yang mumpung libur, jadi bisa masak-masak enak ya buat keluarga. Baik pendengar, ini ada satu informasi masih berkaitan dengan Karhutla ya, imbas dari kabut asap pendengar, kasus pneumonia di Pontianak naik sebanyak 20% pendengar. Nah, peningkatan kasus ini seiring memburuknya kualitas udara di Pontianak akibat kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan kasus infeksi paru-paru ini menjadi perhatian rumah sakit untuk mengantisipasi bertambahnya pasien dengan gangguan pernapasan. Pendengar, disampaikan oleh Kepala Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak ya, Kombes Pol Dr. Yosep Ginting, bahwa rumah sakit terus mengantisipasi peningkatan kasus dengan menyiapkan tenaga kesehatan dan juga alat medis ya, kemudian untuk ruang perawatan serta sistem koordinasi dengan rumah sakit lain juga terus dilakukan. Nah, pendengar, dokter spesialis paru Rumah Sakit Bayangkara Anton Sujarwo Pontianak, Dr. Andreas, juga mengatakan bahwa paparan kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernapasan. Kondisi ini juga bisa berkembang menjadi pneumonia. Menurutnya, kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia, lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Nah, untuk gejala awalnya sendiri ini seperti batuk dan bersin ya. Dan gejala ini bisa muncul lebih cepat pada masyarakat yang punya alergi atau riwayat asma. Baik, pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
3: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pesona Tembang Persatuan.

0: setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Program 1 RRI Ranai.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
2: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margit Herwi.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

sobat ya, lagu ini dirilis tahun 1998. Peringat Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Nah, ini ada informasi terkait dengan kasus ISPA di Indonesia, peringat, yang mana Kementerian Kesehatan mencatat ada 13.500 kasus ISPA akibat karhutlah ya sejak Juli hingga Agustus 2026 di sejumlah wilayah terdampak. Kasus tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dampak asap karhutlah berpotensi meningkatkan gangguan kesehatan masyarakat terutama pada pernapasan. Nah, peringat sebagian pasien ISPA akibat karhutlah ini sudah sembuh setelah mendapatkan penanganan ya. Nah, penanganan ini dilakukan untuk memastikan masyarakat terdampak karhutlah mendapat layanan kesehatan sesuai dengan kondisi yang dialami. Hingga tanggal 27 Agustus 2026, peringat sebanyak 4.082 orang ini masih mengalami ISPA ya. Dan ini membutuhkan kewaspadaan bagi seluruh masyarakat yang terdampak karhutlah di Kalimantan dan juga Sumatera. Selain itu, pemerintah juga terus memantau kondisi kesehatan masyarakat yang terdampak untuk memastikan penanganan ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut ya berjalan secara optimal. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id. Pendengar, pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di Ranai Siang, Anda akan ditemani oleh rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Masih ada lagu-lagu untuk menemani Anda. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, nggak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini sudah pukul 10.11 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di luar sana untuk saat ini cuaca masih cerah. Ya, mudah-mudahan cuaca yang cerah ini dapat mendukung segala kegiatan dan juga aktivitas kita ya. Tapi juga perlu kita ingat bahwa untuk beberapa hari terakhir atau belakangan ini udara di daerah kita memang agak kurang baik ya, karena terdampak kabut asap dari daerah lain yang terjadi karhutla. Jadi pendengar, batasi untuk kegiatan kita di luar rumah. Jika pun harus untuk keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker atau juga kacamata ya, agar kita terhindar dari paparan asap dan juga debu yang ada. Baik pendengar, saya Yulis Hamzah kembali menemani Anda untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan kita bersama di Ranai Siang, tentunya dengan beragam program acara yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan juga informasi-informasi terkini yang tentunya akan kami sampaikan untuk Anda pendengar.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Jendela Negeri.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di program Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Jadi pendengar, untuk setiap edisi hari Sabtu, Jendela Negeri kita akan mengangkat tema terkait dengan ruang disabilitas. Nah, kali ini kami akan berbagi informasi untuk Anda tentang bagaimana kita berupaya, berusaha sebagai orang tua untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak difabel. Nah, pendengar, masa kanak-kanak adalah periode untuk waktu khusus yang sangat penting membangun harga diri yang sehat, citra diri, kepercayaan diri ya. Baik itu anak yang lahir secara normal maupun anak yang istimewa seperti anak disabilitas ya. Jadi pendengar, untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus intelektual lain mungkin sangat rentan terhadap masalah kepercayaan diri ya. Jadi sebagian dari masalahnya adalah bahwa anak-anak dengan kebutuhan khusus cenderung melihat dunia dengan cara yang berbeda dari anak-anak normalnya. Dan hasilnya ini dapat menimbulkan banyak kecemasan atau juga frustasi karena ketika mereka mulai menyadari bahwa mereka memiliki keterbatasan yang berbeda. Nah, disinilah peran orang tua perlu menemukan cara untuk membangun kepercayaan pada anak yang berkebutuhan khusus. Dan pendengar, tentunya keadaan ini dapat menyebabkan harga diri yang kurang baik ya. Kemudian juga mengarahkan anak untuk bertindak buruk sebagai akibat dari rasa frustasi dan amarahnya ya. Tetapi pendengar, memaksa anak berkebutuhan khusus untuk berpartisipasi dalam aktivitas yang diatur orang tua juga berarti membuat anak menjadi gagal. Nah, mereka mungkin menjadi putus asa atau akan mulai banyak mengatakan saya tidak bisa. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita sebagai orang tua untuk memulai bekerja sama untuk menduduk setiap anak berkebutuhan khusus dengan cara dan bahasa yang dipahami. Nah, karena kadang juga sebagai orang tua tentu merasa harus bagaimana ya, harus seperti apa ya, juga terasa sulit untuk mengkomunikasikan betapa bangganya orang tua atas pencapaian anak meski mereka ada kekurangan. Namun pendengar, secara umum ada beberapa hal sederhana yang bisa kita coba untuk membantu membangun rasa percaya diri pada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi pendengar, sebagai orang tua memanglah tidak mudah ya, tetapi dengan usaha, dengan niat, tentunya hal yang sesulit apapun ini pasti akan bisa kita lalui. Jadi pendengar, untuk membangun percaya diri pada anak yang berkebutuhan khusus tentunya ada teknik-teknik dan juga hal-hal yang perlu kita ketahui ya. Nah, seperti apa untuk membantu anak yang berkebutuhan khusus ini memiliki rasa percaya diri. Nah, untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Jendela Negeri. Kami akan berbagi informasi sederhananya untuk Anda.
0: Jendela Negeri.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2.

0: Jendela Negeri.
1: Baik, berikut dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini ya. Nah, seperti apa kita dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada anak berkebutuhan khusus atau pada anak difabel ya. Jadi pendengar, langkah pertama yang perlu kita coba adalah berlatih untuk mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana peran orang tua atau juga seorang ibu bisa mengharapkan anak untuk percaya diri jika ibunya sendiri tidak mencintai diri sendiri terlebih dahulu? Nah, apa yang mungkin tidak kita sadari adalah bahwa anak mungkin mempelajari kebiasaan merendahkan diri dengan memperhatikan orang tua. Jadi tidak jarang orang tua dari anak-anak berkebutuhan khusus juga merasa kurang diperhatikan ya. Jadi pendengar, cobalah untuk kita luangkan waktu sejenak ya, untuk merenung, untuk melihat diri kita sendiri dan cara bertindak saat ada anak berkebutuhan khusus. Apakah sebagai seorang tua atau sebagai seorang ibu menyukai apa yang dilihat? Apakah ibu nyaman dengan diri sendiri? Jika tidak, mungkin inilah saatnya ibu atau juga orang tua mulai berlatih untuk sedikit mencintai diri sendiri ya. Nah, cara yang baik untuk memberi contoh bagi anak, cobalah untuk beberapa latihan self love ya, atau mencintai diri sendiri. Ucapkan kata-kata penegasan, misalnya dorong diri sendiri dengan menggunakan bahasa yang dapat mewujudkan kepercayaan diri ya. Meski kebanyakan ahli juga menyarankan untuk mengucapkan pernyataan ini dengan lantang untuk mencapai hasil terbaik. Tapi cobalah melihat diri sendiri dulu di dalam cermin mungkin ya, saat mengulangi kata-kata penegasan bahwa aku bisa. Nah, ini mungkin salah satu contohnya ya, tetapi mungkin banyak kata-kata penegasan lain yang dapat membuat kita lebih merasa percaya diri lagi. Kemudian juga pendengar, jangan lupa self talk yang positif ya. Jadi bagi ibu, berbicara dengan diri sendiri di kepala, apakah ibu atau juga orang tua mengatakan pada diri sendiri bahwa aku bodoh atau mungkin sebaliknya aku baik. Nah, sepertinya hal-hal seperti ini akan mensugesti diri kita sendiri ya. Ketika kita menganggap kita bodoh, kita tidak bisa, maka ini akan secara otomatis mensugesti sikap dan juga pikiran kita. Tetapi jika sebaliknya, kita mengatakan pada diri sendiri bahwa aku bisa, aku pintar, aku kuat, aku hebat, aku cantik. Nah, ini juga akan dengan otomatis mensugesti pada diri kita sendiri bahwa kita adalah apa yang kita katakan. Jadi pendengar, katakan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri. Kemudian juga pendengar, jangan lupa lakukan hal yang bisa membuat ibu merasa senang atau hal yang bisa membuat orang tua merasa senang ya. Jadi beri diri sendiri tugas yang benar-benar bisa kita kuasai, yang akan kita rayakan setiap kemenangan kita ya. Jadi ketika kita memberikan diri kita kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dikuasai, yang dibisa ya, maka kita juga akan membangun landasan yang kuat sehingga tidak akan merasa sangat terpuruk saat gagal. Jadi semakin banyak kemenangan kecil yang diraih, semakin mudah pula bagi ibu-ibu untuk memuji pencapaian anak ya. Kemudian juga pendengar, jangan lupa untuk merayakan prestasi anak ya. Setelah kita merasa nyaman dengan diri kita sendiri, tentu ini juga akan mensukses pasti anak-anak yang akan kita asuh, anak-anak yang akan kita didik ya, apalagi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga pendengar, merayakan prestasi anak. Nah, anak akan mengalami banyak kemenangan kecil, bagi ibu mungkin kelihatannya tidak spesial, namun ketika mereka melakukannya, anak akan datang dengan penuh kegembiraan tentang kesuksesan mereka ya. Jadi sebagai orang tua atau juga sebagai seorang ibu, kita tidak boleh mengabaikan kemenangan sekecil apapun. Misalnya jika anak senang, hasil ulangannya bagus, beritahu mereka bahwa betapa hebatnya mereka melakukan tugas atau juga pekerjaan ya. Kemudian juga pendengar, kita perlu berbagi kegembiraan dan itu akan membantu membangun kepercayaan diri dan harga diri mereka. Sama halnya ketika mereka merayakan atau mendapatkan sesuatu keberhasilan, jangan lupa untuk mengatakan kalau mereka adalah hebat sekecil apapun ya. Kemudian juga pendengar, jangan lupa untuk memberi anak ruang untuk membuat kesalahan. Nah ini juga ya, ketika anak mungkin gagal mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan, ya biar mereka merasakan kesalahannya, tetapi dengan kita tidak menjudge atau menvonisnya ya. Nah cukup katakan kalau mereka salah dan cara memperbaikinya seperti ini. Jangan kita ikut menyalahkan mereka dengan kesalahan yang sudah diperbuat ya. Justru ini akan memperburuk, akan membuat anak merasa lebih down dan tidak mengetahui seperti apa mengatasi kesalahan yang sudah dibuat. Kemudian juga pendengar, itu hal-hal sederhana yang bisa kita coba untuk meningkatkan rasa percaya diri pada anak-anak difabel ya. Mungkin agak sedikit kesulitan, tapi kita bisa mencobanya dengan cara yang slow, dengan cara perlahan-lahan ya. Jadi pendengar, intinya adalah memberi ruang pada diri kita sendiri dan juga memberi ruang kepada anak-anak difabel atau anak-anak berkebutuhan khusus ini ya. Kita memberi ruang untuk mencintai diri kita sendiri, kemudian juga memberi ruang ketika mereka berprestasi dan memberikan ruang ketika memang mereka membuat kesalahan. Nah, pendengar, semoga ini menjadi referensi kita, referensi untuk para orang tua atau juga ibu yang saat ini sedang mengasuh anak-anak yang

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat.

0: maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ranai siang ini. Ranai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka Run 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Premier.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit perselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemainnya.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day. I felt
2: ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia Johan Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sanita. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Dia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara, menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari wali band. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 station dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di station kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di station ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 station tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle ataupun station dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar, ya tidak ada manipulasi di sana. Nah, desain sana barulah dia langsung menuju titik finish. Time langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double,
2: pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi GOERS. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berhari manapun Anda berada, demikian tadi kita sudah ikuti warta berita dari RRI Pro 3. Dan untuk warta berita selanjutnya dapat diikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk Anda pendengar, selamat siang. Dan kita masih bersama di Ranai Siang. Hiburan dan juga informasi akan kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online? Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Chris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Eh Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga, kemana Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya Dan.
2: Yoi, nih coba dulu Ar.
1: Oh, sorry Dan, aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah Ar, norak kali sih kamu merokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita bro. Lagian gak ngerokok pun gue tetap keren kok bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.

Pendengar dimanapun anda berada, kami juga informasikan untuk anda bahwa masuknya waktu salat fardu maghrib untuk hari ini pada pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat nanti, dan lagu-lagu islami akan kami hadirkan untuk anda.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تحلف الميعاد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua.
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Dimanapun Anda berada, 105,9 MHz Radio Republik Indonesia RNI. Dan untuk Anda pendengar, kami juga sampaikan informasi terkini untuk Anda terkait dengan kabut asap masih menyelimuti sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Natuna ya, termasuk di wilayah Bunguran atau juga Ranai sekitarnya. Nah, kondisi ini pendengar membuat Gunung Ranai yang biasanya terlihat jelas tampak semakin samar akibat pekatnya asap yang terjadi beberapa hari terakhir ya. Dan tentunya pendengar, kondisi kualitas udara di Natuna sebelumnya juga dilaporkan telah memasuki kategori waspada. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Natuna menghimbau agar masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker sebagai langkah perlindungan terhadap paparan kabut asap. Masyarakat juga dihimbau memperhatikan kondisi kesehatan, terutama apabila mengalami keluhan seperti batuk, iritasi mata, tenggorokan terasa tidak nyaman, atau sesak saat berada di luar ruangan. Jadi untuk mengurangi paparan, masyarakat bisa menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, mengurangi kegiatan yang tidak diperlukan di luar ruangan, serta memastikan sirkulasi udara di dalam rumah tetap baik. Kemudian juga pendengar, kelompok yang lebih rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat yang memiliki gangguan pernapasan perlu mendapatkan perhatian lebih selama kondisi udara belum membaik. Dan pemerintah Kabupaten Natuna juga terus melakukan koordinasi dan kesiapsiagaan menghadapi dampak musim kemarau dan potensi kebakaran hutan dan lahan. BMKG Natuna juga memperkirakan kondisi kemarau dapat berlangsung hingga awal 2027 sehingga masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi kekeringan dan karhutla. Dan juga diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik kebakaran. Menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas di luar ruangan menjadi langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh masyarakat selama kondisi udara yang masih kurang baik. Nah, pendengar, itu tadi informasi untuk kita di siang hari ini. Selanjutnya untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Ranai Siang untuk saat ini.
1: Ranai siang ini. Ranai.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kak, kopi tada.
1: Mbak, kopi ini si Ji, Mbak.
2: Nih, kopi tam, Cik.
3: Mbak, Cik, kopi satu dulu.
4: Teh, nuhunkan kopi teh, hiji.
5: Apalah yang orang cakap bikin pening kepala aku aja nih.
6: Ada apa, Minah? Sepertinya kamu lagi bingung.
5: Ini ha, Pak RT. Minah tak ngerti lah apa yang orang ni cakap. Ada yang bilang siji, ada yang bilang sada, ada yang bilang cie.
6: Inilah uniknya bangsa kita, Minah. Walaupun terdiri dari banyak bahasa, banyak suku, jangan karena ada perbedaan, kita terpecah belah. Apapun bahasanya, apapun sukunya, kita tetap satu, Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai.
7: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
7: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Pansus B DPRD Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna mendorong percepatan usulan pembentukan Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya. Bupati Natuna Chen Suilan menghadiri launching penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional di Cemaga. Dari Sepompang Natuna inilah berita daerah selengkapnya. Panitia khusus atau Pansus B DPRD Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna mendorong percepatan usulan pembentukan Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya. Upaya tersebut dilakukan melalui audiensi ke Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP di Jakarta. Audiensi digelar untuk memastikan kelayakan serta memperoleh formula terbaik dalam proses pemekaran dua kecamatan tersebut. Pembahasan bersama Kemendagri mencakup persyaratan administratif, kondisi geografis, akses pelayanan pemerintahan, ketersediaan fasilitas hingga aspek pembangunan wilayah. Rombongan diterima Kasubdit Kecamatan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Edi Cahyono bersama 5 staf Ditjen Administrasi Kewilayahan. Dan dukungan terhadap usulan tersebut juga disampaikan oleh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Mustamin Bakri. Ia mendorong agar perjuangan pembentukan Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Bupati Natuna Chen Suilan menghadiri launching penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional untuk masyarakat Kabupaten Natuna untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026 di Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan pada Jumat siang. Penyaluran bantuan pangan tersebut dilaksanakan oleh Bulog bersama pemerintah Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut turut disejalankan dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas Bunguran Selatan. Pada acara tersebut, Bupati Chen Suilan juga turut membawa sejumlah dokter untuk memberikan edukasi, konsultasi, dan pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat melalui program CKG. Dalam sambutannya, Bupati juga mengatakan bertambahnya jumlah penerima bantuan pangan pada periode kali ini berkaitan dengan adanya penyesuaian dan pemutakhiran data penerima manfaat. Dan menurutnya, pembaruan data dilakukan secara berkala agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tepat sasaran.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi memimpin upacara pelantikan Wakapolres Natuna dan serah terima jabatan sejumlah pejabat di lingkungan Polres Natuna pada Jumat siang. Pelantikan dan serah terima jabatan tersebut berdasarkan keputusan Kapolda Kepulauan Riau tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Kepri. Dalam keputusan tersebut, Kompol Sudirman SH yang sebelumnya menjabat Kanit 1 Subdit 2 Ditreskrim Sus Polda Riau resmi diangkat sebagai Wakapolres Natuna. Kapolres Natuna juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Kompol Paten Tarigan dan pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian selama menjalankan tugas sebagai Wakapolres Natuna. Pelantikan Wakapolres dan serah terima jabatan diharapkan semakin memperkuat solidaritas organisasi serta mendukung pelaksanaan tugas Polres Natuna dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Natuna. Dan pendengar, Mansa Tuna-Tuna menggelar kegiatan Mansana Bersolawat dan Tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW pada Jumat pagi. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menanamkan karakter cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menumbuhkan kepedulian siswa terhadap sesama. Wakil Kepala Hubungan Masyarakat Mansa Tuna-Tuna Agus Bimantoro kepada RRI mengatakan, kegiatan Maulid Nabi menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik melalui nilai-nilai keagamaan. Menurutnya, kegiatan bersolawat dan tausiah diharapkan dapat memberikan pengaruh positif terhadap sikap dan perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Agus juga menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan solawat dan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Norbik SPD. Materi tausiah diharapkan dapat menambah pemahaman serta motivasi siswa untuk meneladani akhlak Rasulullah. Maksud kami meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Dan kegiatan keagamaan juga menjadi sarana untuk membentuk sikap akhlak kepedulian serta peserta didik terhadap lingkungan sekitar. Dan melalui kegiatan Mansana Bersolawat dan Tausiah Maulid Nabi Muhammad SAW, Mansa Tuna-Tuna berupaya memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai keagamaan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membentuk generasi madrasah yang memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW, serta kepedulian terhadap sesama. Dan pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir terkait dengan PBSI Natuna menggelar turnamen badminton antara instansi 4 regu berhasil melaju ke babak semifinal. Selengkapnya laporan Yuspianti.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna, Charles Manuel, mengatakan pelaksanaan Kejur Cup tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten, khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi. Tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang. Charles mengatakan tingginya partisipasi menunjukkan olahraga bulu tangkis masih memiliki peminat yang cukup besar di Kabupaten Natuna, baik dari kalangan pelajar, masyarakat maupun aparatur dari berbagai instansi.
3: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan Kejur Cup. Nah, Kejur Cup ini untuk dibawa U19. Jadi di samping itu, kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk Kejur Cup sekitar 98.
2: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Dari turnamen antar instansi, 4 regu berhasil melaju ke babak semifinal. Keempat tim tersebut yakni Polres Natuna, Lanut Raden Sajat Natuna, Pertamina, dan PUPR Natuna. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
4: Saya berharap ke depan akan banyak lagi, karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
2: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Charles mengajak masyarakat untuk menyaksikan langsung pertandingan sekaligus memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga bulu tangkis di Natuna. Demikian, Yuspianti melaporkan.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Pansus B DPRD Kabupaten Natuna bersama pemerintah Kabupaten Natuna mendorong percepatan usulan pembentukan Kecamatan Sungai Ulu dan Kecamatan Bunguran Barat Daya. Bupati Natuna Chen Suilan juga menghadiri launching penyaluran bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional di Cemaga. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang, sampai jumpa.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
5: Baik, berkat dimanapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami buka line telepon ya, seperti biasanya di 08117033669. Kita akan bersama nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda pendengar, bersama saya Yuli Samzah dan juga rekan Almira di siang hari ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
5: Dengan siapa nih?
6: Bang Zainuddin di Batu Gajah ini, Mayolis.
5: Oh, Bang Zainuddin di Batu Gajah itu, yang ganteng itu.
6: Yang cantik itu, Mayolis, yang cantik itu.
5: Ah, Bang Zai.
6: Iya.
5: Apa lagu?
6: Lagu apa ya?
5: Lagu apa?
6: Lagu apa tadi ya?
5: Lagu Mbe.
6: Nyanyian Rindu.
5: Nyanyian Rindu. Siapa penyanyi ini?
6: Tahu. Main nulis, nyanyi.
5: Iya ke? Ah, Bang Zai?
6: Iya.
5: Degi mukat ikan kah? Gini.
6: Jaring kandak. Yang lama masih ada.
5: Oh, masih banyak. Yalah. Ah, kirim-kirim salam.
6: Nah, sebanyak lagu kali. Tadi salamnya sama Mayolis yang cantik itu.
5: Ah, makasih.
6: Jangan lupa senyum ya.
5: Senyum.
6: Senyum beneran ya. Pelatarnya siapa?
5: Mbak Mira.
6: Mbak Mira yang cantik itu. Senyum Mbak Mira, senyum. Mamak Nani Sungai Ulu tuh, senyum Mamak Nani. Sama Rusnah Tenyung Penjara tuh, senyum. Sama Mak Siri Penagi itu, senyum juga di Penagi itu. Datu sama, jangan sopa sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Abang Asri dari Sulawesi Selatan yang ganteng itu, jangan lupa. Senyum Bang Asri, senyum. Nah, itu sama Long Is di Kota Rana yang cantik itu, senyum Long Is, senyum. Senyum, senyum benaran. Sama Bang Suhirman di Padang Kurak yang ganteng itu, Bang Mario di Batu Hitam yang ganteng itu. Dah terdengar juga semuanya lah, tak kurang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah. Permisi, kata Dionan di Kupan cantik itu.
5: Terima kasih Bang Zai dari Batu Gajah ya. Kita sapa kembali yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
5: Dengan siapa nih?
7: Sama Mario Batu Hitam.
5: Oh, Bang Mario di Batu Hitam.
7: Sarmila lagunya.
5: Lagu apa?
7: Sarmila dari Atrap.
5: Oh, Sarmila, oke. Okay.
7: Salam-salamnya Bapak Zai, Suharman, Pak Idris, Pak Kasim, ada Bang Becky, Putra Tiga Putra, Pak Sarina, Kak Yarni, Sarina, Berlian, Mbak Fatimah, Zubaidah, Bunda Isal, Darsati, ada Pak Saki, Pak Cikandar, ada Pak Suet, Pak Ramdi, Pak Mayuli sama Almira. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Mario di Batu Hitam. Oke, di belakang Bang Mario ada siapa lagi nih? Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
8: Dangdut adalah kita.
5: Dengan siapa nih?
8: Dari Tanjung Penjara, Mak Yulis.
5: Mak Ruske.
8: Yo.
5: Apa lagu siang nih?
8: Lagunya Mandi Madu, Mak.
5: Wah, bukan main Mandi Madu.
8: Lagi Mandi Madu.
5: Musim madu gini.
8: Yo. Lagi musim madu nih, Mak.
5: Jadi Mandi Madu.
8: Yo.
5: Mandi durian gak lah, kan musim durian.
8: Mana lah ada durian di seluruh ini, Mbak.
5: Oh, madu banyak ke?
8: Kan kalau dekat rumah Pak Yudhistira tu banyak.
5: Oh,
8: salamnya untuk Mario tadi.
5: Mm-hmm.
8: Sebagai Nudin yang paling ganteng itu di Batu Gajah.
5: Mm-hmm.
8: Tuh, Kadaria juga. Di Robina di Penagi. Mm-hmm. Pak Dinar di SP. Bang Zuhirman di Padangkura.
5: Yeah. Ya,
8: Surayun, Usman, Pitung, Pak Dasrun, Tarmizi, semuanya aja lah, Mbak, dari pertama sampai yang terakhir.
5: Oke. Okay. Lupa
8: juga Mbak Yudi sama Mbak Hamir. Nah, siapa tadi?
5: Amira.
8: Makasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Reskita dari Tanjung Penjara, ya. Baik, untuk Anda yang akan bergabung, nantinya kami masih tunggu di line telepon ya, di 0811 70 33669. Tapi kita putarkan dulu beberapa pilihan lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikan di manapun Anda berada, Pro Dangdut untuk siang hari ini. Kami masih menantikan kebersamaan Anda di line telepon ya, di 08-1170-33669. Halo, Pro Dangdut, selamat siang.
1: Kembali.
0: Dengan siapa nih?
1: Iskandar nih.
0: Iskandar?
1: Ranai Darat.
0: Oh, Iskandar dari Ranai Darat. Oke, Bang Iskandar, apa lagu siang nih?
1: Lagu Cuma Kamu.
0: Cuma Kamu.
1: Okay. Salam-salam buat Mak, buat Mario, buat Mbak Tina, buat Mbak Nurian, buat Kak Penyiar dan operatornya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Iskandar dari Ranai Darat ya. Dan selanjutnya kita sapa kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Penagi
0: nih. Dari Penagi, Mak Sri.
2: Iya.
0: Oke, Mak Sri.
2: Ya.
0: Apa lagu siang nih?
2: Minta lagu.

0: Tidak semua laki-laki.
1: Tidak semua laki-laki.
0: Salamnya untuk Pak Zainuddin yang paling ganteng, mm-hmm. untuk Pak Zariah juga di Sungai Ulu, mm-hmm. untuk Mak Ngasina di Harapan Jaya, untuk Kak Ru di Kajian Penjara, mm-hmm. untuk adik juga di Tumpi, untuk Kak Yuli dan pelakornya.
1: Okay.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mak Sri di Penagi ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, kita masih bersama untuk Anda di lantelfon ya, di Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Prodangdut adalah kita.
1: Oke, dengan siapa nih?
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang termahal di dunia.
2: Jauh, betul, soal Kak Yulis.
1: Jauh kah?
2: Ya.
1: Mbak Berlian?
2: Iya, saya.
1: Dari Tanjung Pinang.
2: Maaf mau monitor tadi itu kawan nelpon pula.
1: Okay.
2: Kawan pula.
1: Oh, Mbak Berlian.
2: Lagu. Lagu aja lah kita Kak Yulis.
1: Boleh.
2: Lagunya Pak Pos.
1: Pak Pos?
2: Iya.
1: Macam mana lagu Pak Pos nih?
2: Lagu Pak Pos tadi. Siapa penyanyi dia tak tahu juga.
1: Okay, kita coba cek ya.
2: Judul jojo. Nah, salamnya buat yang ganteng itu, buat Bang Mario, buat Bang Is tadi, buat semua aja lah, buat penerbangan pertama sama terakhir, buat Kak Yulis, makasih. Assalamualaikum.
1: Ada
2: tak lagu dia?
1: Salam. Ada.
2: Ada, iyalah buat Kak Yuri, makasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Pos pula. Buat yang request lagu Pak Pos, Mbak Berlian ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 13.54 menit waktu Indonesia Barat. Kita putar lagu dulu atau terima telepon lagi? Telepon lagi satu. Oke, halo Prodangdut, selamat siang.
3: Halo, selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Yuri.
1: Dengan siapa nih?
3: Halo.
1: Iya.
3: Apa kabar?
1: Nah, sehat. Dengan siapa kah nih?
3: Dengan Wanusu di Sambas nih.
1: Oh, Wanusu di Sambas, Wanusu.
3: Ya.
1: Macam mana hari ini di Sambas? Masih gelap, masih asap kah?
3: Hari ini kabut asap masih, Mbak.
1: Masih. Aduh, tak hujan-hujan ke sana.
3: Belum ada hujan, Mbak. Kalau ada hujan, reda juga asap itu.
1: Iya, mudah-mudahanlah cepat ada hujan ya.
3: Iya.
1: Nah, salah lupa jaga kesehatan Wanusu.
3: Nah, dan jelas suara Mbak ni kadang-kadang ada mungkin signal ini.
1: Oh, iyalah. Langsung lagu aja lah apa.
3: Saya mau rekes lagu dulu, Mbak.
1: Boleh.
3: Lagunya dari Riza Umami, Tangis Kerinduan.
1: Tangis Kerinduan. Okey.
3: Ya, dari Aonyan, betul. Tangis Kerinduan dari Riza Umami. Salamnya pertama buat Mbak yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
3: Pertama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Bang Ani di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Wan Usu di Sambas ya. Baik, untuk Anda pendengar, sebelum kami sapa kembali Anda di line telepon, kita putarkan dulu ya, karena sudah ada beberapa pilihan lagu.

Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2020.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dangdut adalah kita. Baik, berikan dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang ini ya. Masih kami tunggu Anda di line telepon 08117033669. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Hai, ini suara sudah tersambung tapi suaranya mana ya? Halo, selamat siang Prodangdut. Belum ya? Oke, kita coba ya, penelpon yang lainnya. Halo, selamat siang Prodangdut. Baiklah, untuk Anda pendengar, apa kabarnya di siang hari ini semuanya? Mudah-mudahan di... Oke, kita sapa dulu. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Dangdut
0: Terlalu
1: Kita.
0: Dengan siapa nih?
1: Asri.
0: Oh, Bang Asri di Sulsel.
1: Yeay.
0: Oke, Bang. Sehat. Bang Asri sehat ya? Lagu apa nih?
1: Halo?
0: Iya, langsung saja lagu apa?
1: Lagunya Inul, Mawar Putih.
0: Mawar Putih, dari Inul ya?
1: Iya. Kirim salamnya buat teman-temannya sejak temisnya RRI Ranai. Tanpa terkecuali. Yang lagi tugas, terima kasih banyak. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung bersama kita. Baik, kita sapa kembali yang sudah tersambung. Nah, kita masih ada kurang lebih beberapa menit ke depan ya, kebersamaan kita kurang lebih 30 menit ke depan. Jadi silakan untuk Anda yang akan bergabung, kami masih tunggu seperti biasanya di line telepon kita ya. Jadi untuk hari ini mungkin yang akan menikmati suasana akhir pekannya atau weekendnya dengan jalan-jalan atau juga mungkin berencana malam ini ingin menikmati malam minggu di luar, jangan lupa untuk berhati-hati ya. Dan oke, halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Sama Kak Mus nih.
0: Oh, Kak Mus. Di mana, Batu Kilang?
2: Batu Kilang.
0: Kak Mus, mbak lagu nih.
2: Tak lagu nih, lagu semut hitam, semut merah lah.
0: Oh, semut hitam, semut merah. Kalau gigit, jangan marah.
2: Hari ini hujan nih, saya panas.
0: Oke lah, apa salam-salam nih?
2: Salam yang bergabung lah dari awal sampai akhir. Salam sama Mak Inggris kali.
0: Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita sapa kembali, halo selamat siang Prodangdut. Halo Prodangdut, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Dengan Mak Ngaje di Air Tawa.
0: Mak Ngah, lah siang ini nak dengar lagu apa nih?
3: Tak Tercapai.
0: Tak Tercapai.
3: Dari Mus Mulyadi.
0: Oke, Tak Tercapai berarti ndek sampai tangan.
3: Ndek sampai tangan. Nah.
0: Itu juluk pakai kayu.
3: Kirim salam tadi buat Mus tadi.
0: Uh-uh.
3: Buat Kak Timah di mana, di Uban. Buat Kak Belian di Tanjung Pinang. Buat Mbak Dersati di Air Kole. Buat Mbak Sinar. Buat semua yang bergabung aja dari awal sampai akhir aja. Buat Mbak Mulis juga.
0: Ya, makasih.
3: Ya udah, assalamualaikum. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngaji dari Ertawa ya. Baiklah, untuk Anda pendengar, pukul 14.26 menit waktu Indonesia Barat, kita putarkan dulu. Sudah ada 3 lagu yang masuk. Tetaplah bersama kami.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang radio Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Dangdut adalah kita.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya di line telepon kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan sebelum kita berpisah, masih kami hadirkan beberapa lagu dangdut untuk Anda pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Prodang Dut di kesempatan siang hari ini kami cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan sekaligus saya Yuli Samza juga akan undur diri dari ruang dengar Anda. Kita juga akan jumpa lagi untuk hari esok ya. Selamat siang untuk Anda pendengar. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti acara Prodang Dut.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM NW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
2: Beranda Astacita hadir menyapa, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
3: Iya pendengar, selamat sore untuk Anda. Kita bersama di Beranda Astacita untuk sore ini ya. Nah pendengar, jadi menjaga bumi agar tetap hijau kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini utamanya patut diperhatikan mengingat seringnya terjadi banjir, kemudian panas ekstrim, memburuknya kualitas udara, dan semakin berkurangnya ruang hijau di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, aksi penghijauan ini menjadi langkah nyata untuk melawan kerusakan alam, mengurangi polusi, kemudian menciptakan udara yang lebih bersih bagi generasi mendatang. Nah, jadi pendengar, secara umum aksi penghijauan lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan menanam, merawat, dan melestarikan lingkungan ya, tanaman atau pohon guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Jadi menurut Profesor Dr. Emil Salim, pakar lingkungan Indonesia, menyatakan bahwa aksi penghijauan lingkungan itu adalah upaya sistematis untuk menanam dan merawat tanaman agar kualitas lingkungan tetap terjaga, termasuk pengendalian erosi, polusi, dan juga perubahan iklim. Nah, pendengar, sementara itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendefinisikan aksi penghijauan sebagai kegiatan menanam pohon atau vegetasi lain di lahan kritis maupun kawasan perkotaan untuk meningkatkan kualitas udara, menahan air, dan melestarikan keanekaragaman hayati. Nah, apa saja manfaat dari aksi penghijauan dan bagaimana cara kita untuk melakukan penghijauan ya pendengar, kami akan sampaikan informasinya untuk Anda. Tetap bersama kami di Beranda Astacita.

0: Nak ke mana tu bawa tas keranjang?
1: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu kat leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada tu kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya dengan mengurangi penggunaan kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Yoyolah Makcik Leha, fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Memiliki kebiasaan diet plastik sangat bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lho dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: Beranda Asta Cita, ruang penuh makna, penuh inspirasi.
1: Pendengar masih bersama di Beranda Asta Cita. Kita masih berbicara ya, bagaimana manfaat dan juga cara kita untuk melakukan kegiatan penghijauan. Iya, pendengar, jadi aksi penghijauan lingkungan tidak hanya bermanfaat bagi ekosistem, tetapi juga memberikan keuntungan bagi manusia dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu manfaat estetika. Jadi aksi penghijauan membuat lingkungan lebih indah dan nyaman. Kehadiran pohon, tanaman, ya, dan juga taman hijau ini meningkatkan nilai estetika area perkotaan maupun pedesaan, sehingga menciptakan suasana yang sejuk, teduh, dan menenangkan bagi masyarakat. Kemudian manfaat orologis, ya, ini adalah fungsi yang mengacu pada pencegahan erosi atau pengikisan tanah. Nah, dalam hal ini, pendengar, penghijauan membantu mengatur kontur lahan dan mencegah erosi. Penanaman pohon di lereng dan bukit ini dapat membantu mencegah erosi, longsor, dan degradasi tanah, sekaligus menjaga stabilitas topografi daerah tersebut. Lalu, dari manfaat hidrologis, ya, tahukah kita bahwa penghijauan ini juga berperan penting dalam menjaga siklus air. Jadi akar tanaman ini membantu menahan air hujan, mengurangi limpasan permukaan, meningkatkan infiltrasi, serta menjaga ketersediaan air tanah yang dapat mencegah banjir dan kekeringan. Kemudian ada manfaat klimatologis. Nah, dari sisi klimatologis, pendengar, aksi penghijauan juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan menjaga kualitas udara. Nah, hal ini karena pohon-pohon itu mampu menyerap CO2, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu daerah di sekitarnya melalui proses evapotranspirasi, ya, yaitu kombinasi dari proses penguapan air dari tanah dan badan air, dan juga penguapan air dari tumbuhan melalui stomata daun atau transpirasi. Yang terakhir adalah manfaat protektif. Jadi aksi penghijauan di lingkungan, ya, ini maupun di kota atau di desa juga bersifat protektif, ya, karena dapat melindungi tanah, bangunan, dan manusia dari bencana. Akar pohon mampu menahan tanah dari longsor, pohon menjadi peneduh, dan vegetasi di tepi sungai ini dapat mencegah erosi. Nah, pendengar, bagaimana cara kita melakukan kegiatan penghijauan yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar kita, ya? Kami akan sampaikan untuk Anda. Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti Buletin Olahraga Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15, Pedang Prabu.
2: Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
3: Jadi kalau kata kita tidak lihat, sebenarnya nanti kita bisa mengambil di luar. Nah, makanya kita harus...
1: Sari Berita. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Inilah berita Korwil 15 Pedang Prabu selengkapnya, edisi Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Rita Ismail.

0: Pendengar, mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Penyaluran solar subsidi untuk nelayan di Sumatera Barat diduga masih disalahgunakan. Surat rekomendasi pembelian BBM subsidi yang seharusnya membantu nelayan diduga diperjualbelikan dan dimanfaatkan kapal yang tidak berhak di tengah konsumsi solar subsidi Sumatera Barat yang terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
1: Solar subsidi yang diperuntukkan bagi nelayan di Sumatera Barat diduga mengalir ke kapal yang tidak berhak menerima. Dugaan penyimpangan tersebut menjadi salah satu faktor meningkatnya konsumsi BBM subsidi di Sumatera Barat. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat Helmi Herianto pada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, dugaan tersebut terungkap dari temuan aparat penegak hukum terkait penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan. Surat yang seharusnya digunakan nelayan diduga diperjualbelikan kepada pihak yang mengoperasikan kapal. Akibatnya, kata Helmi, konsumsi solar di Sumatera Barat saat ini mencapai 1.900 kiloliter per hari. Angka tersebut meningkat sekitar 300 kiloliter dibanding kondisi normal yang berada di kisaran 1.600 kiloliter per hari.
2: Hari ini kondisinya memang sama kita lihat ya, masih terjadi antrian. Adanya peningkatan konsumsi cukup tinggi, cukup signifikan dan tidak terkontrol. Ada konsumsi yang hidden customer ya, dia tidak terlihat ya. Tapi solar kita meningkat gitu. Nah, yang tidak terlihat ini yang selalu kami sampaikan, ini kan penyimpangan-penyimpangan penggunaan BBM subsidi itu.
1: Menurut Helmi, peningkatan konsumsi tidak hanya disebabkan penyalahgunaan rekomendasi nelayan, aktivitas pertambangan emas tanpa izin, peralihan konsumsi BBM non-subsidi ke subsidi, serta meningkatnya aktivitas angkutan CPO juga turut mempengaruhi penyerapan solar subsidi. Ia menilai berbagai persoalan tersebut segera mendapat perhatian karena terjadi ketika konsumsi solar subsidi meningkat dan antrian kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU. Dodi Istio melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bantuan sosial diprioritaskan untuk warga lokal. Penerima bantuan dari luar daerah akan diverifikasi untuk memastikan penyaluran bansos tepat sasaran. Dari RRI Pekanbaru, Alwis Surya Atmaja melaporkan.
3: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berdomisili dan memenuhi kriteria sebagai warga Kota Pekanbaru. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atau DKP Kota Pekanbaru, Mahyudin, menjelaskan masyarakat yang tidak memiliki domisili atau tidak tercatat sebagai penduduk Pekanbaru tidak semestinya menjadi penerima bantuan yang bersumber dari program pemerintah daerah.
4: Penduduk Pekanbaru itu adalah orang yang tinggal di Pekanbaru dan memiliki DKP Pekanbaru. Kalau dia tidak ada DKP Pekanbaru, maka dia tidak pernah mendapatkan DPD. Tapi idealnya orang yang tidak punya DKP Pekanbaru, dia tidak boleh dapat bantuan di Pekanbaru karena dia tidak bisa dapat. Dia punya dapat, di sini dapat, jadinya. Jadi itu yang kendali, berarti dia berpotensi dapat bantuan. Bantuan dia punya, bantuan di sini.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Junaidi, mengatakan pihaknya akan memperketat proses verifikasi dan pendataan penerima bansos. Langkah tersebut bukan untuk mengabaikan masyarakat yang membutuhkan, tetapi memastikan bantuan diberikan secara adil kepada warga yang memang menjadi tanggung jawab daerah.
5: Kalau sedikit saja, Pak, kita terlalu kasihan ya. Kami, Pak, menjangkau orang di BPJ terus kembali. Itu rata-rata tidak diberi pertama, dan itu semua rata-rata harus susah. Jadi kalau kata kita tidak dikas, nanti habis nonton kemauan itu keluar. Nah, makanya kita harus tegas, karena ini perlu dibusur. Seperti Pak Wih tadi. Ini selesai itu Pak, guys. Dan kita harus tegas, karena memang orang susah, Pak. Kalau memang kita dilakukan, semua orang susah di rumah, semua orang susah di daerahnya, di rumah daerahnya, akan datang di kawal.
3: Pemkot Pekanbaru berharap dengan adanya penertiban data penerima bansos, program bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh haknya. Demikian Alwis Surya Atmaja melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bengkalis terus mempercepat pemutakhiran data terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN untuk memastikan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran. BPS Kabupaten Bengkalis menegaskan masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4 tidak serta-merta menerima bantuan sosial. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
6: Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik terus mendorong percepatan pemutakhiran data terpadu Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam berbagai program perlindungan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan. Dalam sosialisasi percepatan pemutakhiran DTSN dan mekanisme sanggah status eksklud penerima bantuan sosial, Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro menjelaskan masih ada masyarakat yang menganggap masuk dalam desil 1 hingga 4 berarti otomatis menerima bantuan. Padahal status desil hanya menjadi salah satu dasar untuk mengusulkan masyarakat sebagai calon penerima bantuan.
7: Desil 1 sampai 4 itu adalah satu tiket untuk bisa diusulkan. Jadi bukan berarti langsung serta-merta dapat bantuan. Kenapa? Karena memang setiap bantuan atau setiap program itu punya karakteristik atau kriteria tersendiri.
6: Sudiro menjelaskan, setiap program pemerintah memiliki sasaran dan kriteria masing-masing. Selain status desil, jumlah kuota yang tersedia juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penetapan penerima. Artinya, meskipun jumlah masyarakat dalam desil rendah cukup besar, belum tentu seluruhnya dapat di-cover oleh satu program bantuan. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemutakhiran DTSN dinilai penting. Data yang akurat diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria penerima program. Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebelumnya juga menekankan pemutakhiran data tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, namun harus memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat yang memang berhak mendapatkan perlindungan sosial tidak terlewatkan, sementara data masyarakat yang sudah tidak memenuhi kriteria dapat diperbaiki. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi gambaran optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi Batam tahun depan. Dari RRI Batam, Faik Iqbar Muzaki menurunkan laporannya.
8: Badan Anggaran DPRD Kota Batam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2027 berada di kisaran 6,7 hingga 7,7%. Proyeksi tersebut menjadi salah satu asumsi makroekonomi daerah dalam pembahasan rancangan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027 yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Batam beberapa waktu lalu. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Batam pada 2026 yang berada di kisaran 6,4 hingga 7,4%. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Kota Batam, Muhammad Fadli, menyampaikan peningkatan proyeksi tersebut berkaitan dengan sejumlah sektor yang diperkirakan tetap menjadi penggerak aktivitas ekonomi Batam.
9: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Batam yang tertuang dalam kebijakan umum anggaran tahun 2027 diperkirakan sebesar 6,7 sampai 7,7%. Terjadi kenaikan dibanding dengan proyeksi tahun 2026 sebesar 6,4 sampai 7,4%. Proyeksi ini merupakan akselerasi dari kinerja industri manufaktur, sektor konstruksi dan perdagangan, serta kunjungan wisatawan yang berpengaruh pada aktivitas ekonomi.
8: Selain pertumbuhan ekonomi, Banggar juga menetapkan proyeksi inflasi Batam pada 2027 berada di kisaran 1,5 hingga 3,5%. Angka tersebut relatif sama dengan proyeksi inflasi 2026 dan mengikuti target inflasi nasional. Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Banggar menekankan pentingnya sinergi tim pengendali inflasi daerah dalam memastikan ketersediaan pasokan, kewajaran harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut menjadi bagian dari asumsi makro yang mendasari penyusunan KUAPBAS APBD Kota Batam tahun anggaran 2027. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Ben Musaki melaporkan.
0: Pengelolaan karbon biru melalui konservasi mangrove dinilai dapat membuka peluang ekonomi sekaligus menjaga kelestarian ekosistem pesisir Sumatera Barat. Konservasi mangrove dan ekosistem pesisir perlu didukung kolaborasi pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Syafitra dari RRI Padang.
10: Kepala Balai Penataan Ruang Laut atau BPRL Padang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rahmat Irfansyah pada RRI pagi tadi mengatakan, mangrove memiliki kemampuan lebih besar dalam menangkap karbon dibanding dengan kawasan hutan di darat. Oleh karena itu, konservasi mangrove di wilayah pesisir harus dipandang sebagai investasi. Ia menyebut pengelolaan karbon biru membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemanfaatan ruang laut. Kolaborasi diperlukan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan pesisir.
11: Jadi konservasi itu tidak lagi dipandang sebagai pembatasan, rehabilitasi, dan proteksi atau perlindungan terhadap ekosistem tadi, harus dipandang sebagai investasi untuk masa depan masyarakat kita di sekitar pesisir.
10: Ahmad mencontohkan rehabilitasi mangrove di Ampiang Para, Kabupaten Pesisir Selatan, yang melibatkan peran swasta. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dapat menjadi bagian dari tanggung jawab menjaga ekosistem di sekitar ruang laut yang dimanfaatkan. Sementara itu, Ketua Laskar Pemuda Peduli Lingkungan atau LPPL Pulau Penyu Ampiang Para, Haritman, mengatakan pengembangan mangrove perlu didukung sarana edukasi dan akses yang memadai. Menurutnya, fasilitas tersebut membantu masyarakat mengenal dan merasakan manfaat ekosistem mangrove.
12: Sekarang mangrove kita sudah sangat bagus, sudah ada regulasi. Kemudian bagaimana mempersiapkan infrastruktur, misalnya media atau prasarana untuk edukasi mangrove itu sendiri.
10: Haritman berharap pengembangan kawasan mangrove di Ampiang Para dan wilayah pesisir lainnya tidak hanya berorientasi pada penanaman. Menurutnya, keberadaan ekosistem yang telah terjaga perlu diikuti pengembangan sarana dan pemanfaatan yang mampu meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan. Febian Syafitra melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, kita beralih ke Tanjung Pinang. Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran dan memperkuat penanganan di wilayah Bintan. Reni Ilda Valantra melaporkan.
14: Polres Bintan bersama pemerintah Kabupaten Bintan dan sejumlah pihak terkait meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang musim kemarau. Kapolres Bintan AKBP Argya Satya Bawana mengatakan apel kesiapsiagaan dilakukan sebagai langkah mitigasi awal sekaligus memperkuat sinergi antar instansi dalam mencegah dan menangani karhutla di wilayah Bintan.
15: Kesiapan ini sudah laksanakan kesiapsiagaan yang sebelumnya juga sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, kita sudah mengalami agar sinergitas antara pemerintah daerah dan Polri juga bisa sama-sama untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di Kota Bintan.
14: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bintan mencatat 67 kejadian karhutla sejak Juli hingga menjelang September 2026. Dari pendataan sementara, luas lahan yang terdampak mencapai sekitar 50 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Bintan, Ramlah, mengatakan karhutla terjadi di sejumlah kecamatan, diantaranya Toapaya, Gunung Kijang, Bintan Utara, dan Bintan Timur.
16: Ya, jumlah totalnya saat ini sekitar 67 kejadian. Ini yang mendominasi adalah kecamatan Bintan.
14: Ramlah juga menjelaskan penanganan karhutla dilakukan secara bersama dengan melibatkan TNI, Polri, dan instansi terkait. Menurutnya, kondisi cuaca yang panas dan kering turut memperparah kebakaran yang dipicu kelalaian manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara dibakar. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Perluasan layanan juga dilakukan dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya laporan Erik Muhammad dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Camat Bunguran Pasemuran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
18: Untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala, itu mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
17: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
19: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.
17: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat perlindungan alam dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi pemerintah, organisasi lingkungan, masyarakat, dan masyarakat adat. Masyarakat adat didorong tidak lagi dipandang sebagai objek kebijakan, melainkan sebagai subjek sekaligus penjaga utama alam. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani dari RRI Pekanbaru.
20: Upaya memperkuat perlindungan lingkungan dan pemulihan ekosistem di Riau terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan, salah satu cara untuk melindungi dan memulihkan ekosistem dan lingkungan, yakni dengan menggelar berbagai kegiatan seperti forum lingkungan yang digelar Walhi belum lama ini. Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Namun, PLT Gubernur menilai perlindungan lingkungan tidak cukup hanya dilakukan melalui larangan dan sanksi. Menurutnya, diperlukan pendekatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Konsep Green for Riau didorong sebagai salah satu upaya untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan perlindungan lingkungan, termasuk melalui pemanfaatan kawasan gambut secara bijak.
21: Jadi, kita bukan sekedar menyarankan masyarakat agar tidak memakan. Kita sedang membangun sistem agar menjaga hutan gambut mempunyai manfaat ekonomi yang nyata. Kesinambungan manfaat harus mengikuti kesinambungan kinerja ekologis dan menjaga wilayah bebas dari api dan memulihkan ekosistem.
20: Sementara Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya saat menghadiri kegiatan Walhi di Pekanbaru belum lama ini menekankan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam. Menurut Bima Arya, pengetahuan lokal dan praktik pengelolaan sumber daya yang dimiliki masyarakat adat merupakan bagian penting dalam menjaga keselamatan ekologi.
21: Masyarakat adat ini ada makhluk yang harus dilindungi, ada masyarakatnya yang diberi pemanfaat, tapi subjek yang memiliki hak identitas wilayah sumber daya dan sekarang kami melihat sekarang sudah jauh lebih memahami masyarakat sebagai penjaga utama alam.
20: Bima Arya menegaskan, masyarakat adat tidak seharusnya hanya menjadi objek regulasi pemerintah, tetapi harus ditempatkan sebagai subjek dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan. Femi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
0: Pelayaran bagi kapal penumpang maupun kapal nelayan di Bengkalis masih berlangsung aman di tengah kondisi kabut asap. Perjalanan antar daerah dan antar negara dilaporkan masih berjalan lancar. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis menurunkan laporannya.
22: Kabut asap yang meliputi sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir belum mengganggu aktivitas pelayaran di wilayah Bengkalis. Kesabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP Bengkalis memastikan aktivitas kapal feri penyeberangan, kapal penumpang antar pulau hingga pelayaran tujuan antar negara masih berjalan normal. Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli KBPP KSOP Bengkalis Febri mengatakan, hingga Jumat 28 Agustus 2026 belum ada penundaan keberangkatan kapal akibat kondisi kabut asap maupun cuaca. Meskipun demikian, pihaknya tetap mengingatkan seluruh nakoda kapal agar meningkatkan kewaspadaan karena kondisi cuaca dapat berubah sewaktu-waktu. Ia menambahkan, secara umum kondisi pelayaran di wilayah Bengkalis Perancis dan Selat Melaka masih terpantau aman dan lancar. Namun aspek keselamatan tetap menjadi prioritas bagi masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
1: Pasti 2 hari kebelakang sebelum kita dapat hujan itu, untuk jarak pandang alhamdulillah tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan istilahnya untuk jarak pandang kapal cukup jelas lah gitu kan. Memang untuk udara mungkin agak ya, seperti di Pekanbaru dapat instruksi untuk libur sekolah kan.
22: Sementara itu salah seorang warga Bengkalis yang bekerja di Malaysia, Ahmad Jumari, mengaku perjalanan pulangnya dari Muar menuju Bengkalis menggunakan kapal feri berlangsung aman.
2: Rasanya kabut kemarin, Malaysia kabut juga waktu balik. Kabut juga di Malaysia pun ada kabut. Oh, di kapalnya waktu balik ke sini, tapi aman lah. Kabutnya aman, kabutnya pun tak apa-apa.
22: Dengan kondisi jarak pandang angin dan gelombang yang masih mendukung, aktivitas pelayaran di Bengkalis hingga saat ini masih berlangsung seperti biasa. Meskipun para pelaut diminta untuk tetap memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan selama berlayar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Edukator Museum mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah ke Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi dari berbagai tingkatan pendidikan. Berikut laporan Nur Afni Susilawati dari RRI Bukit Tinggi.
4: Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi mencatat peningkatan aktivitas kunjungan edukasi sejarah dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai dari usia dini hingga perguruan tinggi. Pada sesi kunjungan terbaru, museum menerima rombongan sebanyak 150 murid dari TK Pembina. Untuk menjamin kenyamanan anak-anak saat menjelajah seluruh bagian bangunan, pihak pengelola telah menerapkan standar keamanan fisik pada koleksi bersejarah serta menyiapkan petugas pendamping. Edukator Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta, Vini Marlinda, memaparkan skema perlindungan benda museum bagi para pengunjung cilik.
23: Tentunya Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini sendiri itu sudah aman untuk anak-anak ya. Untuk barang-barang yang tidak boleh disentuh, yang mungkin rawan bagi anak-anak, itu sudah dikasih pembatas. Dan kami juga ada beberapa orang petugas juga di sini yang bakal menemani adik-adiknya juga kalau berkeliling.
4: Rangkaian penelusuran di dalam museum mencakup area kamar belajar, ruangan di lantai 2 yang terdiri dari kamar kakek dan kamar lahir Bung Hatta, hingga bangunan belakang seperti area bendi dan kandang kuda. Selain menyajikan dokumentasi foto dan tayangan video harian melalui layar televisi, museum ini memperdengarkan rekaman suara asli Bung Hatta yang dihibahkan oleh RRI. Kegiatan belajar di lokasi juga dilengkapi kuis interaktif berhadiah souvenir seperti buku, kantong kunci, dan gelas minum. Kunjungan rutin tidak hanya berasal dari wisatawan domestik maupun mancanegara asal Malaysia dan Belanda, melainkan juga melibatkan keluarga inti sang proklamator. Firni Marlinda menuturkan kehadiran putri-putri Bung Hatta pada agenda peringatan hari lahir 12 Agustus lalu.
23: Kalau kunjungan dari putrinya Bung Hatta ya, misalnya itu di hari ulang tahun ini juga ada ya. Kebetulannya hari ini melewati Zoom saja. Cuman kalau untuk dengan putrinya Bung Hatta yang tahun ini mereka berkunjung ke Bukit Tinggi itu ketika ulang tahun ke Jambada.
4: Seluruh layanan penelusuran sejarah dan pemanfaatan fasilitas di Museum Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terbuka untuk masyarakat luas tanpa dipungut biaya masuk sama sekali. Nur Ahni Susilawati melaporkan.
13: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Batam. Kadin Kepulauan Riau menilai kehadiran Garuda Spark Innovation Hub dapat membuka peluang bagi lahirnya talenta baru di bidang digital. Kehadiran pusat inovasi tersebut juga dinilai dapat mendorong anak muda mengembangkan usaha berbasis digital. Berikut laporan Renita Suharjana.
24: Ketua Kadin Kepulauan Riau, Mustafa, menyambut positif kehadiran Garuda Spark. Menurutnya, perkembangan ekosistem digital di Batam perlu diikuti dengan munculnya talenta-talenta baru yang mampu masuk dan berkembang di industri tersebut. Kadin Kepri juga mendorong anak muda tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mulai membangun usaha sendiri.
25: Dengan adanya Garuda Spark ini, kita berharap nantinya akan muncul ya talenta-talenta baru di industri digital ya, yang seperti kita ketahui bahwa Nongsa Digital Park ini mendapat dua fasilitas ya, yaitu Free Trade Zone dan juga KEK. Jadi produksi-produksi yang ada di Nongsa Digital ini bisa masuk ke pasar Indonesia. Nah, kami dari Kadin juga mendorong talenta-talenta muda nanti untuk mendirikan PT perseorangan ya, yang berbadan hukum ya. Jadi pemerintah sangat mendukung sekarang PT Perseorangan.
24: Mustafa menilai peluang tersebut semakin besar seiring meningkatnya investasi digital di Batam, termasuk sektor data center. Ia juga mendorong UMKM agar semakin melek digital sehingga dapat mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat di Batam. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Surajana melaporkan.
0: Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang telah mengharumkan nama daerah, pemerintah Kota Padang Panjang menyerahkan piagam penghargaan kepada 45 anggota kontingen Jambore Nasional 12. Selengkapnya dilaporkan Nofri dari RRI Bukit Tinggi.
3: Pemerintah Kota Padang Panjang memberikan apresiasi kepada generasi muda yang telah mengharumkan nama daerah di tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Apresiasi tersebut ditandai dengan penyerahan piagam kontingen Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 serta piagam penghargaan bagi pelajar yang bertugas sebagai paskibraka tingkat nasional dan provinsi. Penyerahan dilakukan Wali Kota Hendrianis dalam acara silaturahmi dan penyambutan kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang bersama paskibraka nasional dan provinsi di Rumah Dinas Wali Kota Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 45 anggota kontingen Jambore Nasional ke-12 Kota Padang Panjang menerima piagam sebagai bentuk penghargaan atas partisipasi dan kontribusi mereka selama mengikuti kegiatan tingkat nasional tersebut. Pada kesempatan yang sama, piagam penghargaan juga diserahkan kepada 4 pelajar asal Padang Panjang yang bertugas sebagai anggota paskibraka tingkat nasional dan provinsi Sumatera Barat. Wali Kota Hendrianis menyampaikan kebanggaan atas capaian tersebut. Hendrianis juga mengapresiasi kuartir cabang gerakan pramuka Kota Padang Panjang yang tetap mampu mengirimkan kontingen ke Jambore Nasional ke-12 di tengah keterbatasan anggaran.
5: Kekompakan adalah modal penting selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Kontingen tampil dengan semangat, disiplin, dan kekompakan. Yang paling penting, adik-adik dapat mengikuti seluruh kegiatan dengan baik dan kembali ke Sumatera Barat dalam keadaan sehat serta membawa pengalaman yang berharga.
3: Hendrianis menambahkan, agar seluruh pihak menjadikan pengalaman selama mengikuti Jambore Nasional sebagai pengalaman berharga dan kebanggaan yang dapat memotivasi untuk terus berprestasi. Nofri melaporkan.
0: Kunjungan pelajar dari dalam dan luar negeri ke Kampung Taripang menjadi bagian dari activity workshop. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febriansyah dari RRI Tanjung Pinang.
6: Kampung Taripang salah satu objek wisata yang berada di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, yang menyajikan konsep edu ekoturism sehingga salah satunya menerima kunjungan pelajar dari luar negeri maupun lokal, baik itu dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, dalam rangka untuk kegiatan edukasi tentang biota laut, Taripang dan Lamun yang bisa menjadi nilai guna bagi masyarakat. Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Jannah Setiawan, mengakui kunjungan pelajar ini menjadi bagian dari aktiviti workshop mereka yang sedang berkunjung ke Bintan, karena Kampung Taripang ini bekerja sama dengan sejumlah resort yang ada di Bintan. Bagi resort yang belum memiliki kegiatan workshop, maka mereka membawa anak-anak berkunjung ke Kampung Taripang, sehingga ini juga menjadi daya tarik wisatawan.
7: Belajarnya itu tentang laut, tentang biota, tentang Taripang, tentang lamun, terus bagaimana si lamun kering itu bisa jadi produk nilai guna. Nah, itu jadi aktiviti workshop mereka, nah, edukasinya di sana. Jadi anak-anak itu kesini untuk edukasi. Edukasinya itu tergantung apa yang mereka pilih. Kita edukasi tentang Taripang, Taripang apa yang kita kelola, Taripang apa yang bisa menghasilkan kolagen, itu kan Taripang emas. Kemudian juga bagaimana caranya mengkultivasi lamun, bagaimana caranya mengolah serasah kering yang dianggap jadi sampah itu jadi kertas, kayak gitu. Jadi bentuknya activity workshop kayak gitu. Dan edukasinya itu diedukasi tentang laut.
6: Pengelola Kampung Taripang, Siti Nur Rahmatil Jannah Setiawan, mengatakan untuk kegiatan edukasi ini sesuai permintaan dari pihak sekolah yang nanti akan disesuaikan dengan pengelola, karena harus buat atur janji terlebih dahulu untuk kunjungan edu ekoturism. Ditambahkannya, kegiatan edukasi bagi pelajar ini sejak akhir tahun 2023 mulai ramai hingga saat ini. Tamu yang berkunjung itu didominasi dari negara Singapura, disusul Tiongkok, Perancis, dan Belanda. Reporter Febriansyah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Turnamen badminton antar instansi di Kabupaten Natuna berlangsung meriah dan diikuti sejumlah peserta. Kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang olahraga dan silaturahmi antar instansi di daerah. Dari RRI Ranai, Yusfianti menurunkan laporannya.
8: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Natuna menggelar kejuaraan Kabupaten Kejur Cup Bulu Tangkis sekaligus turnamen antar instansi sebagai bagian dari upaya pembinaan dan penjaringan atlet muda di daerah. Ketua PBSI Natuna, Charles Manuel, mengatakan pelaksanaan Kejur Cup tersebut merupakan tindak lanjut dari anjuran PBSI Provinsi Kepulauan Riau untuk menyelenggarakan kejuaraan tingkat kabupaten khususnya sebagai wadah pembinaan atlet usia muda. Di sisi lain, PBSI Natuna juga menggelar turnamen bulu tangkis antar instansi yang mendapat antusias cukup tinggi, tercatat sekitar 46 instansi ikut ambil bagian dengan jumlah peserta mencapai 276 orang.
9: Sesuai anjuran provinsi untuk mengadakan kejur cup. Nah, kejur cup ini untuk dibawa U19. Jadi di samping itu, karena cuman di samping itu kami juga biar silaturahmi makin kuat, kami adakan juga antar instansi. Yang ikut instansi sekitar 46 instansi. Jadi total jumlah instansi saja 276 orang. Sedangkan untuk kejur cup sekitar 98.
8: Pelaksanaan turnamen juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, diantaranya sekolah dan Guspurla, IKJ, Pegadaian, serta sejumlah sponsor dan pihak lainnya yang turut membantu kelancaran kegiatan. Salah seorang peserta, Helmi, menilai turnamen yang digelar PBSI Natuna sangat positif. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan karena selain menjadi ajang kompetisi turnamen, juga membuka ruang pembinaan bagi anak-anak daerah.
10: Saya berharap ke depan akan banyak lagi karena ruang untuk mereka berprestasi untuk Natuna Emas 2045 mungkin.
8: Babak final turnamen bulu tangkis antar instansi dijadwalkan digelar di Gor Gemilang pada Sabtu malam. Demikian Yusfianti melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Penyaluran solar subsidi nelayan di Sumatera Barat diduga disalahgunakan melalui surat rekomendasi pembelian BBM yang dimanfaatkan kapal yang tidak berhak. Pemerintah Kota Pekanbaru memprioritaskan bansos bagi warga lokal dan akan memverifikasi penerima dari luar daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Ismail, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 Ranai. Baru saja kita ikuti buletin olahraga berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Baik, selamat sore untuk Anda. Salam sehat sore ini ya. Selamat berakhir pekan di hari ini. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda rencanakan sore ini lancar, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk bahagia ya, karena bahagia kita yang ciptakan. Baik, pendengar menemani aktivitas sore Anda, kami sudah siapkan lagu-lagu hiburan. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ranai.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Oras dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan-rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ini uang mahar buat aku.
3: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
4: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: lagunya Hello Kamu bisa disukai dan didengar oleh kamu.
1: Gak ada doanya yang jangan sampai bubar gitu.
0: Jangan sampai bubar juga sih.
2: Oh iya, pasti. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
13: Perbedaan bahasa.
11: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingkari itu?
14: Kami NKRI, sekarang.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Pendengar masih bersama kami Pro Satu Ranai. Selamat sore untuk Anda, salam sehat, selamat berakhir pekan hari ini ya. Apapun aktivitas yang Anda lakukan atau yang mungkin direncanakan untuk menikmati akhir pekannya, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya, pendengar, satu informasi untuk Anda sore ini ya, terkait dengan kasus batu ginjal dan saluran kemih di Indonesia tergolong tinggi. Jadi Indonesia bahkan masuk dalam kawasan Stone Belt of the World ya, atau wilayah dengan kasus tersebut yang tergolong tinggi. Spesialis urologi dari Bethesda Hospital, Dr. Boyke Budiman Sumantri SPU mengatakan tingginya kasus batu ginjal tidak terlepas dari berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga kebiasaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, jadi menurutnya kondisi cuaca di Indonesia yang cenderung panas dan lembab menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko. Cuaca panas membuat tubuh kita akan lebih mudah kekurangan cairan lewat keringat. Nah, apabila kebutuhan cairan tubuh tidak tercukupi, maka urin menjadi lebih pekat dan mendorong terbentuknya kristal yang berkembang menjadi batu. Nah, selain faktor lingkungan, kandungan endapan dari air minum yang dikonsumsi masyarakat di beberapa wilayah juga dapat berpengaruh. Namun ada hal lain yang turut berperan besar ya, yaitu kebiasaan sehari-hari, seperti kurang minum air putih yang kita padukan dengan pola makan tidak teratur. Ya, seperti suka mengkonsumsi gorengan maupun cemilan kacang-kacangan. Nah, ini menjadi pemicu terbentuknya batu ginjal. Nah, ia menjelaskan pendengar seluruh jenis makanan yang dikonsumsi akan melalui proses metabolisme dan penyaringan di ginjal kita. Nah, dalam proses filtrasi tersebut, ginjal mengurai sisa makanan yang berpotensi membentuk kristal. Nah, karena itu menjaga kecukupan cairan tubuh kita ini menjadi salah satu hal penting untuk membantu menurunkan resiko terbentuknya batu ginjal. Ya, jadi selain cukup minum, masyarakat juga perlu memperhatikan pola makan, aktivitas fisik, serta waktu istirahat. Ya, jadi alangkah baiknya ya kita hidup seimbang, menjadi manusia yang mengerti mengenai masalah diri kita dengan makan yang sesuai, kemudian minum yang sesuai dan cukup, olahraga juga, istirahat pun ya harus cukup juga. Nah, demikian pendengar ya penjelasan dari Dr. Boyke terkait dengan kasus batu ginjal di Indonesia yang tergolong tinggi. Informasi ini kami akses dari CNN Indonesia. Ada lagu dari Anang featuring Krisdayanti untuk Anda sore ini dengan Makin Aku Cinta.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas, tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Tarata 1 2 3
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku enggak bisa joget kayak gini.
2: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
2: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 Ranai ya. Pendengar, mungkin kita pernah merasa baru saja makan tapi pikiran sudah kembali tertuju pada makanan. Nah, siapa yang sering begini nih ya? Atau tiba-tiba ingin ngemil meski sebenarnya tidak sedang lapar. Jika hal tersebut sering terjadi, kita mungkin pernah mengalami apa yang disebut sebagai food noise ya. Jadi istilah food noise ini belakangan semakin banyak digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika pikiran seseorang terus dipenuhi keinginan, dorongan, atau pikiran tentang makanan. Misalnya memikirkan makanan yang ingin dimakan ya, kemudian sulit berhenti, memikirkan cemilan, atau terus mencari sesuatu untuk dimakan meski tubuh sebenarnya tidak membutuhkan asupan. Kondisi ini terkadang dianggap sebagai tanda seseorang kurang disiplin dalam menjalani diet. Padahal keinginan makan tidak selalu sesederhana persoalan kemauan ya pendengar. Nah, psikolog Lighthouse Clinic Tara De Tours itu mengatakan food noise sering disalah artikan sebagai kurangnya kemauan atau disiplin ketika seseorang menjalani diet. Padahal hubungan seseorang dengan makanan itu dapat terbentuk dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Jadi menurutnya, pendekatan psikologis diperlukan untuk membantu seseorang memahami pikiran, dorongan makan, serta akar masalah yang menyebabkan pola makan tidak tepat. Artinya, ketika seseorang terus-menerus memikirkan makanan, penting untuk melihat lebih jauh penyebabnya ya. Apakah karena lapar secara fisik, kebiasaan, kondisi emosional, paparan makanan, atau faktor lain. Jadi pendengar, ketika seseorang mulai menurunkan berat badan ya, tubuh kita dapat memberikan respon untuk mengembalikan berat tersebut ya, salah satunya dengan meningkatkan rasa lapar dan menurunkan rasa kenyang. Baik, informasi ini pendengar kami akses dari CNN Indonesia, dan pendengar kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, untuk hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib ya untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan dengarkan Gemawahyu Ilahi membacakan surah Al-Hujurat ayat 12 dibacakan oleh Yenita, dirangkaikan dengan Mutiara Senja, disampaikan oleh Budi Nurhamid SPDI dengan judul Zuhud Terhadap Dunia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa afhamana bi syari'atil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa, dan tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjelasan kepada kita tentang keadaan dunia dan penghuninya. Allah menyingkap hakikat dunia dan menerangkan masanya yang pendek dan fananya kelezatan yang ada padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Lurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita di ayat ini tentang hakikat dunia yang karenanya banyak manusia yang terperdaya olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa dunia adalah permainan, tidak ada akibat yang ditimbulkannya kecuali keletihan. Dia menyibukkan orang yang memperhatikannya dan melalaikannya dari apa-apa yang memberikan manfaat baginya di akhirat kelak. Dunia adalah perhiasan yang menipu, yang membuat orang terperdaya, berbangga-bangga dengan keturunan dan tulang-tulang yang telah remuk, saling berlomba dalam mengumpulkan harta dan anak-anak keturunan serta jabatan. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan bahwa semua itu akan fana, sama seperti hujan yang menumbuhkan tanaman-tanaman, yang menumbuhkan kekaguman petani dengan pertumbuhan tanamannya, kemudian dia berkembang dan bergerak tumbuh dan pada ambang batas yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga engkau melihatnya begitu cepat menguning dan berubah menjadi layu setelah sebelumnya tumbuh hijau segar, kemudian berubah menjadi kering, berguguran dan hancur. Di dalam ayat ini terdapat penyerupaan berbagai sunnah-sunnah Allah subhanahu wa ta'ala dengan masa tumbuhnya tumbuhan dalam satu masa lalu tumbuhan tersebut menjadi fana dan menghilang. Lenyap dalam waktu kurang dari satu tahun. Hal ini sebagai isyarat bagi cepatnya kehilangan segala hal yang ada di dunia dan dekatnya sifat fana yang melekat padanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dahsyatnya keadaan akhirat dan kepedihan yang terjadi padanya serta siksa yang keras yang dirasakan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menjelaskan ampunan dan keridhaannya yang menunjukkan kesempurnaan nikmat Allah bagi orang yang taat kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah juga berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahhar. Wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad.

keridhaan Allah, dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan di dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Al-Mustawrad bin Fihr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah sesungguhnya tidaklah dunia ini dibanding dengan akhirat kecuali seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan telunjuknya pada sebuah sungai yang besar, lalu hendaklah dia melihat bekas yang kembali menetes. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di atas sebuah tikar sehingga tikar tersebut memberikan goresan pada tubuhnya. Aku berkata kepada beliau, bapak dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah, seandainya engkau mengizinkan niscaya kami membentangkan bagimu tikar tidur yang bisa menjagamu dari bekas tikar tidur tersebut. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa hubungan saya dengan dunia ini? Sesungguhnya perumpamaan saya dengan dunia sama seperti orang musafir yang berteduh pada sebuah pohon lalu pergi meninggalkannya. Ibnul Qayyim rahimallahu taala berkata, zuhud di dunia ini tidak akan terwujud kecuali didasarkan pada dua pandangan. Pandangan yang pertama, yakni pandangan terhadap dunia yang begitu cepat fana dan melenyap, keletihan dalam meraih dan memperhatikannya. Semua itu menimbulkan sesak, kekeruhan dan kepayahan, dan akhirnya dia akan menghilang dan lenyap ditambah rasa rugi dan kecewa. Maka orang yang menuntut dunia tidak pernah terlepas dari kebimbangan sebelum mendapatkannya dan kebimbangan saat mendapatkannya, lalu kesedihan dan penyesalan setelah dia berlalu. Ini adalah salah satu cara pandang terhadap dunia. Kemudian yang kedua, pandangan yang kedua, pandangan terhadap akhirat mengejarnya dan datang kepadanya. Dia adalah alam yang tetap dan permanen, alam yang dipenuhi dengan berbagai balasan kebaikan dan kesenangan. Menyadari akan perbedaan yang begitu jauh antara dunia dan akhirat. Realita ini sama seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, seperti yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal akhiratu khairu wa abqa, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang yang rela dengan kehidupan dunia ini dengan ancaman yang keras. Tenang dengan kehidupan dunia, lalai terhadap ayat-ayat Allah dan tidak mengharap bertemu dengannya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana radu bil hayatid dunya wadma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga telah mencela orang-orang beriman yang rela dengan harta duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillah istaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu puas dengan kehidupan

0: di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat, padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Sebesar ambisi seorang hamba terhadap dunia dan kerelaannya terhadap dunia tersebut, maka sebesar itu pula dia akan merasakan beratnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntutan terhadap akhirat. Cukuplah dalam masalah zuhud ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aita immatta'nahum sinina tsumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Kaum muslimin, muslimat, mustami'in, mustami'at rahimakumullah. Demikian, semoga ada berkah dan manfaatnya. Akhiru kalam wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau

Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami Pro 1 Ranai ya. Selamat beraktivitas malam ini untuk yang sedang beraktivitas di malam minggu. Selamat berakhir pekan juga yang sudah punya rencana. Mudah-mudahan semua rencananya berjalan lancar ya, sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, pendengar, jadi setiap orang pasti menginginkan tubuh yang selalu sehat ya, kemudian juga

0: tetap awet muda walaupun ya usia semakin bertambah. Nah, pendengar, jadi untuk yang menginginkan awet muda ya, tidak cukup ya hanya dari makanan saja. Jadi ada suplemen juga yang harus kita konsumsi ya untuk mendapatkan wajah dan tubuh yang awet muda. Nah, banyak orang mulai melirik suplemen kolagen saat melihat tanda-tanda penuaan dini yang mungkin mulai muncul ya, seperti kerutan. Ya, sering bertambahnya usia, terlebih menjelang usia 30-an, produksi kolagen memang mulai berangsur menurun. Lalu mengapa kolagen yang dikejar? Nah, mengutip dari Harvard Health Publishing, kolagen ini merupakan protein struktural utama yang menyusun banyak jaringan tubuh, termasuk kulit, rambut, kemudian kuku, tendon, ya, tulang rawan, dan juga tulang kita. Nah, pendengar, jadi bekerjasama dengan elastin dan asam hyaluronat ya, kolagen ini bisa menjaga kekencengan, kemudian juga kelembapan ya, dan juga volume dari rambut kita. Itulah mengapa saat kadar kolagen berkurang, kulit kita bisa tampak kering, kurang elastis, dan garis halus mulai terlihat. Kondisi ini membuat banyak orang berharap bantuan dari suplemen ya, agar kulit tetap sehat dan tampak muda. Namun sebelum membeli, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan agar kita tidak salah pilih suplemen kolagen. Yang pertama, pendengar, perhatikan sumber kolagennya. Jadi suplemen kolagen berasal dari berbagai sumber ya, seperti sapi, ikan, ayam, atau yang lainnya. Nah, menurut laman Health, kalau kita memiliki alergi ikan, sebaiknya hindari suplemen kolagen yang berbahan dasar marine kolagen. Nah, selain itu, beberapa sumber kolagen bisa lebih berpotensi memicu reaksi tubuh dibanding sumber lainnya. Nah, apa saja pendengar yang harus kita perhatikan saat ingin membeli atau juga mengkonsumsi suplemen kolagen agar awet muda? Kami akan kembali sampaikan informasinya untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
3: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya
2: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe ora jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, gelangan sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Nasi sop daging 35 k. Teh manis dingin 5 k. Kok ditulis k sih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Sedangkan untuk mengukur berat, 1 kg sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa menghemat tempat.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halif. Terakhir kali, Wijaya 80. Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini. Lestari Merdu, Afgan.

Firasat Marcel. Kau Glenn Fredly.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku, kenangan indah sulit terhapus. Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Risau, Atik Cibi. Bila, Raisya.
3: Terdapat kau menghindar, ini kenyataannya.
2: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya.

Pendengar masih bersama kami di Pro Saturane 105,9 MHz ya pendengar. Jadi sebelum kita membeli suplemen kolagen, kita perhatikan dulu ya. Yang pertama tadi sumber kolagennya, kemudian pastikan dosisnya tepat ya. Jadi belum ada dosis kolagen yang resmi dianjurkan untuk semua orang. Namun riset menunjukkan konsumsi harian sekitar 2,5 hingga 15 gram hidrolizat kolagen peptides ini dinilai aman dan efektif. Kebutuhan ini pun bisa berbeda tergantung tujuan kita mengkonsumsinya. Misalnya untuk kesehatan kulit, sendi, atau massa otot ya. Jadi kalau target kita meningkatkan kekuatan otot, dosis yang dibutuhkan bisa mencapai 15 gram per hari. Lalu pilih bentuk kolagen yang efektif. Jadi saat membaca label di botol suplemen atau minuman kolagen, carilah istilah seperti hidrolizat kolagen atau kolagen peptides ya. Jadi kolagen berbentuk peptida sudah dipecah menjadi partikel kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh kita dibandingkan bentuk kolagen yang belum dihidrolisis. Jadi jenis ini umumnya lebih praktis ya dan dianggap lebih optimal untuk dikonsumsi. Selanjutnya, cari produk dengan nutrisi pendukung yang tepat. Nah, beberapa suplemen kolagen pendengar menambahkan vitamin C atau asam hyaluronat ya. Jadi vitamin C ini membantu proses pembentukan kolagen, sedangkan asam hyaluronat itu dapat mendukung kelembapan kulit kita. Lalu hindari klaim yang terlalu muluk ya. Jadi mengutip dari GoodRx ya, waspadai produk yang menjanjikan hasil instan, misalnya efek anti-aging seketika. Nah, klaim seperti ini biasanya tidak didukung bukti ilmiah yang memadai. Jika terdengar terlalu muluk atau tidak realistis, ya besar kemungkinan memang begitu. Jadi pilih produk yang penawarannya realistis dan transparan. Yang terakhir yaitu hati-hati dengan bahan aditif berlebihan. Sebaiknya kita pilih suplemen kolagen yang minim aditif. Hindari produk dengan gula tambahan, kemudian pemanis buatan, pewarna sintetis, pengawet berlebihan, dan filler yang tidak perlu. Jadi beberapa contoh bahan yang sebaiknya diwaspadai yaitu ada sukralose ya, eritritol, red dye, sodium benzoat, dan potasium sorbate. Jadi meski tidak semuanya berbahaya, bahan tambahan berlebihan itu bisa memicu masalah pencernaan atau efek samping lain. Jadi pendengar, memilih suplemen kolagen tidak cukup hanya melihat kemasan yang menarik ya, atau janji manfaat yang heboh. Kita perlu lebih jeli melihat daftar bahan di kemasannya. Baik, informasi ini pendengar kami akses dari CNN Indonesia.

kamu merasa lelah? Lelah secara tiba-tiba, emosi yang berubah-ubah, marah dan sedih tanpa alasan. Jangan diabaikan, tubuh kamu sedang mengalami kelelahan mental. Mudah cemas dan stres berkepanjangan, sulit konsentrasi, mudah capek, lesu, gampang ngantuk atau bahkan sulit tidur. Mudah terpancing amarah dan tersinggung karena suasana hati yang tidak stabil. Kehilangan semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu yang biasanya disukai. Mati rasa, tidak memiliki energi atau bahkan merasa frustasi dalam menjalani hidup. Kenali diri, pegang kendali dan mulailah mencintai diri sendiri. Jangan simpan masalahmu sendiri.

0: rasanya kau jatuh. Berikan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: karena berdasarkan evaluasi yang ada, banyak ada beberapa titik-titik karhutlah itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otoritas ikan telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah.
1: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor.
2: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah karhutlah. Bursa Efek Indonesia memiliki skema penetapan saham berbasis hijau untuk mendukung rendah karbon. PBB mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba nuklir. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho.

0: Otorita IKN menyiapkan aturan tentang larangan membakar lahan dan sampah untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
1: Kami juga tidak sekedar melarang, tetapi juga melihat bagaimana masyarakat ini juga bisa diberikan solusi. Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar.
2: Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan surat edaran yang mengatur larangan pembakaran lahan dan sampah sebagai bagian dari penguatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKAN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, kebijakan tersebut diperlukan setelah evaluasi menemukan sejumlah titik karhutla yang dipicu aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat. Selain itu, OIKAN juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan.
1: Karena berdasarkan evaluasi yang ada, ada beberapa titik-titik karhutla itu terjadi karena adanya pembakaran sampah oleh masyarakat. Sesungguhnya otorita IKAN telah mempunyai kebijakan untuk pengelolaan sampah yang dimana di dalamnya adalah larangan untuk membakar sampah, tapi tampaknya ini perlu dikuatkan kembali, termasuk juga kebiasaan untuk membuang puntung rokok sembarangan, tidak pada tempatnya dan tidak dalam kondisi yang telah dimatikan.
2: Mirna menambahkan, OIKAN tidak hanya mengeluarkan larangan, tetapi juga menyiapkan solusi agar masyarakat dapat mengelola lahan tanpa menggunakan api. OIKAN akan menggelar pelatihan pengelolaan lahan tanpa bakar pada 1 September 2026 dengan menghadirkan petani yang telah berhasil menerapkan berbagai metode pengelolaan lahan tanpa bakar.
1: Karena itu pada tanggal 1 September nanti, kami akan menyelenggarakan satu pelatihan pengolahan lahan tanpa bakar. Praktik ini telah digunakan di banyak tempat di Indonesia. Kami mengundang petani-petani terpilih yang telah berhasil mengembangkan beberapa metode untuk pengolahan lahan tanpa bakar. Jadi nanti modelnya adalah petani belajar dari petani. Pemerintah menjadi fasilitator dari hal tersebut, sehingga sistem ini betul-betul bisa terbangun. Jadi mulai dari pencegahannya, kemudian dari pengendaliannya atau penanggulangannya, itu di dalam satu siklus yang saling berhubungan. Itulah yang saat ini sedang dibangun di Ibu Kota Nusantara.
2: Mirna menyebut hingga akhir Agustus 2026 belum ada laporan karhutla berskala besar di wilayah IKAN. Meski begitu, ia berharap perubahan perilaku masyarakat dapat memperkuat upaya pencegahan karhutla secara berkelanjutan. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bursa Efek Indonesia atau BEI kini sudah memiliki skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas.
4: Bursa Efek Indonesia BEI kembali membuat lompatan penting dengan meluncurkan skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada Jumat kemarin. Skema ini merupakan langkah strategis BEI untuk memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan di pasar modal Indonesia. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan, IDX Green Equity Designation dikembangkan untuk membantu pasar mengidentifikasi perusahaan tercatat atau emiten yang kegiatan usahanya memenuhi kriteria aktivitas ekonomi hijau atau rendah karbon.
3: Green Equity Designation ini diharapkan meningkatkan visibilitas dan akses pendanaan bagi perusahaan tercatat, memberikan referensi yang lebih kredibel bagi investor, serta tentunya membuka peluang pengembangan indeks dan produk investasi berbasis keberlanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan OJK Hasan Fauzi mengatakan, skema penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation akan memberikan manfaat yang strategis, baik untuk emiten maupun bagi para investor.
5: Kami berharap inisiatif ini dapat mendorong semakin luasnya partisipasi perusahaan tercatat di satu sisi, dan juga mengundang minat pilihan alternatif investasi hijau dari para investor kita dalam satu ekosistem investasi berkelanjutan yang terintegrasi.
4: Saat ini Bursa Efek Indonesia sudah memberikan penetapan saham berbasis hijau atau IDX Green Equity Designation pada 3 perusahaan tercatat, yaitu PT Hero Global Investment TBK dan PT Kencana Energi Lestari TBK sebagai saham hijau, dan PT TBS Energi Utama TBK atau TUBA sebagai saham hijau transisi. Ketiga perusahaan tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip berkelanjutan di setiap elemen dan kegiatan bisnisnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menyiapkan area industri di Jabon untuk menarik minat investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Fahmi Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
6: Pemkab Sidoarjo menyiapkan area industri di area Jabon dengan dukungan infrastruktur memadai untuk menarik minat investor. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Bupati Sidoarjo Subandi menekankan pentingnya kesiapan akses jalan dan infrastruktur pendukung agar kawasan industri memiliki daya tarik bagi investor.
7: Karena Jabon itu adalah kawasan industri, ini harus kita hidupkan lagi. Caranya seperti apa? Jalan kita perlebar, kita kasih embong kembar, ya. Kalau ini jalan ini sudah bagus semua, orang akan cari tanah yang ada di Jabon.
6: Sementara itu, PLH Sekda Sidoarjo Ainur Rahman menyatakan penyiapan kawasan dilakukan secara terintegrasi sekaligus mendorong keterlibatan UMKM dan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas industri.
8: Yang ada potensi-potensi pemuda, potensi-potensi ekonomi kreatif akan menjadi sebuah tempat mereka untuk mengembangkan kreasinya dan kreativitasnya di sana.
6: Pengembangan kawasan industri tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru di Kecamatan Jabon, sekaligus memperkuat sektor ekonomi kerakyatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporan selengkapnya disampaikan Bustomi Ahmad.
9: Ini tahun ini lah, lalami ini tahun ini parah.
10: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
9: Hampir sebulan lah, tiap hari. Pokok sehari-hari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
10: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur, setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
9: Kering, ini bukan betul, sampai di atas lah.
11: Lah sebulan?
9: Lebih kurang lah, mengkeringi gak sih, tidak. Beda untuk apa tak cukup.
10: Menurutnya sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya Direktur Perumda Tirta Bangka Abdi Nur Sahri menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
12: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan. Misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki. Mereka nyiapin itunya, Kita bagi lah, gratis. Memang daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan. Akhirnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua, segitu kan mereka.
10: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya pencegahan dan penanganan stunting di Bali terus diperkuat melalui gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau yang disingkat Genting. Tri Larsati melaporkan selengkapnya.
11: Upaya percepatan pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Bali terus diperkuat melalui pelaksanaan sosialisasi dan evaluasi gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting bersama Mitra Orang Tua Asuh atau OTA tahun 2026. Direktorat Pendaya Gunaan Lembaga Organisasi Kemasyarakatan Kemenduk Bangga Slice BKKBN, Mas Rintu Pengrambu di Denpasar kemarin menyampaikan, gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting merupakan pendekatan partisipatif yang menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai elemen penting dalam mendukung keluarga berisiko stunting.
13: Stunting berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, pola asuh, pemenuhan gizi, sanitasi lingkungan, kondisi sosial ekonomi, serta pendampingan keluarga.
11: Selain itu, Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga Slice BKKBN Provinsi Bali, Dr. Niluh Gede Sukardiase menyebut, stunting khususnya gangguan nutrisi sebesar 30% dan 70% dikarenakan faktor sensitif.
14: Gangguan nutrisi, kenapa nutrisinya terganggu yang masuk ke mulutnya? Pertama, karena sakit-sakitan bisa jadi. Itu hanya 30% Bapak Ibu penyebabnya. Tetapi 70% itu karena faktor sensitif. Nah, kalau sakit-sakitan spesifik, pasti Kemenkes sudah intervensi. Tetapi kalau yang sensitif, artinya yang akan mendorong ini 70% penyebabnya.
11: Melalui kemitraan tersebut, intervensi tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga mencakup aspek kesehatan ibu dan anak, pola pengasuhan, sanitasi, serta peningkatan literasi keluarga mengenai pencegahan stunting. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pakar transportasi dari ITS Surabaya, Markus, menilai seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi untuk mencapai target zero emission secara optimal. Berikut laporan Oni Arianto.
15: Elektrifikasi transportasi di Surabaya dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi. Pakar transportasi dari Kampus Institut Teknologi 10 November ITS, Profesor Maksus, mengatakan elektrifikasi tidak cukup hanya diterapkan pada kendaraan atau armada tertentu. Menurutnya seluruh sistem transportasi perlu diarahkan menuju elektrifikasi mencapai target zero emission secara optimal. Prof. Maksus, Sabtu siang juga mencontohkan bus listrik di Surabaya belum cukup apabila angkutan LEN atau wirawiri masih menggunakan kendaraan konvensional.
16: Kalau pada angkutan ya elektrifikasi itu tidak harus diartikan hanya kendaraannya saja dan hanya satu apa jenis armada saja. Elektrifikasi itu mestinya ya sistemnya semuanya. Jadi kalau di Surabaya misalkan ya bisnya elektrifikasi.
15: Sementara itu Ketua Organda Kota Surabaya Son Haji mengatakan pihaknya tidak hanya menyiapkan program bus berbasis listrik, Organda juga berencana mendorong angkutan LEN untuk beralih menggunakan kendaraan listrik secara bertahap.
17: Kami tidak hanya punya program bus yang berbasis listrik, tetapi juga kami ke depan akan berusaha untuk angkutan LEN ini juga menggunakan listrik nanti. Kita sudah bekerja sama dengan pihak Korea, dengan pihak Cina untuk memberikan tawaran-tawaran agar dimudahkan untuk cara pengambilan unitnya.
15: Selain pengadaan kendaraan, Organda juga melakukan sosialisasi kepada para anggotanya agar tetap melayani rute dan mendapatkan penumpang. Oni Arianto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua negara pemilik senjata nuklir untuk mempertahankan jeda uji coba yang ada saat ini, serta meresmikan larangan global terhadap ledakan nuklir. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Antonio Guterres juga mendesak negara-negara untuk segera memberlakukan perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif atau CTBT yang merupakan kesepakatan multilateral dengan tujuan melarang seluruh bentuk ledakan nuklir sekaligus menuntut komitmen baru untuk menghentikan aktivitas tersebut. Kabar dari dunia olahraga, partai elit putri antara Onyx Sport kontra Sukun Kudus menjadi penutup Grand Final Indonesia Pingpong League IPL 2026 musim kedua. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli langsung dari Trans Studio Mall Cibubur. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar, dan saat ini kami masih berada di Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat, di mana bisa kami sampaikan masih berlangsung partai terakhir atau partai penutup dari tim elit atau grup elit putri yang mempertemukan tim dari Onyx Sport kontra Sukun Kudus, di mana pertandingan yang seyogianya harus berakhir atau dijadwalkan berakhir pada pukul 18.30 akhirnya mengalami perpanjangan karena kedua tim sama-sama mengoleksi dua kali kemenangan dari empat hari pelaksanaan Grand Final dari Indonesia Ping Pong League ataupun BRI Indonesian Ping Pong League season kedua ataupun musim kedua pada tahun ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini pertandingan sudah perpanjangan di game tambahan untuk kedua tim, di mana tadi setelah tampil berpasangan antara wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira Nebuhadnezzar dan juga Cindy Marcella Putri, ini menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Siti Aminah dan Dwi Oktaviani. Setelah bertampil berdampingan ataupun ganda putri, kini mereka tampil sebagai tunggal putri bagi masing-masing, di mana saat ini sudah memasuki pertandingan ketiga untuk babak tambahan dari kedua tim, di mana saat ini wakil dari Onyx Sport yaitu Almaira ini tengah menghadapi wakil dari Sukun Kudus yaitu Dwi Oktaviani, di mana pada game pertama tadi dimenangkan oleh Almaira dengan skor 11-7, yaitu artinya game pertama 1-0 untuk keunggulan Onyx. Sementara di game kedua ini Sukun Kudus mengejar dan memimpin sementara dengan skor 4-2 untuk bisa mengejar. Tentunya ini jika terlalu imbang lagi maka harus ada tambahan babak tentunya untuk kedua tim, dan ini akan menjadi game penentu atau game terakhir pada sesi dari Grand Final Indonesian Pingpong League edisi 2026 di musim kedua ini. Dan tentu kita akan melihat siapakah dari kedua wakil tim elit putri ini, baik dari Onyx Sport dan juga Sukun Kudus, siapa yang akan keluar menjadi pemenang. Dan sebelumnya pendengar, dari 47 tim yang berlaga pada musim kedua dari 7 regional daerah di Indonesia, terpilihlah 8 tim elit putra dan putri yang terdiri dari 4 tim elit putra yaitu Onyx Sport Jakarta, kemudian PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Zahwan Sport. Sementara dari tim elit putri itu ada Onyx Sport Jakarta, PTM Arwana Jaya, PTM Sukun Kudus, serta Jasara Harja Putra. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Trans Studio Mall Cibubur, Jawa Barat. Nirapi Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Suwe Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Suwe Ora Jamu, jamu godhong bayam.
2: Es Lilin, lagu Sunda.
0: Cik-cik periuk, lagu Kalimantan Barat.
3: Cik-cik periuk, gelang sumping dari Jawa. Datang nek ke Cibok, bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Pendengar masih bersama kami di 105,9 MHz Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan esensi buku ya malam ini, karya Pitan Daslani dengan judul Tinta Emas di Kanvas Dunia.
1: Esensi buku Tinta Emas di Kanvas Dunia, karya Pitan Daslani. Buku ini adalah sebuah biografi inspiratif yang menggambarkan perjalanan hidup Dr. Eka Julianta Wahyu Pramono, SPBS, seorang ahli bedah saraf asal Indonesia yang berhasil menorehkan prestasi tingkat internasional lewat dedikasi, ketekunan, dan keberanian dalam menjalani profesinya. Judul buku ini sendiri melambangkan bagaimana perjalanan hidup Dr. Eka diibaratkan sebagai tinta emas yang menorehkan karya di kanvas dunia, sebuah metafora tentang kontribusi luar biasa yang ia tinggalkan dalam dunia medis dan kehidupan banyak orang. Dalam buku ini, penulis menceritakan bahwa Dr. Eka berasal dari keluarga sederhana di Klaten, Jawa Tengah. Ia tumbuh besar di tengah keterbatasan ekonomi, namun memiliki tekad yang kuat untuk mengejar pendidikan tinggi dan menjadi dokter. Sejak muda, ia menunjukkan semangat belajar yang luar biasa dan tidak pernah membiarkan keterbatasan materi menghalangi impiannya. Perjalanan ini menjadi salah satu pilar utama cerita biografi yang menunjukkan bahwa latar belakang sederhana bukanlah penghalang untuk mencapai prestasi besar. Salah satu titik penting dalam perjalanan Dr. Eka adalah ketika ia memilih fokus pada bedah saraf, sebuah bidang medis yang terkenal kompleks dan penuh risiko. Penulis menggambarkan bagaimana Dr. Eka terus meningkatkan kemampuan teknis dan pengetahuan ilmiahnya melalui pendidikan yang ketat, pengalaman klinis yang panjang, serta keterlibatan dalam penelitian dan praktik bedah saraf tingkat tinggi. Dedikasinya terhadap ilmu kedokteran membawanya menjadi sosok yang dihormati di dunia medis. Prestasi Dr. Eka tidak hanya terbatas di Indonesia. Ia berhasil mendapatkan pengakuan internasional di mana ia sering diundang sebagai pembicara dalam prestasi ilmiah di berbagai fakultas kedokteran dan simposium di Amerika, Eropa, Australia, Asia, bahkan Afrika. Ia juga diangkat menjadi guru besar tamu di beberapa universitas bergengsi, termasuk Harvard Medical School dan University of Arkansas for Medical Science. Penghormatan ini menunjukkan pengakuan dunia terhadap keahlian dan kontribusinya dalam bidang bedah saraf. Salah satu pencapaian monumental yang dibahas dalam buku ini adalah keberhasilan Dr. Eka melakukan operasi pada batang otak, sesuatu yang dianggap sangat rumit, bahkan di tingkat global. Pada tahun 2001, ia melakukan operasi untuk menangani tumor batang otak pada seorang pemuda, sebuah prosedur yang penuh risiko dan hampir tak pernah dilakukan oleh ahli bedah lain di dunia pada saat itu. Keberhasilan ini akhirnya menjadi salah satu tonggak sejarah dalam karirnya dan meningkatkan reputasinya di kalangan ahli bedah saraf internasional. Penulis tidak hanya menyoroti prestasi teknis Dr. Eka, tetapi juga nilai-nilai humanis dan etika profesi yang dimilikinya. Dalam buku ini, Dr. Eka digambarkan sebagai dokter yang tidak hanya peduli pada ilmu dan karir, tetapi juga kepada pasiennya sebagai manusia. Ia menunjukkan rasa empati yang mendalam, bahkan menangis ketika seorang pasien yang dirawatnya tidak berhasil diselamatkan. Penekanan pada sisi kemanusiaan ini membuat biografi ini bukan sekedar daftar prestasi, tetapi juga refleksi tentang bagaimana seorang profesional dapat memperlakukan orang lain dengan penghormatan dan kasih sayang. Selain pengalaman profesional, buku ini juga mengangkat nilai-nilai motivasi dan inspirasi yang bisa diambil oleh pembaca dari perjalanan hidup Dr. Eka. Secara keseluruhan, Tinta Emas di Kanvas Dunia bukan hanya biografi seorang ahli bedah saraf kelas dunia, tetapi juga sebuah cerita penuh semangat yang mengajak pembaca untuk berani bermimpi, tidak takut menghadapi tantangan, dan menemukan makna lebih dalam setiap langkah hidup.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: ...105.9 MHz Pro 1 Ranai. Pendengar, selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang santai ya. Selamat menikmati waktu santai Anda. Untuk yang lagi dinner atau makan malam, iya, mudah-mudahan apa yang dikonsumsi atau dimakan bisa memberikan energi ya untuk kita agar bisa semangat terus dalam beraktivitas. Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 89.618 rumah itu rusak pada 7 kabupaten pasca gempa Nusa Tenggara Timur. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan jumlah tersebut masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Berdasarkan data per Sabtu 29 Agustus 2026 dari total 89.618 rumah rusak tersebut, sebanyak 26.544 mengalami rusak berat. Kemudian 20.837 rumah tercatat mengalami rusak sedang, sementara 42.237 lainnya mengalami rusak ringan. Ia menyebut pendataan terus dilakukan untuk memastikan kondisi setiap rumah sesuai temuan di lapangan. Menurutnya, pemeriksaan tersebut dapat menentukan kategori kerusakan rumah mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Menurut Berton, data tersebut belum menjadi angka final sebelum proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan. Informasi ini pendengar kami akses dari rri.co.id.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadianti menemani Anda nanti di Ranai Malam. Anda bersama rekan kami Adi hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sudah pukul 20 saat ini, pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan drama radio malam ini dengan judul Kado Sambal Spesial.
3: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
4: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
3: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
4: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu ujian praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
3: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
4: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulukan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
3: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
4: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: sampai juga. Ayo masuk, masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut, katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana, Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambelnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu. Santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu. Dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini ajarin gua ya bang.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ranai malam ini. 105,9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya di Ranai malam ini. Edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Selamat bermalam mingguan pendengar. Semoga malam ini masih sehat kabarnya ya, dan semangat di malam minggu. Apapun kegiatan Anda pendengar, semoga ya bisa bikin Anda bahagia lah ya di malam minggu ini. Selama berakhir pekan juga bisa ya sedikit santai ya. Ya, dari kesibukannya bisa kumpul sama keluarga, sama kawan-kawan juga. Yang penting bisa bikin Anda lebih menikmati hari-harinya dan semoga menyenangkan akhir pekan Anda pendengar. Pukul 20.10 menit saat ini ada lagu-lagu Sunda malam ini pendengar dengan beragam informasi nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 dan semangat di malam ini ya. Masih dengan lagu-lagu Sunda pendengar, nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu. Dan hari ini kualitas udara di Kota Ranai sekitarnya kayaknya masih tidak baik ini pendengar ya. Terlihat kabut masih menyelimuti di wilayah Natuna ya, pastinya kabut kiriman pendengar. Dan ternyata jumlah warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di tanah air pendengar ini sangat meningkat pesat ya. Dalam sepekan ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah korban terdampak lebih dari 2 kali lipat hingga mencapai 10 juta orang pendengar ya. Apalagi di daerah-daerah yang memang mengalami kebakaran hutan dan lahan pendengar ya, seperti di Provinsi Kalimantan Barat ya, provinsi dengan jumlah warga yang terdampak terbanyak akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut ini mencapai 3,3 juta orang, dan lebih dari 100 orang terdampak kebakaran hutan dan lahan ini ternyata membutuhkan perawatan lebih lanjut ya, atau rawat inap akibat luka berat. Dan sementara itu ada 2 kasus dengan luka ringan yang menjalani rawat jalan juga pendengar. Nah, selain jumlah warga yang terdampak meningkat, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA juga terus bertambah pendengar ya. Dari data Kementerian Kesehatan ada tercatat 4.082 kasus ISPA baru dan secara kumulatif terdapat 13.000 lebih kasus ISPA yang tercatat di 7 provinsi dan di 63 kabupaten kota yang terdampak kebakaran hutan dan lahan pendengar. Nah, ISPA bukan satu-satunya keluhan kesehatan yang ditemukan pendengar ya. Warga juga dilaporkan mengalami sakit mata, kemudian diare akut, serta penyakit kulit seperti gatal-gatal hingga kudis juga pendengar. Nah, kepada masyarakat untuk tetap mewaspadai pencemaran udara di wilayah, apalagi di wilayah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan pendengar ya. Oke, sudah pukul 20.27 menit saat ini. Selamat malam juga nih buat yang sedang berkendara. Tetap hati-hati mendengar ya. Semoga selamat sampai ke tujuan di malam ini.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1, yang lagi menikmati waktu santainya selama malam mingguan berdengar ya. Dan semoga sepanjang hari ini juga berbagai aktivitas Anda semuanya berjalan lancar. Oke, mendengar sudah pukul 20.44 menit saat ini. Saat lagi kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu Indonesia ya, yang ingin bernostalgia dengan lagu-lagu Indonesia lama di malam ini, silakan nanti Anda bisa gabung ya. Lagu-lagu Indonesia di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an pendengar.

0: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ranai malam ini. Ranai malam ini. Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam mendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu malam ini. Masih bersama saya Adi. Ada lagu Kahitna, ada Kadia. Lagu yang dirilis tahun 1989 yang menjadi awal jumpa kita di Ruang Rindu malam ini ya. Oke, silakan yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Lagu-lagu yang bisa Anda request, lagu-lagu Indonesia ya, di era 80-an, 90-an dan juga 2000-an terdengar. Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1, semangat di malam minggu ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagi
0: Dengan siapa di mana?
1: Yese.
0: Dengan Bang Putra, betul?
1: Iya.
0: Apa kabar malam nih Bang Putra?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat. Nah, kalau hari ini berapa gelas nih kopi?
1: Segelas aja.
0: Iya, samanya banyak.
1: Iya.
0: Samanya banyak. Oke, Bang Putra, nak dengar lagu apa malam nih?
1: Lagu Pance.
0: Pance, judulnya?
1: Kok lagu Pance kita tahu judulnya?
0: Oke, lupa. Nah, lupa ya. Sampai lupa judul lagu. Ingat penyanyinya saja. Salam-salam buat kamu nih Bang Putra.
1: Salam-salam buat Bang Mong di Tanjung. Buat Becky.
0: Buat Becky ya.
1: Dia tuh bisa nelpon ke.
0: Bahal.
1: Dia nyalot air.
0: Oh, lagi tampung air.
1: Oh, napung air.
0: Kalau rumah Bang Putra lancar air.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, beda pula ya.
1: Beda.
0: Beda sumber atau beda cuman nih?
1: Semua.
0: Oh, beda sumber airnya ya?
1: Iya.
0: Jadi Bang Putra pakai air apa?
1: Air telaga lah.
0: Oh, sumur. Oh, tak belum kering ya sumurnya ya? Masih aman? Masih aman berarti ya, aman. Syukurlah, syukur.
1: Dia sibuk di cuci piring,
0: oh. Cuci baju. Cuci piring, cuci baju malam-malam. Iya, yeah, iya. Yeah. Lagi musim-musim susah air nih ya, pas air jalan misalnya malam ya, malam lah kita kerja tuh ya. Oke, lanjut. Buat siapa lagi nih?
1: Buat Dendi Iko-Iko.
0: Oh, Iko-Iko.
1: Buat terus? Bang Asri.
0: Mm-mm.
1: Buat Belian.
0: Kak Belian. Oke. Okay.
1: Buat yang senyum.
0: Iya. Yang paling ganteng di Batu Gajah.
1: Yang paling terganteng di dunia. Buat Teteh Dinda di Bogor. Buat keluarga di Kelanga. Sudah, itu aja. Assalamualaikum.
0: Oke, Bang Putra BTL, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat terus buat Bang Putra ya. Kita lanjut lagi di belakang Bang Putra. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Ada Mario. Tak jalan-jalan nih Mario malam minggu?
2: Tak, mau ke Cemaga.
0: Hah, apa kerja Cemaga?
2: Biasa.
0: Cari madu ke? Tak. atau tak keluar rumah nampung ya, air. Nampung air mungkin ya. Malam nih kan. Nah.
2: Yang orang cari aku deh, cari buah apa tuh hilang tuh. Lagi jumpa ya?
0: Oh, udah ketemu sama tim SAR.
2: Buah. Apa mah?
0: Buah beru di Tegabo.
2: sampai hanyut deh.
0: Bintang kamu buah. Kalau tidak salah ya, nek buah beru. Bintang kamu nek.
2: Oh, kalau kita kamu beru.
0: Kalau bahasa Wapu Cangin, nak benda ya, kembang semangkuk ke?
2: Buah kembang mangkuk.
0: Tidak lah, yo. Apa lagu malam ni, Mario?
2: Ada lagu apa ya? Maharani Kahar, Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, belum Desember lagi.
2: Ya mau lagi 3 bulan.
0: Oke.
2: Okay. Salam dengan Putra PTL, Becky. Ada Wamidun. ada Dinda, Fiona, Diola, ada Pak Suharman, Ryan, ada Pak Dris, ada Dasati, ada Mbak Fatimah, Sarina, ada Zubaidah, ada Belian, Mbak Adi, Master Ma.
0: Ada Kak Vera malam ni.
2: Ah, buat Mbak Adi sama Kak Vera. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama Mario, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Maharani Kahar ya, yang Desember Kelabu. Lanjut lagi di belakang Mario. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat tembang lagu.
0: Asik, apa kabar Pak Supri malam ini?
3: Kabar kabur.
0: Kabar kabur lagi ya.
3: Alhamdulillah sehat. Sehat Bang Ni, sehat. Bang Ni bercita lah, sehat
0: ya. Alhamdulillah, sehat ge Pak Supri malam ni.
3: Amin.
0: Apa luar malam minggu ni?
3: Kita ni malam ni air keruh, malam ni saya hujan keruh.
0: Atau jangan-jangan malam-malam tampung air nih Pak Supri.
3: Oh, saya aman nih memang di kita pergi di PDAM.
0: Oh, aman, alhamdulillah.
3: Aman, Bang Andi. Pering dan sekitarnya termasuk Bandar Sah aman.
0: Aman,
3: Kuda ya. Bandar Sah.
0: Oh, aman situ ya.
3: Tapi walaupun gimana kita wanti-wanti siap penampungan, Bang Andi.
0: Siaplah,
3: antisipasi lo.
0: Betul.
3: Mana tahu hal-hal yang ya, no, pecah pipa, mendekat kering, kita selamat. Siap spring dan sekitarnya siap.
0: Oke,
3: saya juga mensyukur itu ada bantuannya dari Kapolres untuk saudara-saudara kita yang kekurangan air, mereka membentuk tangki. Kemarin itu saya juga menyadap di sampai ke Maligai
0: bantuan pakai mobil tangki itu Pak Supri ya.
3: Iya Bang Andi, ya seria bagus-bagus itu, dua jempol saya nak untuk Kapolres ya.
0: Okay.
3: Nah, ya saya siap ya. Oke, bentak lagu Bang Di.
0: Apa lagu malam ni Pak Supri?
3: Lagu Adinda Sayang. Adi. Itu dah lama lagu tu, tu saya masih SD. Itu The Mercies masalah tu ya.
0: Jadi SD
3: tahun ya, Adinda Sayang.
0: Jadi SD tahun berapa?
3: Itu ya masih SD kayaknya.
0: Tahun berapa tu?
3: Masih SD. Adinda Sayang, The Mercies.
0: The Mercies.
3: Lagu ini saya tujukan sama orang yang mahal ya. Tiara. Ya siapa?
0: Kak Berlian.
3: Berlian Tauruk. Terus Ryan sama Mario tadi Batita yang di Kelanga tadi. Terus Pak Asri di Sulawesi, ya Purnama Sari Sulawesi juga enggak salah.
0: Sulawesi juga.
3: Dan seluruh pendengar sama terutama yang ganteng tuh sama Bang Adi dan operatornya. Selamat malam minggu Bang Adi.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Sayang.
0: Adinda Sayang. Oke. Pak Supri di Bandar Saya, terima kasih sudah gabung. Lagunya lagu dari The Mercies yang Adinda Sayang. Oke, ditunggu lagunya Pak Supri. Oke. Oke, kita masih tunggu nih satu telepon ya. Mungkin sebelum kita cek sound lagu-lagunya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh malam nih.
4: Iya lah.
0: Apa kabar? Manis-manis.
4: Sehat, sehat.
0: Manis-manis si buah manggis.
4: Iya, iya.
0: Nah, kalau di Rana ini lagi musim manggis nih, Bang Jais.
4: Iya.
0: Di mana kalau di sana musim manggis juga?
4: Gua sentek.
0: Udah habis, udah selesai.
4: Udah selesai.
0: Sini masih banyak, masih musim betul-betul nih, durian, manggis, rambutan.
4: Udah habis.
0: Udah habis sana ya. Oke, oke. Apa lagu malam nih, Bang Jais?
4: Apa lagu yang ada?
0: Apa lagu yang banyak? Tak bisa saya sebut satu-satu. Tak bisa saya sebut satu-satu. Banyak lagunya. Kita lagu Indonesia malam ini. Lagu-lagu 80-an, 90-an, 2000-an.
4: Ini dari Ria Angelina.
0: Ria Angelina?
4: Iya.
0: Oke. Judulnya apa nih?
4: Cintamu Cinta Apa.
0: Cintamu Cinta Apa. Lagu pop nih kan?
4: Ya.
0: Oke. Oke.
4: Ada kan?
0: Ada tak ya? Kita cari dulu. Salam-salam dulu.
4: Salam ya semua untuk keberlian kita, kasarina kita, wajib istirah kita, Mama Dani, Mama Endem kita, nanti fotokopi yang belakang, semualah nanti.
0: Bang Jais, ini lagunya kalau judulnya Cintamu Cinta Apa, tak ada yang dari Ria Angelina, adanya dari Nia Daniati.
4: Gopek aja lah.
0: Oke, oke, kalau begitu ya.
4: Itu juga lagu dia tuh.
0: Oh, macam tuh.
4: Itu juga versinya kalau asli dia memang dari Ria Angelina.
0: Oke, yang di sini ini cuma ada yang dari Nia Daniati. Gas aja ya.
4: Oke lah, sama aja di dalam video itu juga.
0: Siap, ditunggu Bang Jais.
4: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais, jauh-jauh dari Selat Panjang, sudah bergabung di Ruang Rindu RRI Ranai malam ini ya. Lagunya dari Nia Daniati yang Cintamu Cinta Apa. Ditunggu lagunya, kita ke lagu dulu pendengar. Nanti ada lagu The Mercies yang Adinda Sayang, kemudian ada juga Desember Kelabu dari Maharani Kahar, dan ini dia buat Bang Putra, saya belikan yang judulnya Ku Cari Jalan Terbaik, Pance Pondak.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.

0: Oh, Adinda sayang, ini lagu dari The Mercies, lagu permintaan dari Pak Supri, ada di Rana ya. Lagu kenangan Pak Supri saat masih SD katanya. Oke, masih di ruang rindu mendengar. Silakan ya, gabung ya di 0811 703 669. Halo, selamat malam, ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bang Putra tadi lagi sibuk. Udah selesai, nampung air. Udah selesai, betul. Istirahat. Jangan dipaksa. Biar
1: kamu pakai lagu, main ada lagu pula.
0: Tak ada telaga. Jadi?
1: Main ada lagu, main ada buhung.
0: Bin berarti binyem berarti ya.
1: Ai pelanggan tidak pelaga mana pelaga.
0: Oh, macam tu. Dia nak nakal Becky ya no.
1: Jadi lagu bandi lagu Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury. Badai Asmara. Oke. Okay.
1: Yeah.
0: Salam buat siapa nih Becky?
1: Salam ya buat Bang Putra deh. Buat Mario, buat Pak Supri ini kak.
0: Pak Supri.
1: Buat apa kira? Buat Berlian. Buat Long Is kak Mus. Buat Bang Andi kak. Lah dia Bang Andi tak ya?
0: Okay.
1: Lah, uang saya nak gebung.
0: Okay, baik. Terima kasih.
1: Okay, Bang Andi ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky di Tanjung, tetangganya Bang Putra ya. Badai Asmara dari Poppy Mercury. Halo, selamat malam, ruang rindu.
2: Selamat malam kembali, ruang rindu, memori lewat lagu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Ini dia nih, banyak yang tanya tadi, Abang Ganteng di Batu Gajah, apa kabar malam nih?
2: Syukur alhamdulillah Bang Adi, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Iya, sama lah kita.
0: Ada yang ngurut malam nih?
2: Ada nih, ada orang tua nunggu tuh gabung dulu.
0: Oh, ada yang ngantri.
2: Coba.
0: Saya lupa di Kitai Bang Zaya.
2: Apa?
0: Saya lupa di Kitai malam nih. Lagunya apa nih Bang Zai?
2: Dia ada yang meleh tapi suara cewek yang
0: merdu sekali ya. Tetap, aman.
2: Gak sedih, gak usah lah, tuh susah cari. Salam-salamnya sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Oke.
2: Harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum beneran ya.
0: Betul, betulan.
2: Aktornya siapa?
0: Ada Kak Vera malam ini.
2: Kak Vera yang cantik itu, senyum Kak Vera, senyum. Senyum beneran.
0: Kamera senyum terus.
2: Itu sama Mbak Pak Sus Pridi Pring yang ganteng itu. Enak betul lagunya tadi.
0: Oh enak ya. Ada nuansa Melayunya nih.
2: Yang pandai dia cari judul lagu tuh. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong Rusnah, Tanjung Penjara, Mama Nani, Sungai Ulu, Yunda, Sungai Ulu, Mama Sari, Penagi, KOJR, Palah, Bang Baharun di Bukit Arai, Bang Asri dari Sulawesi Selatan, Bang Putra dari Palembang, ada tuh sama Bang Marona dari Medan, Pak Termizi di Bangka, ada tuh sama...
0: Sama...
2: Di Teteh Dina di Bogor yang cantik itu. Diona di Kupang yang cantik itu. Harus senyum Diona, senyum. Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Putama Purnama Sari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Udah tuh sama itu. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Bangun, jangan tidur dulu Kak Berlian. Tenang tidur tuh orang. Jadi dengar dia semuanya lah tuh kalau bergabung juga ya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Permisi juga Bang Zai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah gabung ya. Nanti lagunya saya pilihkan salah satu penyanyinya harus cewek ya. Oke. Di belakang Bang Zai, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Oh, terputus rupanya ya. Selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Purnama, apa kabar malam ini?
3: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Baik. Ya, sesuai nih sama namanya, malam ini pun kayaknya purnama ya.
3: Iya, bulan purnama.
0: Eh, kalau di Sulawesi Barat atau di tempatnya Purnama di Polewali Mandar ini dampak terdampak kabut juga enggak sih?
3: Enggak.
0: Enggak ya. Wah, berarti aman lah ya. Oke, oke, oke. Lagunya apa nih Purnama?
3: Lagunya tahun berapa ya?
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga bisa, pop Indonesia.
3: Lagu
0: siapa?
3: Ku ingin sendiri.
0: Ku ingin
3: sendiri.
0: Tak ingin sendiri.
3: Dari? Dian Piscesa. Dian Piscesa.
0: Oh, Dian Piscesa. Oke. Silakan.
3: Ada tadi dan izin senyum dan jenitin senyum. Benaran ya. Ada saya dari ada Pak Widi, Pak Tunisio, ada Pak Adi di selalu kita bersama, ada Pak Mama. Ada satu lagi ya.
0: Siapa lagi?
3: Ada Pak Kapan Duli itu siapa?
0: Yang di mana?
3: Kapan Duli.
0: Siapa ya? Waduh, lupa juga aja nih ya ini.
3: Aduh, yang diterima dulu. Ya, dan lagi monitor di, yang merasa di kapan dulu.
0: Oke.
3: Soalnya ada kenyataan, kabar apa jalan. Kakak Adi.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga Purnama Sari di Polewali Mandar Sulawesi Barat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Dian Piscesa yang Tak Ingin Sendiri ya. Oke, ditunggu lagunya. Kita langsung ke lagu dulu pendengar. Nanti ada lagu apa ya buat Bang Zai ini lagunya. Ini masih saya cari-cari di Bang Zai lagunya ya. Harus cewek, tapi gak usah yang sedih-sedih lah Bang Zai. Yang sedang-sedang saja lah ya. Karena malam ini malam minggu, mungkin lagu yang agak-agak ceria lah ya Bang Zai. Nanti saya belikan salah satu lagu, kita ke lagu dulu. Ada, nanti ada lagu apa aja ya lagunya. Ini dia, ada nanti buat Bang Zai masih saya cari-cari. Nanti ada juga Badai Asmara, Poppy Mercury, dan Cintamu, Cinta Apa? Ini lagu di Rusta 1998, permintaan dari Bang Jais di Selat Panjang dari Nia Daniyati.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Masih di Ruang Rindu Mendengar. Ada lagu Sandiwara Cinta dari Nika Rila. Ini lagu saya pilihkan buat Bang Zai, abang ganteng di Batu Gajah ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya di malam ini Bang Zai ya. Oke, silakan pendengar yang gabung, masih ditunggu di 0811 703 3669. Lagu-lagu pop Indonesia yang bisa anda request malam ini ya. Lagu-lagu daerah 80-an, 90-an, juga 2000-an, atau yang agak-agak lama di era-era akhir 70-an juga masih oke kayaknya ya. Oke, sekali lagi yang ingin gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu. Sama Bapak Adi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga, dengan siapa di mana ini?
1: Oh, ini bersama pendatang baru dan pendatang lama.
0: Oke, pendatang baru, pendengar lama, namanya siapa nih?
1: Cungkring.
0: Oh, Cungkring rupanya. Apa kabar malam ini, Cungkring?
1: Alhamdulillah, baik selalu.

0: Nah, sekarang tinggal di Sumpang.
1: Oh, Sumpang.
0: Sekarang tinggal di Sumpang, biar dekat kan?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Lagu lagunya apa nih Cungkring malam ini?
1: Lagunya Poppy Mercury ya, Gagang.
0: Poppy Mercury dah nyanyi.
1: Betul begitu lagu aja yang nyarinya.
0: Oke. Lagu
1: buat semua pendengar setia RS Metro 1.
0: Oke.
1: Udah Bang Adi, gitu aja.
0: Oke, Cungkring, terima kasih sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini pendengar lama RRI, Dek. Ya, pendengar ya dari zaman-zaman akhir 2000-an sering gabung, dan ya dengan kesibukan mungkin sudah lama menghilang dari peredaran, malam ini gabung lagi. Terima kasih Cungkring ya, semoga sehat-sehat terus Cungkring bersama keluarga. Lanjut lagi di belakang Cungkring, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Viola.
0: Oke, ada Viola, Makassar ya?
2: Iya benar, susah banget buat emang nomor WA gak bisa ya? Mari.
0: Gimana?
2: Nomor WA di telepon gak bisa ya?
0: Bisa, biasanya bisa kok. Ada yang gabung, mungkin ada yang gabung tadi mungkin, makanya ya maklum lah,
2: iya
0: jadi
2: sih.
0: Agak ngantri. Apa kabar Viola malam ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Makassar gimana, aman? Masih cuacanya panas atau udah ada hujannya?
2: Panas banget.
0: Belum
2: pernah hujan.
0: Belum hujan bang. Juga, oke. Tapi air masih aman lah.
2: Kering banget. Ada beberapa titik yang udah nggak aman.
0: Oh gitu.
2: Di sini mah masih aman, tetapi beberapa titik ya. Ada yang.
0: Tapi kalau cuacanya sendiri, kalau kabut asap nyampe nggak ke Makassar?
2: Enggak
0: ya, oke.
2: Makassar enggak, cuma panasnya ampun deh.
0: Ampun ya.
2: Tapi kalau kamu dingin banget.
0: Oh, kalau malam bawa ke dini hari dingin.
2: Banget.
0: Oke.
2: Siang itu, waduh. Mataharinya dua.
0: Tiga malahan ya mungkin. Yang di
2: Bang Adi apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa nih Viola malam ini?
2: Tahun berapa abang gak?
0: 80-an, 90-an, 2000-an juga bisa.
2: Anima Bintang boleh gak sih?
0: Apa tadi?
2: Anima Bintang.
0: Oh ini masuk 2000-an ini.
2: Oke,
0: itu lagunya.
2: Semuanya aja yang lagi monitor, happy weekend semuanya ya. Selamat beristirahat juga bagi yang mau beristirahat. Buat Bang, aduh lupa Bang Toib siapa Adi. Buat Bang Adi selamat beraktivitas ya.
0: Oke, terima kasih sama-sama. Ada Viola di Makassar pendengar ya. Terima kasih sudah gabung Viola malam ini. Lagunya Bintang dari Anima ditunggu. Ini lagu dirilis tahun 2006. Lanjut lagi di belakang Viola. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang jauh lagi nih, Bunda Isa.
3: Ruang rindu, memori lewat lagu. Ketawa Adi.
0: Apa kabar malam ini, Bunda Isa?
3: Alhamdulillah sehat di.
0: Sehat, masih panas ke sana?
3: Ada hujan tadi di, tapi jadilah.
0: Alhamdulillah.
3: Lah dua kali hujan tadi.
0: Lah dua kali, dicatat hujannya ya. Saking jarangnya hujan sekarang. Sampai dicatat.
3: Kesian di nengok Bunda Isa, tak ada yang ambil air tuh. Kata Allah,
0: turun dalam hujan. Kalau kabut macam mana Bunda Isa di sana?
3: Kalau apa asapnya? Asapnya kalau siang agak kurang sih, cuma pagi ke jam 6 itu agak gelap.
0: Oh, pagi yang terasa betul ya.
3: Mataharinya tuh merah dari pagi sudah
0: subuh
3: kan.
0: Merah. Kalau di Rana ini bulan nampak merah juga nih Bunda Isal.
3: merah juga bulan, tapi tadi pagi matahari itu besar, jadi merah, merah menyala matahari di jam

0: tujuh lah gitu kan. Batuk ni.
1: Batuk.
0: Batuk di asap ni.
1: Lagi musim-musim banyak anu nih, Bundi, sama maklum lah kan.
0: Musim buah.
1: Musim buah ya juga. Sekarang lagi banjir durian, manggis, rambutan juga.
0: Musim banyak musim durian dengan dinam ya. Ulama,
1: kita sih
0: belum lagi.
1: Lagi apa nya? Lagi banjir nih sekarang nih, Bunda Isal, durian.
0: Iya. Itu durian mahal deh. Pakai kilo atau pakai biji?
1: Pakai biji. Sekarang nih lagi murah nih, Bunda Isal.
0: Nah, berapa tadi?
1: Berapa ya? Ya pokoknya bisa lah, 10.000 satu.
0: 25 lah umpamanya dia.
1: Sekarang 10.000 satu bisa tuh, Bunda Isal.
0: Satu biji 10.000?
1: Iya.
0: Aduh mak, itu murah.
1: Murah, lagi murah sekarang. Saking banyaknya.
0: Iya. Enak tuh, semua durian. Nah, mau jadi laut, tapi banyak buah-buahan sih.
1: Banyak, di darat kan banyak tuh, Bunda Isal.
0: Iya. Mahal juga di pasir buat datang pinang lagi. Yalah, hitung buah nanti awak mabuk. Yalah, apa lagu kita, Din?
1: Lagu Indonesia kita malam ini, Bunda Isal.
0: Lagu Indonesia? Tahunnya?
1: 80-an, 90-an, 2000-an juga bisa.
0: Oh, 80-an dari siapa lagi? Dari siapa ya?
1: Siapa?
0: Dari Dedi Dores
1: tadi. Dedi Dores. Judulnya apa untuk, nih?
0: Untuk apa lagi?
1: Untuk apa lagi? Oke.
0: Salam-salamnya ya tadi untuk semua lah dia pendengar RRI Rana ya, semuanya semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk penyiarnya juga semoga sehat selalu juga. Untuk Adi sekeluarga sehat selalu ya, Di.
1: Oke, terima kasih Bunda Isal.
0: Rezekinya, berkah umurnya, banyak duitnya ya, Din.
1: Amin, sama-sama.
0: Panjangkan, amin. Kalau pulangnya nanti hati-hati di jalan, Din.
1: Siap, aman.
0: Terima kasih ya, Din.
1: Sama-sama, Bunda Isal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Di Ruang Rindu, dan kita jeda dulu untuk dengerin lagu-lagunya ya. Tadi ada Bunda Isal di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu, lagunya dari Dedi Dores yang judulnya apa tadi ya? Oh, ini untuk apa lagi ya? Oke, untuk Cungkring, ini lagunya masih saya cari-cari dulu ya, lagunya apa nih kira-kira ya. Oke, kayaknya saya pilihkan lagu dari ini aja ya, Dewa 19 ya, yang di era-era 90-an. Judulnya biar lebih semangat karena malam minggu, nanti saya pilihkan yang judulnya cukup Siti Nurbaya. Nanti juga ada Bintang dari Anima, lagu requestnya Viola di Makassar. Dan ini dia sebelumnya ada Tak Ingin Sendiri, Dian Vicesa, ini lagu dari yang dirilis tahun 1984. Lagu permintaan dari Purnama Sari di Sulawesi Barat.

Selamat, Anda mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah. Klik tautan berikut untuk mengklaim hadiah. Stop! Jangan mudah percaya. Modus penipuan digital kini semakin canggih. Mulai dari undian palsu, investasi bodong, hingga akun yang mengaku sebagai keluarga atau petugas bank. Sebelum mengklik tautan, selalu cek kebenaran informasinya. Jangan pernah memberikan kode OTP, PIN, atau data pribadi kepada siapapun. Jika ragu, hubungi langsung pihak resmi. Ingat, waspada adalah perlindungan terbaik. Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan aman di dunia digital. Berpikir sebelum mengklik. Lindungi data, jaga uang, selamatkan masa depan.

0: 105,9 prosaudara Riranai. Ada Bintang dari Anima. Ini lagu di rilis tahun 2006, pendengar. Lagu permintaan dari Viola yang ada di Makassar. Masih di Ruang Rindu bersama saya Adi di malam ini. Sudah pukul 22.16 menit. Selamat malam nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 ya. Masih semangat di malam minggu ini pendengar, atau yang sudah ngantuk, selamat istirahat ya. Semoga tidur nyenyak malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Asri.
1: Alhamdulillah.
0: Akhirnya bisa masuk juga Pak Asri ya. Iya. Tadi soalnya sudah. Apa kabar? Apa? Malam ini Pak Asri.
1: Alhamdulillah. Sehat, ya? Juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Iya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Lagunya apa nih Pak Asri?
1: Cinta dan Permata.
0: Lagu apa?
1: Pambers.
0: Pambers. Pambers.
1: Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata.
1: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih? Pambers, Cinta dan Permata masuk gak ya? Masuk kayaknya. Mungkin di akhir 70-an ini.
1: Kalau masuk kita pilihkan saja nanti.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kirim salamnya di. Ada tadi siapa tadi Makassar tadi ada Viola.
0: Ada Viola. Satu ya, ada Viola. Provinsi nih sama Pak Sri.
1: Selamat malam. Ada Laya Sari, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat. Ada Bang Andi di Batam. Ada Mbak Sarina Kiyo, Bang Andi di Batam. Bang Sai, ada Mbak Mama Nani, ada Mak Kembar. Ada Pak Yudhistira, ada Mbak Tiana di Kupang. Lepi, Sebudi Medar. Ada Bang Putra, Bang Yuan, Bang Rio. Mayrona di Medan buat semuanya tempat terkejut. Bapak
0: Bung Adi,
1: terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Asri di Sulawesi Selatan. Lagunya masuk ya, masuk kategori ternyata Pak Asri. Cinta dan Permata dari Pambers.

0: Oke, lanjut lagi di belakang Pak Asri ada. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Berbagi memori lewat lagu.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Ini sama orang Karimun.
0: Orang Karimun dengan Pak siapa? Saya, ya?
1: Gafar.
0: Pak Gafar. Oke. Ya. Lupa. Dengan Adi malam ini Pak Gafar.
1: Oh, udah dua kali kalau gitu sama Adi.
0: Apa kabar malam ini Pak Gafar?
1: Alhamdulillah sehat. Adi gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Nah, di Karimun saya pengen tahu juga nih, kena kabut asap juga tak di Karimun?
1: Alhamdulillah udah berkurang di sekarang nih.
0: Udah berkurang, tapi kemarin sempat anu juga ya.
1: Iya, kemarin alhamdulillah lah dalam 30% itulah kan kabutnya kan.
0: Oke. Kabut kiriman kan, Pak Gafar?
1: Enggak lah, titipan gitu.
0: Titipan. Tapi kalau di Karimun sendiri di musim panas ini sering kejadian kebakaran juga tak, Pak Gafar?
1: Oh, sering.
0: Oh, sering juga ya. Oke.
1: Alhamdulillah sering di sini.
0: Oke.
1: Apalagi kalau untuk yang namanya air kan? Udah apa kata orang tuh udah berangsur kering gitu kan?
0: Berangsur kering, masih ada sisi-sisi lah ya.
1: Iya. Lagu kita berharap hujan lah.
0: Amin. Semoga.
1: Malam ini kita lagu apa nih?
0: Lagu Indonesia malam ini Pak Gafar.
1: Kalau gitu mau dari Dadali bisa nih.
0: Dadali kayaknya tak bisa nih. Kita di 80-an, 90-an, 90-an juga bisa Pak Gafar. 2000-an juga bisa.
1: Ilusi tak bertepi jauh daun bisa enggak?
0: Ilusi
1: tak bertepi dari hijau daun.
0: Bertepi hijau daun ya. Oke, salam-salam buat siapa nih Pak Gafar?
1: Salam-salamnya untuk Adi, saya selalu bagi selalu dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dia. Karena waktu pun udah malam, saya salam satu untuk semua lah dia.
0: Oke.
1: Nah, yang sehat jaga kesehatan, yang sakit itu akan cepat sembuh.
0: Amin, dia. Amin.
1: Tak lupa juga untuk kru-kru di Prosaturana yang lagi bisa sama istirahat. Oke, sekali lagi untuk Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ku pertaruhkan semua ragaku.
0: Ada Pak Gafar di Karimun. Tanya boleh Karimun ya. Terima kasih Pak Gafar sudah gabung malam ini. Lanjut lagi di belakang Pak Gafar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam dari Karimun. Pindah ke Batam.
0: Pindah ke Batam bersama Bang Andi.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah malam ini sehat. Bang Andi apa kabar?
3: Iya, sehat selalu juga ya.
0: Amin, sehat terus nih Bang Andi ya.
3: Iya.
0: Gimana Batam? Sudah hujan atau masih panas?
3: Lucu, kemarin malam subuh tanggal 17 ada hujan.
0: Ada hujan.
3: Subuhnya hujan subuh, paginya upacara dan tidak hujan lagi.
0: Sampai sekarang masih panas.
3: Oh, sekarang udah debu lagi. Cuma subuh aja hujan, habis tidak ada hujan lagi sekarang ya.
0: Oke, Bang Andi, lagunya apa malam ini?
3: Untuk sebuah nama dari Meriam Belina.
0: Untuk sebuah nama Meriam Belina, oke.
3: Dengan siapa Bang? Siapa ini?
0: Dengan Adi malam ini Bang Andi.
3: Adi ya Bang, yeah, Adi ya. Selamat pertama buat Bang Adi sama operator. Semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin.
3: Sama-sama. Ya, ada yang lewat tadi Tanjung Balai, salam kenal dari Bang Andi di Batam. Terus ada Wanusu di Sambas, ada Ibu Farida di Sulawesi Tengah. Ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Asmat. Di Sulawesi Selatan siapa?
0: Pak Asri.
3: Asri, ya. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana. Serta semuanya deh. Tak perlu pakai Bang Zai. Bang Zai sudah kamu belum?
0: Sudah.
3: Tadi sempat padam, jadi nggak dengar Bang Zai gabung. Oke, itu aja.
0: Oke, Bang Adi.
3: Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi di Batam, terima kasih sudah bergabung malam ini di Ruang Rindu. Lagunya untuk sebuah nama dari Meriam Belina ya. Oke, kita langsung ke lagu-lagunya dulu pendengar. Nanti ada lagu Ilusita Bertepi, kemudian Cinta dan Permata Pambers, dan ada lagu requestnya Bunda Isal di Rokan Hulu. Ini dia Dedi Dores, Untuk Apa Lagi.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar. Ini lagu permintaan dari Bang Andi yang ada di Batam ya. Oke, terima kasih yang masih setia mendengarkan Persatu di malam ini. Semoga masih semangat pendengar. Nah, yang sudah ngantuk selamat istirahat ya. Apalagi buat yang ya biasanya pagi minggu banyak kegiatan. Jadi ya sudah waktunya istirahat pendengar ya. Buat yang masih santai dengerin Pro 1 juga selamat malam. Dan semoga apa yang sudah Anda rencanakan di hari Minggu besok semuanya bisa berjalan lancar pendengar ya. Mungkin yang ingin olahraga atau ada kegiatan-kegiatan lainnya juga barangkali ya.
1: Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi.
0: Tetap jaga kesehatan di musim panas saat ini pendengar ya. Apalagi masih dalam kondisi kabut saat ini ya, jadi kualitas udara agak kurang baik di beberapa hari terakhir ini ya. Jadi tetap perhatikan waktu istirahat juga. Dan cuaca juga masih panas. Dan di kota Ranai juga belakangan banyak terkena DBD juga pendengar ya. Jadi ya tetap waspada sama-sama. Dan tetap waspada juga dengan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan juga pendengar ya di musim panas seperti saat ini. Oke, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu edisi hari ini pendengar. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak buat yang sudah ikutan gabung di Ruang Rindu malam ini dari penelpon pertama sampai yang terakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Ranai 105,9 FM, MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Prosada RRI Rana, yang lagu dari FR David Words. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Prosada di malam ini. Ada satu berita keluarga pendengar yang kami terima dari Syukur di Teluk Baruk Desa Sepempang. Telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Ibrahim. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna, talusia 65 tahun. Jenazah insya Allah akan disolatkan hari Minggu besok 30 Agustus 2026 setelah sholat zuhur di Masjid Al-Manar Teluk Baruk. Sekali lagi mendengar, ada satu berita duka yang kami terima dari Syukur di Teluk Baruk, Desa Sepempang. Telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Ibrahim dalam usia 65 tahun. Hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Jenazah insya Allah akan disolatkan hari Minggu besok 30 Agustus 2026 setelah sholat zuhur di Masjid Al-Manar, dan insya Allah akan dimakamkan di pemakaman umum Sebintang di Cemaga Utara. Berita ini ditujukan kepada seluruh sanak keluarga di mana saja berada. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sudah pukul 28 menit waktu Indonesia Barat, 23 lebih 8 menit saat ini pendengar. Selamat istirahat buat yang sudah ngantuk ya. Semoga bisa nyenyak tidur malam ini, apalagi buat besok yang sudah ditunggu dengan banyak kegiatan di hari Minggu. Buat yang besok libur, di rumah saja. Selamat menikmati waktu santainya di akhir pekan ini pendengar ya. Ada masih lagu-lagu dari mancanegara nih pendengar ya, lagu-lagu lama di era 80-an dan juga 90-an. Spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1, tetap bersama kami di 105.9 Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

01 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, sampai di sini beres sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Rane sepanjang hari ini, Sabtu 29 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Sumpang Natuna, kami yang bertugas malam ini, saya Adi dan rekan operator Haspera mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam peninjauan kebakaran hutan dan lahan di Riau memastikan upaya penanganan karhutla telah berjalan baik. Laporan yang disampaikan Santi Yunas.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengecek langsung sejumlah titik kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Selanjutnya menggelar rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Mako Polda Riau. Menurut Raja Juli, penanganan karhutla di Riau sudah berjalan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo sehingga api sudah dapat dipadamkan yang hanya menyisakan asap pendinginan. Atas penanganan ini, Raja Juli Antoni menjadikan Provinsi Riau sebagai contoh dalam penanganan karhutla dikarenakan adanya kolaborasi antar lembaga.
2: Saya syukur-syukur sekali Riau insya Allah bisa menjadi teladan, menjadi suasana di mana kolaborasi antar lembaga, antar instansi berjalan dengan sangat baik sekali. Pusat karhutla masih berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, kemudian Sumsel, kemudian Riau dan Jambi. Jadi Riau aktif kedua dari bawah yang angkanya cukup kecil. Mungkin Jambi juga karena wilayahnya lebih kecil. Dan khusus untuk Riau, konsentrasinya masih ada di Telawang, Bengkalis, ya, dan juga di Gilir. Jadi saya sudah melakukan bersama dengan Pak Kapolda, Pak Pidam, Pak Gubernur juga untuk cek langsung di perhutan. Alhamdulillah tadi api sudah padam, tapi karena ini nature-nya adalah gambut, masih ada asap yang keluar di beberapa titik, dan oleh itu proses pendinginan yang dilakukan.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Warjono menyebut fenomena El Nino masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi cuaca di Riau. Hal ini disampaikan Warjono dalam pemaparannya di hadapan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Ini adalah potensi kedepannya. El Nino sekarang berada di angka 2,3. Artinya menunjukkan sangat kuat. El Nino tahun ini sampai sangat kuat, yang perlu diwaspadai dan diprediksi hingga awal tahun.
1: Selain OMC, pemerintah terus memperkuat penanganan karhutla melalui pengerahan armada udara. Raja Juli menyebut saat ini telah ada 5 helikopter yang digelar di Riau dengan tambahan 1 helikopter untuk mendukung operasi waterbombing yang masih ditunggu dari pemerintah pusat. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya dengan kondisi jarak pandang terbatas yang membuat sejumlah penerbangan terganggu. Laporannya disampaikan Sabella Indahsari.
1: Kami secara bahu-membahu melakukan monitoring kemudian evaluasi terkait dengan terutama preparation terhadap penerbangan.
2: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan masih berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya. Kondisi jarak pandang yang berubah-ubah membuat pihak bandara bersama Airnav Indonesia dan BMKG terus melakukan monitoring serta evaluasi untuk memastikan keselamatan penerbangan. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan, memastikan seluruh fasilitas penerbangan berfungsi dengan baik. Sementara itu, informasi cuaca dan jarak pandang menjadi salah satu pertimbangan bagi pilot sebelum melakukan pendaratan maupun lepas landas. Pada 19 Agustus 2026 tercatat dua penerbangan terdampak, yakni Super Airjet rute Surabaya-Palangkaraya, Surabaya, yang mengalami keterlambatan kedatangan selama 32 menit dan sempat melakukan go around karena jarak pandang hanya sekitar 600 meter. Selain itu, penerbangan Wing Air rute Balikpapan Palangkaraya, Palangkaraya Balikpapan mengalami keterlambatan sekitar 50 menit. Pada Jumat 28 Agustus 2026, kondisi serupa kembali terjadi dengan Super Airjet rute Palangkaraya Surabaya terlambat sekitar 30 menit akibat jarak pandang di bawah batas aman. Sementara itu, Wing Air sempat kembali ke Balikpapan dan baru dapat mendarat di Palangkaraya sekitar pukul 11 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat setelah kondisi jarak pandang.

0: sedang membaik. Pihak bandara mengimbau masyarakat memahami kemungkinan keterlambatan selama kabut asap masih terjadi, karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam operasional penerbangan. Masyarakat juga diminta tidak memaksakan perjalanan apabila tidak mendesak dan tetap mengikuti informasi terbaru dari pihak maskapai serta bandara, di mana kondisi jarak pandang yang sempat membaik hingga di atas 2.500 meter memungkinkan pesawat kembali melakukan pendaratan dan lepas landas secara normal.
1: Kondisi smog asap itu di Kota Palangkaraya, khususnya di Bandara Udara Cilikriwuni, telah berubah-ubah. Kami sudah menyampaikan kepada penerbang agar mempergunakan kondisi faktualnya yang existing berdasarkan data ataupun informasi terakhir yang diterima oleh unit terkait, terutama dari BMKG, karena sumber informasi ini kan dari BMKG terkait dengan jarak pandang. Kemudian kami dari airport menyiapkan fasilitasnya itu berfungsi dengan baik, kemudian airnav memberikan akses kemungkinan untuk terbang atau kemungkinan untuk turun sebagai pertimbangan dari kapten pilot.
0: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Erda, mengharapkan agar transportasi penerbangan di Kalimantan Tengah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bila ada kendala, hendaknya dapat diatasi secara bersama sehingga keamanan penumpang pesawat dapat lebih terjamin.
2: Untuk penerbangan, ya harapannya supaya semua tadi masih bisa berkoordinasi. Kalau memang tidak bisa dipaksakan untuk penerbangan, kalau memang tidak penting-penting ya, tidak penting-penting banget, ya bisalah ditunda dulu. Itu kan demi keselamatan dan kenyamanan bersama juga, jangan dipaksakan begitu. Dan semoga dinas-dinas yang lain juga bersama warga, seluruh warga bisa bekerja sama supaya kabut asap ini, kebakaran hutan, bisa kita atasi secepatnya biar udara kembali membaik.
0: Erda menyampaikan bahwa kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini dampaknya mulai dirasakan masyarakat di Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang memburuk tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga menimbulkan keluhan kesehatan seperti pusing dan sesak napas, terutama bagi kelompok rentan, dan juga mengganggu aktivitas transportasi penerbangan udara yang tetap diperlukan masyarakat untuk bepergian keluar kota dengan berbagai keperluan. Sabella Indah Sari melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia, seperti sisa potongan kentang yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api, digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan menghadirkan kembali rekaman-rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan hingga pukul 5 pagi, dan hingga pukul 2 dini hari kami hadir kembali dengan segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Wisnu Wardana, yang nanti akan membantu Anda untuk bisa tersambung bersama kami di studio dalam sesi interaktif ya. Kami buka 2 sesi interaktif terkait dengan tema yang telah kami pilih dini hari ini, yakni Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan.

Presiden Prabowo Subianto akan tegas menindak dan mencabut izin korporasi jika terindikasi membakar lahan sehingga mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Begitu kira-kira petikan ucapan Presiden Prabowo yang sebetulnya sudah disampaikan sejak 4 hari lalu. Dan seperti apa perkembangan penegakan hukumnya hingga hari ini, tercatat setidaknya ada hampir 89 yang sudah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Polri. Dan 89 orang ini masih diselidiki apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun sejauh ini masih dugaan, masih bersifat dugaan, dan mereka dianggap masih bergerak secara sendiri-sendiri.

Apa motivasi dari para tersangka pembakar lahan dan hutan ini? Di antaranya menekan biaya operasional. Jadi membakar lahan dianggap cara yang paling mudah, cepat dan murah untuk membersihkan sisa penebangan dibanding harus menyewa alat berat. Kemudian juga pemanfaatan pada musim kemarau. Para pelaku ini sengaja melakukan pembakaran pada musim panas atau kemarau saat lahan mudah terbakar untuk kemudian ditanami saat musim hujan tiba. Dan bisa juga motifnya karena abu dari hasil pembakaran ini seringkali dianggap oleh para tersangka ini sebagai cara yang instan untuk menyuburkan tanah. Dan juga selain pembukaan kebun pribadi, ditemukan pula motif perambahan liar hingga praktik jual beli kawasan hutan secara ilegal.

Dan dampak dari para tersangka lakukan ini ialah terbakarnya banyak hutan dan lahan. Tercatat hingga Agustus ini lebih dari 200 ribu hektar lahan terbakar, dan yang terbanyak ini ada di Provinsi Kalimantan Barat ya. Kalimantan Barat ini termasuk yang paling parah kebakaran hutan dan lahannya. Kemudian ada Riau, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Itu adalah daftar provinsi yang luas kebakaran lahan dan hutannya terbanyak hingga saat ini. Dan pastinya bukan hanya hutan dan lahan yang hangus, ini juga berdampak pada kabut asap yang pastinya akan membawa banyak sekali penyakit di pernafasan ya, ISPA, infeksi saluran pernafasan akut, dan pastinya juga jarak pandang. Tadi ada beberapa bandara dan pelabuhan yang terganggu operasionalnya, dan juga berpotensi menyebabkan lebih seringnya kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang pengendara itu terbatas sehingga sulit untuk melihat kendaraan lain di sekitarnya. Seperti apa solusi untuk memberikan efek jera kepada tersangka, dan tujuannya adalah agar supaya pembakaran hutan dan lahan ini tidak lagi terjadi. Apa solusi terbaik? Apakah dengan hanya mencabut izin korporasinya? Bagaimana dengan pelakunya, tersangkanya, atau pemilik korporasi tersebut? Layakkah dipidana? Seperti apa tanggapan Anda, pendengar? Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kami buka sesi interaktifnya nanti. Namun sebelum itu, seperti biasa saya hadirkan dulu, putarkan kembali rekaman dialog terkait topik kita yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu ya, dengan Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Hairil Anwar. Dan sebelum rekaman dialognya saya putarkan, terlebih dahulu kita dengarkan dulu sebuah lagu dari Rita Effendy, Selamat Jalan Kekasih.

0: dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya rasa, punya cerita.
1: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
0: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
1: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
0: Kuliner Nusantara,
1: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
2: Jaringan Berita Nasional.
3: Pembahasan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, juga dampak-dampaknya. Tadi kami sudah menghadirkan dari pihak WALHI, dari pihak BPBPK Kalimantan Tengah, dan juga kali ini kita ingin tahu dari Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Hairil Anwar.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Hairil, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Iya, Pak Hairil, mungkin boleh diceritakan dulu kondisi terkini pagi ini di sekitaran Kalbar seperti apa, Pak?
4: Pagi ini kondisi Kalimantan Barat masih belum ada hujan ya di Pontianak nih. Khususnya di Pontianak masih belum ada hujan, cerah ya. Dan sedikit berasap ya, masih kelihatan asap ini ya.
3: Masih kelihatan, masih terasa juga, masih ya. Membuat sesak juga kadang, Pak?
4: Kondisi masyarakat masih beraktivitas gitu, tetapi memang masih asap.
3: Oke, berarti aktivitasnya memakai masker ini?
4: Ya, sebagian memakai masker, diharapkan untuk menggunakan masker.
3: Oke, kalau untuk jarak pandang seperti apa, Pak?
4: Jarak pandang ya? Saya harus melihat data BMKG terakhir ya. Jarak pandang lebih dari 1 kilo.
3: Oh oke, okay. Tapi kalau untuk Bapak sendiri misalnya berkendara begitu untuk melihat ke depan itu yang aman berapa meter dan sebagainya?
4: Oke, kita cukup jauh, masih kalau lihat kendaraan di jalan raya masih cukup aman, masih cukup jauh gitu ya.
3: Oke, okay. Kondisi seperti ini masih terjadi dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan dari pihak Dinas Kehutanan di Provinsi Kalbar ini, Bapak?
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat ya, itu bagian dari anggota Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Dinas LHK ikut di dalam pos komando Satgas Penanganan Bencana Asap di Kalimantan Barat. Kalbar sendiri di Satgasnya melakukan briefingnya pagi dan malam, setiap jam 7 pagi dan jam 7 malam. Briefing pagi ini digunakan untuk merencanakan atau mengevaluasi ya wilayah prioritas yang akan dilakukan operasi pada hari tersebut dan sedangkan malam melakukan evaluasi ya laporan hasil operasi dan menentukan tindak lanjutnya. Dinas LHK perlu kami sampaikan juga di lapangan memiliki 17 UPP KPH dan 17 regu brigade pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan setiap UPP KPH itu bagian dari anggota Satgas Penanggulangan Bencana Asap di setiap kabupaten. Dan setiap pagi ya kami terus memantau SIPOMI ya. Kementerian Kehutanan, Citra Satelit NASA dengan untuk melihat kondisi hotspotnya dengan berbagai tingkat kepercayaan maupun informasi BMKG. Dari informasi-informasi dan data ini kita menentukan arah operasi dan arah verifikasi yang harus kita lakukan di setiap lokasi. Dan kita menyampaikan juga kepada masyarakat, kepada MPA dan pemerintah daerah dan juga kepada perusahaan terkait dengan kondisi-kondisi hotspot yang ada gitu. Dan hotspot ini sebagai indikasi awal ya bukan langsung dinyatakan sebagai kebakaran, tetapi diskualifikasi awal. Tetapi setiap informasi yang diterima itu tetap kami analisis, ya, kami verifikasi dan melihat untuk mengambil tindakan awal yang cepat sehingga kalau benar-benar terjadi kebakaran dia tidak membesar.
3: Oke, terakhir untuk OMC ataupun juga waterbombing kapan, Bapak?
4: Kalau waterbombing kita tiap hari ya, Bu.
3: Tiap hari masih ya? Pukul berapa biasanya?
4: Kita melaksanakan. Itu setiap pagi mereka setelah briefing pagi, itu langsung. Dan sistem komando waterbombing dan OMC itu ada di posko Satgas yang berada di BPBD Kalbar. Dan DLHK mengikuti proses itu, mengikuti briefing itu.
3: Baik, Bapak, kalau terkait dengan bukan hanya soal persoalan masalah teknis pemadaman ya, saya ingin ke masalah yang lebih dalam. Saat ini sudah ditetapkan 72 tersangka, tapi sebenarnya fungsi penegakan hukum, pemulihan hak warga, ketegasan sanksi korporasi, seberapa dalam ini dilakukan oleh DLH?
4: Kami terus mendukung ya proses penegakan hukum yang dilakukan.
3: Dengan implementasi seperti apa, Bapak?
4: Oleh Polri ya, sebagai Polda Kalbar juga merilis terkait penanganannya ya, terkait penanganan penegakan hukum. Kami mendukung dari segi pemberian keterangan ahli ya, pendampingan terkait dengan keterangan ahli baik oleh penyidik maupun di pengadilan.
3: Oke, karena begini, kenapa saya tanyakan sebagai otoritas di daerah, mengapa kadang terkesan DLH tingkat daerah ini lamban atau mungkin menunggu arahan dari pemerintah pusat untuk turun tangan? Kalau di Kalimantan Barat sendiri seperti apa, Pak?
4: Kami dengan Balai Gakum Wilayah Kalimantan itu terus berkolaborasi ya, terus berkolaborasi di dalam memantau aktivitas-aktivitas atau kegiatan penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan. Okay. Baik pengawasan serta juga dengan pengawasan di korporat.
3: Baik, dari nama-nama yang saat ini sudah dirilis oleh kepolisian, apakah memang ini juga ada korporasi yang terlibat di wilayah Kalimantan Barat dan ada tujuan untuk membekukan izin lingkungan korporasi tersebut jika memang ada yang terlibat?
4: Kalau pembekuan dan sanksi administrasi nanti kita lihat sesuai dengan kewenangannya. Nanti yang pemberian izinnya siapa gitu. Itu kan kita melihat juga nanti yang akan disampaikan oleh kepolisian maupun aparat penegak hukum lain.
3: Oke, tapi dari 72 nama ada 6 perusahaan bahkan lebih ya. Itu ada beberapa perusahaan yang berlokasi atau beroperasi di Kalbar? Bapak,
4: Kami di Kalbar sudah bersama Balai Penegakan Hukum sudah melakukan pengawasan di empat perusahaan seperti yang dirilis Dirjen Gaku. Itu pengawasannya bersama Dinas LHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan bersama.
3: Oke, baik. Kalau kita lihat setiap musim atau puncak kemarau begitu ya, ISPU di Kalbar ini kan melonjak ke level yang dianggap cukup berbahaya begitu ya. Dan juga ini kan berarti merenggut hak kesehatan anak-anak dan lansia. Nah, secara hukum, DLH ini kan sebagai pelindung kualitas lingkungan ya Bapak ya. Nah, gimana nih dengan kondisi seperti sekarang ini dan ini hampir berulang setiap tahun, apakah ini siklus musiman yang wajar atau memang ada dana khusus misalnya yang dilakukan untuk membiayai pengobatan warga yang terdampak dan sebagainya?
4: Kami akan berbicara terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan ya Bu ya.
3: Betul.
4: Hidup dan kehutanan. Kalau terkait dengan pengawasan lingkungan hidup itu terus kami lakukan. Seperti tadi saya sampaikan ketika ada penegakan hukum dari Polri atau APH, kami terus mendukung dari segi pemberian keterangan ahli dan lainnya. Terus juga dengan korporasi kami bersama-sama dengan Balai Penegakan Hukum melakukan pengawasan secara ketat ya dan menganalisa dengan hati-hati semua aktivitas misalnya kebakaran dan lainnya. Dan tindak lanjutnya akan terus kami ikuti sesuai dengan kewenangannya gitu. Memang kondisi udara sangat fluktuatif ya. Kondisi udara bahkan di tanggal 24 ya tidak sehat, ada sangat tidak sehat gitu yang ada di pantau ya, di lokasi pantau di Kalimantan Barat gitu. Karena memang hampir setiap tahun kejadian kebakaran ini muncul, terutama di bulan akan meningkat seperti tahun ini di bulan Juli sampai dengan Oktober, dan selalu berpuncak di bulan Agustus dan September. Kegiatan-kegiatan pencegahan selalu kami kedepankan di dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Sehingga harapannya dengan mengedepankan kegiatan pencegahan, itu harapannya tidak kebakaran tidak meluas gitu ya. Selain penanggulangan gitu, penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah cukup masif ya, pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi, dan penanggulangan yang cukup masif dengan melibatkan personil yang begitu besar maupun sarana prasarana juga yang besar ya. Bahkan laporan terakhir kemarin sudah sampai 11 armada untuk operasi udara gitu. Ini sangat besar. Ini usaha-usaha yang dilakukan. Kegiatan-kegiatan
3: pencegahan. Oke. Ya, Pak Hairil, saya tadi menanyakan karena menyoroti pengawasan pasca kebakaran begitu. Jangan sampai publik melihat bahwa lahan bekas terbakar di wilayah nantinya justru seringkali memutih dan tiba-tiba berubah menjadi perkebunan yang kemudian legal. Nah, ke depannya apa rencana jangka panjang yang mungkin bisa terus disampaikan juga kepada publik? Secara singkat, silakan.
4: Memang kalau kita lihat karakteristik Kalimantan Barat memang punya agak gambut yang cukup besar dan luas ya. Dan benar bahwa kebakaran di Kalbar sebagian besar, lebih dari 50% itu berada di gambut. Karena kondisi status kerusakan gambut Kalbar yang dalam kondisi rusak, hampir 90% itu dalam kondisi rusak walaupun dengan berbagai status tingkat kerusakannya. Ini yang akan didorong oleh Dinas LHK untuk melakukan kegiatan restorasi, terutama untuk pembangunan infrastruktur pembasahan, revegetasi dan peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Okay.
4: Ini revitalisasi ekonomi ini yang kami akan dorong di dalam arah ke depan terkait dengan restorasi. Tentunya dengan semua pihak, karena tidak mungkin berjalan sendiri.
3: Persis. Pak Hairil, terima kasih banyak sudah ngobrol di Pro3. Mudah-mudahan ini menjadi tadi ya, PR bersama yang harus dikerjakan untuk semua institusi dan juga masyarakat. Selamat pagi Bapak, selamat bertugas kembali.
4: Pagi, terima kasih.
3: Demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Hairil Anwar, Kepala Bidang Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Provinsi Kalimantan Barat.
1: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi Pro 3. Tema kita dini hari ini adalah Presiden memerintahkan mencabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan telah berdampak pada banyak orang. Ini data dari Kementerian Kesehatan, terdampak ke 10 juta lebih masyarakat di 7 provinsi dan 63 kabupaten kota. Yang paling terdampak ini ke kesehatan adalah kasus ISPA ya. Ada 13.400-an kasus ISPA akibat dampak karhutlah. Juga ada yang terluka ya. Ini 123 mengalami luka berat atau harus menjalani rawat inap. Dan kita melihat gambar-gambar petugas pemadam dan juga dari Satgas pemadam kebakaran dari karhutla ini banyak yang kelelahan. Bayangkan di tengah siang yang terik memadamkan api dengan sumber air terbatas pastinya memberikan tekanan fisik dan juga mental bagi para relawan dan juga petugas yang memadamkan di sana. Kita doakan semoga mereka tetap kuat dan juga sehat ya, agar bisa segera memadamkan karhutla yang terjadi. Dan untuk tersangkanya gimana nih? Dampaknya sudah banyak sekali masyarakat yang terkena ISPA, bahkan juga tak ada yang mengalami luka gitu ya, sehingga harus dibawa, harus dirawat inap. Mungkin karena kecelakaan, barangkali karena jarak pandang yang terbatas sehingga lebih mudah terjadi kecelakaan, atau anak-anak sekolah yang sekolahnya terpaksa diliburkan karena tidak bisa berproses belajar mengajar seperti biasa akibat kabut asap ini. Silakan, seperti apa pandangan dari Anda agar memberikan efek jera bagi para pelakunya? Boleh di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada Pak Caswa di Brebes, saya sapa dahulu. Selamat dini hari Pak Caswa.
1: Selamat dini hari yang matanya sipit.
0: Ya. Pak Caswa sipit apa belum nih Pak Caswa? Salam sehat, salam tangguh.
1: Iya, yang ganteng si Jakarta.
0: Amin, amin.
1: Ya selalu ya semuanya dengan Bung Wisnu, terima kasih.
0: Terima kasih selalu Pak Caswa, selalu mendengarkan Pro 3 RRI. Silakan Pak Caswa, bagaimana
1: ini, ya? Ini kebakaran cabut izin ya?
0: Ya, kalau ada korporasi yang terlibat kebakaran nanti langsung dicabut izinnya sama Presiden Prabowo.
1: Itu saya mau nanya, Bung.
0: Iya. Yeah.
1: Itu informasinya ada pelaku yang sengaja membakar apa gimana?
0: Ada. Namun sejauh ini masih diselidiki apakah ada kaitannya dengan korporasi tertentu gitu.
1: Berarti saya omongannya benar lah
0: cerita saya. Iya, gimana tuh?
1: Iya, cerita saya berarti sangkaan saya tujuannya benar, itu ada yang membakar.
0: Iya, sengaja membakar ada, bukan hanya karena faktor alam.
1: Ya iya kan, kalau kadang-kadang ada orang yang ngomong itu faktor alam. Tapi kan kalau di wilayah saya kan ada pohon pinus
0: iya.
1: getah ya ada getahnya kan, seperti itu kan. Jadi kan kalau memang benar-benar dari lahan kan, situasinya di sini juga panasnya luar biasa kalau siang.
0: Iya, yeah.
1: Itu kan bukannya aku kepengen, itu kan pasti kejadiannya gitu. Ini jelas tuh ada yang sengaja, ada yang ada si pelakunya.
0: Yeah.
1: Saya harapkan kayak gini, dampaknya kan ini seperti ini kejadiannya, bukannya merugikan ke satu orang, ke semua orang kan?
0: Iya. Ke negara tetangga yang, juga malah.
1: Ya iya, itu kan dampaknya seperti itu.
0: Iya.
1: Jadi mudah-mudahan harapan saya presiden tersebut bertindak tegas. Si pelaku tersebut segera diusut, segera dihukum seberat-beratnya.
0: Yeah.
1: Berikan efek jera. Karena apa? Yang rugi itu rakyat Indonesia. Karena semuanya dampak.
0: Mm-hmm.
1: Dari mulai asap dan sebagainya. Sekarang hitung aja yang kena penyakit udah banyak kan.
0: Wah, banyak jadi sekali.
1: Seperti itu. Ya iya, makanya itu yang harus dipertanggungjawabkan seperti itu. Maka dari itu, kalau memang benar-benar udah ada kecurigaan pemerintah ini bahwa ada orang itu, si pelaku tersebut udah diselidiki, tolong langsung ditangkap, diberikan efek jera. Itu saran saya, jadi seperti itu aja.
0: Oke.
1: Biar ngebayar. Makasih Bung Sabil Ganteng, makasih Bung Wisnu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa yang baik hati, sehat selalu. Kita ke Sibolga, ada Pak Matauli. Selamat dini hari Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum, Ketiga, salam sehat tangguh.
0: Waalaikumsalam, salam sehat Pak Matauli.
2: Yang ganteng katanya. Ganteng 33. Iya. Iya Bung Fabil, apa ya Presiden bilang cabut izin ya korporasi yang terlibat bakar hutan. Tadi dengarnya 73 ya. Tapi 6 katanya masih diproses begitu ya dari
0: 89.
2: 89.
0: Tersangka, tapi masih diselidiki nih, masih dugaan lah. Apakah ada kaitannya dengan koperasi tertentu? Ini belum jelas.
2: Karena begini, Bung Sabil,
0: ya.
2: Dari zaman ke zaman, era ke era, kita kan ngulang lagi kejadiannya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Dan tahun-tahun sebelumnya begitu, tapi tiba begini, lempar apa? Kami hitam kan, lempar ini saya nggak begitu, saya begono. Ya kan sementara rakyat sudah ada yang penyakit ISPA,
0: iya.
2: Ya kan. Terus siapa yang ngebiayain itu? Kan begitu. Emang mau yang si apa itu yang tadi diproses itu, karena kan mereka belum ponis.
0: Iya.
2: APBN lagi yang merugi kan gitu Bung Sabil. Kan
0: iya.
2: Gitu. Padahal APBN itu dari kita pajak rakyat. Sementara yang menikmati nebang pohon, bakar hutan, mengapain tambang ilegal ya mereka-mereka yang parkir di luar negeri. Harta kekayaannya kan Bung Sabil sudah protes-protes tuh Malaysia Singapura. Padahal mereka juga buka lahan di Indonesia,
0: yeah.
2: Maling teriak maling gitu kan. Jadi apa ya Bung Sabil? Aduh, saya apalagi mendengarkan ini El Nino apa dan sebagainya, kayak nggak yakin lagi gitu loh. Peradilannya ini harus diperketat. Ada nggak di situ polisi hutan itu, penegak hukum yang lainnya, apa lintas sektoral apa namanya urukan gitu turun gunung ke 89 itu gitu karena ini 13.000 loh, katanya itu titik-titik api itu kan.
0: Iya.
2: Hanya nyiramin doang gitu. Sementara hutannya udah gundul. Ya kan? Hutannya gundul, pohonnya gundul, tambangnya rusak. Nggak ada dikenakan ke sama perusahaan CSR-nya lah apanya. Diusut tuntas gitu. Tapi nanti ada yang juga teriak gitu. Aduh, kami ini perusahaan kami ditutup nih. Perusahaan kayu kami mau jadi apa? Nggak, pasti ada tandingan juga itu Bung Sabil.
0: Yeah.
2: Karena memang konsesi itu kan ada perizinan itu oleh Pemda, Gubernur, Bupati kan. Nah, ketika kebakarannya pernah nggak api kebakaran ini ngomong, saya KTP saya di Pemda loh, yang diizinkan kan nggak ada air, api, tanah kan nggak bisa ngomong kalau sudah terjadi bencana Bung Sabil. Jadi nggak jauh menjalik lah kalau udah seperti ini ya saya pikir ya kita harus tetap janji tagih itu Pak Presiden ya. Jangan hanya dicabut izinnya Pak Presiden.
0: Gimana tuh?
2: Tindak korporasinya yang sudah berpuluh-puluh tahun, yang sudah menimbun harta kayanya di luar negeri sana.
0: Yeah.
2: Sebutkan orang-orangnya entah dari partai mana, elit mana, penjarakan, miskinkan. Nah, mumpung ini momentumnya kan Bung Sabil.
0: Yeah.
2: Pembuktian terbalik. Ah ini korporasi ini harus kita kasih efek jera ini.
0: Bukan hanya cabut izin korporasinya tapi pemilik korporasinya itu ya tanggung jawab ya.
2: Iya dong, kita tanggung resiko mereka ini masih diproses, masih seprindik, masih seprindik.
0: Iya.
2: Nanti kalau datang pengacara yang hebat, udah hilang itu kasus. Nah, ya kan tebang pilih pula, jadi bukan hutan yang tebang pilih, kasusnya juga tebang pilih. Jadi yang receh-receh yang ini. Oke lah Bung Sabil,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Tomat Auli. Ya memang kalau cabut izin korporasinya saja, nanti si pengusahanya bisa buat izin korporasi baru ya. Tapi sebagai pemilik harusnya dia juga ikut ditindak gitu ya. Bukan hanya korporasinya tapi pemilik korporasinya. Lanjut kita ke Bali, ada Pak Taufik. Selamat dini hari Pak Taufik.
3: Selamat dini hari Bang Sabil.
0: Iya Pak Taufik, kabar sehat ya Pak?
3: Iya sehat selalu.
0: Kalau di Bali gak Nggak ada kebakaran KDL Karhut lah ya.
3: Ya alhamdulillah nggak ada.
0: Tapi gimana ngelihat saudara kita yang terdampak, yang terparah di Kalimantan nih, Pak Taufik?
3: Ini adalah kelalaian pemerintah menurut saya. Hmm. Soalnya semua itu bisa diantisipasi. Masa di musim kering sebagai anu, maksudnya gini, kebakaran sebagai tradisi gitu. Kalau musim kering kebakaran, musim hujan kebanjiran. Semua itu kan bisa diantisipasi sebenarnya, yeah. Kan. Kalau sudah tahu begitu, istilahnya kan gini prinsipnya, lebih baik mengantisipasi daripada mengobati, kan. Sebenarnya kan itu pemerintah. Jadi Pak Prabowo itu harus benar-benar, anak buahnya itu harus bertanggung jawab, harus ada instruksi presiden kepada anak buah. Bagaimana sekiranya tidak terjadi, bagaimana sekiranya tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas lah istilahnya gitu. Jadi kan kalau sudah musim kering, ya harus banyak, maksudnya aparat dari perhutani itu harus benar-benar menjaga kepada rakyat yang membabat di sana.
0: Iya.
3: Siapkan seperti pom kebakaran ke apa ke gitu.
0: Kita kurang dari gitu. Iya, kita kurang dari setahun sudah di seolah-olah diajarkan alam nih, dua kejadian besar kemarin di akhir tahun di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat banjir bandang akibat siklon tropis. Sekarang kebakaran hebat Kalimantan, Sumatera Utara.
3: Kalau kebakaran ini bukan faktor alam, itu kelalaian manusia kan. Kalau gempa bumi itu faktor alam.
0: Iya.
3: Bencana alam seperti badai apalah itu. Kalau ini kelalaian manusia ini. Gitu. Seperti banjir itu termasuk kelalaian manusia juga. Karena infrastrukturnya tidak bagus seperti di Jakarta. Iya. Kalau banjir, kenapa tidak di, kalau musim hujan banjir. Ya semestinya kan diantisipasi sebelum musim hujan, di mana yang titik rendah, disitulah yang harus sungai itu dikeruk gitu sebelum hujan. Pemerintah itu harus SDM-nya itu, makanya kan jangan mengandalkan sumber daya alam. Kita harus SDM-nya yang kuat dulu. Kalau SDM-nya lemah, tidak bisa mengeluarkan negara ini.
0: Kalau tadi langkah antisipasi, kalau di tengah-tengah hutan bagaimana supaya bisa tidak terjadi kebakaran, harus bagaimana tuh?
3: Ini kan pemerintah kan punya aparat kehutanan kan, itu cagar alam kan, cagar alam ada untuk melindungi cagar alam binatang-binatang yang ada di sana, hewan-hewan yang itu kan sudah semestinya siap, tapi mengawasi ini petani-petani ladang-ladang yang dibakar oleh para petani di sana, jadi gak kasih arahan
0: atau dibuat kanal-kanal ya agar bisa dialiri nanti kalau terjadi kebakaran yang alami dan tanda petik yang alami, ya kita sumber airnya gampang gitu.
3: Ya soalnya kebanyakan kan seperti pencinta alam, pendaki gunung secara tidak sengaja kan bawa itu kan kaca manggala itu kan kadang-kadang itu kan saya dulu ingat itu waktu itu kan bawa waktu ikut pramuka kan juga pendaki gunung kan bawa kaca manggala untuk bisa anu ke matahari terus jadi api itu.

0: Baik, Pak Taufik.
1: Oke, nanti saya kompas selalu.
0: Oh, maksudnya. Terima kasih, Pak Taufik. Sehat selalu. Iya, langkah preventif ya penting ya. Seperti di area-area yang gampang terbakar atau menjadi lahan-lahan yang secara tradisional memang biasanya tiap tahun terbakar, itu kita saat ini sering kewalahan dan alasannya karena sumber airnya jauh dan sulit. Nah, maka mungkin tadi disinggung juga Pak Taufik, dibuat semacam kanal atau selokan gitu ya, yang bisa untuk mengaliri lahannya, tapi juga ketika kebakaran terjadi bisa jadi sumber air untuk secara cepat bisa memadamkan apinya. Langkah preventif itu lebih penting. Tapi kadung sudah terjadi kebakaran yang disengaja dan tersangkanya sudah ada, nah ini kita bicaranya soal efek jera berarti ya. Si oknum yang alasannya karena untuk membuka lahan gitu ya, tapi apakah ada korporasi yang terlibat? Pastinya kalau ada, sudah ada instruksi presiden untuk langsung mencabut izinnya. Tapi pastinya tidak hanya izin korporasinya, tapi juga para pengusaha di belakangnya. Ya. Siapa yang memberikan instruksi untuk membakar lahan ini juga harus ditindak. Gitu. Karena para pembakar ini ya bisa jadi hanya orang yang disuruh. Kita lanjut nanti ya pendengar di sesi kedua masih dengan tema yang sama. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya putarkan dulu sebuah lagu dari Ari Lasso, Mengejar Matahari.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana musim kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih yang melanda warga di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Laporannya disampaikan Bustomi Ahmad.
1: Ini tahun ini lah, tahun ini parah.
2: Krisis air bersih dampak musim kemarau melanda warga Gang Sehati, Bukit Betung, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka, Belitung. Sudah hampir satu bulan mengalami kekeringan dan terpaksa mengambil air bersih di sumur yang tak pernah kering, berada di kantor PUPR Kabupaten Bangka. Salah satu warga yang terdampak, Daniel, mengaku sumur sedalam 13 meter yang ada di rumahnya mengalami kekeringan sejak satu bulan terakhir. Dirinya terpaksa mengambil air bersih yang mencapai 20 jerigen per harinya.
1: Dekat sebulan lah, tiap hari. Sari-sari itu hampir 20. 18 jerigen, 16 jerigen.
2: Ia menjelaskan kebutuhan puluhan jerigen air bersih digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti memasak, mandi, nyuci, dan lainnya. Menurutnya kekeringan tahun ini lebih parah dibanding tahun sebelumnya. Hal yang sama dirasakan warga lainnya, Janur. Setiap hari mengambil air bersih mencapai 15 jerigen untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Kering. Ini mungkin betul. Sampai di atas.
3: Lah sebulan?
1: Lebih kurang lah. Mengkering enggak sih, tidak. Tidak untuk apa, tidak cukup.
2: Menurutnya, sumur di kantor PUPR Bangka ini menjadi tumpuan masyarakat sekitar di saat musim kemarau melanda. Kedalaman 6-7 meter belum pernah kering, termasuk melayani untuk pemadam kebakaran Kabupaten Bangka. Walaupun dari pemerintah daerah ada penyaluran bantuan air bersih, namun belum cukup karena mesti berbagi dengan masyarakat lainnya. Sebelumnya, Direktur Perumda Tirta Bangka, Abdi Nursahri, menyampaikan, penyaluran air bersih kepada masyarakat dampak musim kemarau meningkat signifikan dalam beberapa pekan terakhir.
4: Yang pertama kita tambahkan satu, memang ada hubungan pelanggan kita. Itu kalau mereka butuh air, airnya nggak ada dari kita gitu kan, misalnya musim kemarau kayak gini, kita supply pakai tangki, mereka nyiapin itunya, kita bagi lah, gratis. Misalnya daerah itu sepanjang jalan itu ada ibu yang lapor, ada ini kan, airnya ini yang lapor cuma satu, cuma kita pelanggan itu kita kasih semua segitu kan mereka.
2: Guna melayani permintaan itu, pihaknya bersama BPBD Bangka menyiagakan 3 unit mobil tangki air dengan kapasitas 4.000 liter atau 4 ton air bersih. Dari jumlah itu bisa melayani ratusan warga yang terdampak dengan sumber air baku masih tetap aman walaupun ada penyusutan sekitar 50%. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, masyarakat diimbau tetap proporsional dan tidak panik menyikapi isu penularan virus Zika dari wisatawan di Bali dengan memperkuat upaya pencegahan. Laporannya disampaikan Nadia Syarif.
1: Menyikapi beredarnya kabar travel warning akibat ditemukannya wisatawan yang terinfeksi virus Zika usai berkunjung ke Bali, masyarakat diminta untuk menyikapinya secara tenang. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk ini memiliki karakteristik penularan serta gejala yang mirip dengan demam berdarah denggi DBD dan chikungunya. Dosen Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan FK UNUD, Dr. Iwayan Gede Artawan Eka Putra kepada RRI menyampaikan bahwa berdasarkan sistem surveillance terintegrasi hingga saat ini belum ditemukannya adanya transmisi atau kasus positif lokal di Bali.
2: Nah, masalahnya dari sistem surveillance kita kan sudah punya sistem pemantauan yang sistematis berkesinambungan terhadap penyakit yang ditularkan melalui vektor termasuk DBD, karena ini kan terintegrasi dengan DBD, chikungunya, vektornya sama. Nah, belum ada ditemukan kasus positif di Bali selain yang dilaporkan yang datang nih.
1: Sementara itu, Ketua Unit Travel Medicine Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dr. Cokorda Agung Wahyu Purnama Sidi menjelaskan bahwa virus Zika tergolong traveler disease yang rentan terbawa oleh mobilitas wisatawan antar daerah maupun antar negara. Oleh karena itu, penerapan konsultasi travel medicine mulai dari tahap sebelum, saat, hingga setelah melakukan perjalanan menjadi langkah pencegahan yang sangat krusial bagi para pelaku perjalanan.
3: Cuman Zika ini dulu-dulunya itu sering pada traveler disease. Cuman karena kita sekarang di Bali sangat banyak wisatawan, dari manapun bisa datang, sehingga bisa membawa virus ini bisa dari negara manapun.
1: Selain konsistensi melakukan PSN 3M Plus dan membasmi jentik nyamuk menggunakan bubuk abate, masyarakat maupun wisatawan yang melakukan aktivitas luar ruangan juga dihimbau untuk rutin menggunakan lotion anti nyamuk serta mengenakan pakaian lengan panjang guna meminimalkan risiko gigitan vektor. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

17 Agustus 1945, hari ketika suara proklamasi menggema, menandai lahirnya sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia. Bukan sekedar tanggal di kalender, tapi simbol perjuangan, keberanian, dan juga pengorbanan tanpa batas dari para pahlawan. Kemerdekaan ini tidak datang dengan mudah. Ia lahir dari keringat, darah, dan air mata yang mengalir dari pelosok negeri, dari medan perang, dari meja perundingan, dari semangat rakyat yang tak pernah padam. Hari ini, kita bukan hanya memperingati, tapi mewarisi semangat juang itu. Tugas kita adalah menjaga, mengisi, dan melanjutkan kemerdekaan dengan karya. Merdeka bukan hanya tentang bebas, tapi tentang bertanggung jawab. Mari kita terus melangkah bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Kata tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung di Kalimantan ini menjadi sorotan tersendiri tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga bagi mata dunia. Dan Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang tersangka dalam penyidikan kasus kebakaran hutan dan lahan di lintas wilayah. Investigasi hukum diperketat menyusul instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam menindak tegas dalang di balik bencana ini. Terutama ada 72 tersangka yang terjaring dalam penanganan perkara di 9 jajaran kepolisian daerah atau Polda. Hasil penyidikan mengungkap para pelaku sengaja membakar lahan untuk menekan biaya operasional pembukaan kebun atau land clearing agar jauh lebih murah. Dan polisi memperluas investigasi ke aliran transaksi keuangan guna melacak keterlibatan aktor intelektual dan pemodal besar di balik para pelaku di lapangan. Penyidikan korporasi dan sanksi administratif dilakukan, namun yang kita harapkan adalah jeratan hukum dan juga sanksi tegas agar menjadi efek jera. Dan kami juga akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi lingkungan hidup independen yang cukup besar di Indonesia dan bertindak sebagai pemantau bahkan pembela hak-hak lingkungan. Kali ini sudah ada manajer kampanye perkotaan berkeadilan WALHI, Wahyu Eka Setiawan.
4: Wawancara Pro3.
1: Selamat pagi, Mas Wahyu.
5: Selamat pagi.
1: Iya, Mas Wahyu, ini minggu ini kita doanya banyak sekali ya. Doa ke Kalimantan, doa ke Papua, doa ke Flores, doa ke beberapa wilayah yang sebenarnya semuanya problemnya sama nih, karhut lah.
5: Iya.
1: Bagaimana sejauh ini WALHI sendiri membuat pemetaan terhadap kejadian-kejadian di titik-titik api atau hotspot?
5: Ya, begini. Terkait dengan titik-titik hotspot ini kan kita sudah memetakan di WALHI sendiri. Total kalau kita ngecek di soal titik hotspot ini kan ada sekitar banyak sekali ya di hotspot yang tersebar di Kalimantan hingga di Papua dan wilayah-wilayah lainnya begitu. Dan kalau kita ngecek titik hotspot ini kan bisa lebih dari 35 ribu titik begitu untuk di satu pulau saja. Dan ini paling enggak kan menjadi satu catatan penting bahwasanya ada satu hal yang sering dilupakan orang dari karhut lainnya, yakni ada hak yang terampas, yakni apa? Hak atas kesehatan yang baik dan sehat yang terampas, yang diambil begitu saja karena kegagalan dalam hal ini untuk menanggulangi dan menghentikan karhut yang sebenarnya bisa dihentikan tapi terus menerus diulangi dan bahkan setiap tahun ataupun setiap bencana presiden datang ke lokasi tapi belum ada tindakan yang benar-benar berani, tindakan yang benar-benar kembali lagi ke mandat konstitusi apa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu belum terlihat. Dan bahkan sekarang saya sedang di Pekanbaru hari ini dan semakin hari kualitas udaranya semakin memburuk. Pagi ini saja itu kalau kita cek di ACU air itu termasuk dalam kategori sangat tidak sehat begitu, dan itu memang terasa banget besar. Artinya kita setiap hari misal warga di Pekanbaru, di Jambi, di Palangkaraya, di Pontianak, setiap tahunnya, apalagi ketika memasuki siklus Super El Nino, di mana angin kering lebih tinggi, kemarau lebih panjang, otomatis mereka akan berhadapan dengan potensi karhutla dan potensi perampasan hak atas kesehatan yang baik dan sehat, seperti itu.
1: Oke, Mas Wahyu, selama ini kan WALHI punya data-data ya, dan juga bukti-bukti, saya bisa bilang lah, pengrusakan hutan, pencemaran sungai, atau eksploitasi alam ilegal. Nah, dari beberapa kasus yang kemudian juga pernah diproses lebih lanjut, begitu ya, dilakukan gugatan lingkungan, sebenarnya apa sih yang membuat pemerintah belum bisa memerangi secara masif kondisi seperti ini?
5: Ada banyak faktor, Mbak, terkait dengan kenapa pemerintah tidak bisa memerangi hal ini. Gitu. Misal, kalau kita cek tadi, misal ada, kalau kita cek di per Januari hingga 27 Juli 2026, WALHI menunjukkan 18.000 hotspot di Indonesia. Dengan wilayah terluas ini kan di Kalimantan Barat, gitu, sekitar 107 hektar. Nah, dari titik-titik itu, apalagi kalau kita cek bergeser ke wilayah lalu di Kalimantan sendiri itu ada 34.000 hotspot dengan luas indikatif itu 33.000 hektar. Nah, untuk di wilayah Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara, yang paling penting dari temuan analisisnya adalah sekitar 25.000 hotspot atau sekitar 74% dari titik panas itu. Yang titik panas ini bisa diartikan, titik panas ini adalah indikatif wilayah yang tengah mengalami peningkatan suhu. Kalau kita cek di citra satelit, baik dari NASA, baik dari laporan dari warga secara mandiri di citra satelitnya Google maupun dari AccuAir, sekarang banyak mantauannya, Mbak, dan itu warga juga berkontribusi. Nah, dari titik itu saja, 74% itu berada di wilayah konsesi perusahaan. Nah, sekitar 10%.
1: Jadi cukup jelas sebenarnya ya persoalan dan permasalahannya di mana begitu. Baik.
5: Perusahaan. Itu juga diakui oleh Pak Jumhur yang ketika Trio kemarin mengatakan ada titik api di 355 konsesi perusahaan. Artinya sudah jelas di sini. Nah, mengapa nggak ada tindakan hingga hari ini? Padahal sebelumnya juga pernah terjadi bagaimana peran korporasi ini. Perlu diingat, peran korporasi ini kadang bisa langsung dan tidak langsung begitu. Dan kalau kita lihat polanya adalah seringkali memakai orang-orang di bawah, begitu, warga-warga kecil sekitar dengan kedok, dengan mereka dibayar untuk menjalankan aktivitas itu. Sehingga kemarin kalau kita bicara penangkapannya, sekitar 70-an orang yang ditangkap oleh polisi itu rata-rata adalah pelaku lapangan, tapi pelaku perusahaannya atau pelaku aktor besarnya itu tidak tampak. Nah, mengapa demikian? Ya, ini juga kami bertanya-tanya, Mbak, kenapa demikian gitu? Kenapa tajam di bawah tapi tebang pilih di atas? Ini yang menjadi kami. Ada masalah apa ini?
1: Begitu ya. Meskipun sudah ada 72 orang yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka, tanggapan WALHI sendiri seperti apa?
5: Iya, tanggapan kami 72 tersangka ini kan permukaan saja.
1: Nah, jadi merasa benar-benar ada aktor di balik atau korporasi yang memang terlibat sejak awal dan kemudian dilindungi begitu menurut Mas Wahyu?
5: Iya, ada indikasi seperti itu. Gini, kenapa kok 72 orang itu tampil begitu salah satunya? Ini yang berulang-ulang loh bertahun-tahun. Dan itu sudah jelas, ada beberapa hotspot maupun fire spot. Fire spot itu titik api yang benar-benar jelas di wilayah konsesi begitu. Dan kalau kita cek rata-rata yang terbakar itu juga berada di kawasan yang beririsan dengan konsesi ataupun perizinan. Nah, dugaan-dugaan itu kan akhirnya membuat orang menduga-duga begitu. Dan memang ada beberapa temuan yang memang mengarahkan ke sana begitu untuk Nah, salah satunya beberapa orang sudah kena hukum, bahkan Gubernur Riau sendiri pernah kena kasus terkait dengan masalah perizinan ini gitulah yang sebelumnya. Nah, artinya itu bukan lagi rahasia umum. Nah, ini berani nggak begitu melakukan langkah tegas dan keberanian politik untuk menghentikan itu? Ya, kalau kita cek begitu, ya mungkin aktor besarnya adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Itu adalah sudutnya kami begitu. Nah, kalau memang mau menegakkan konstitusi, mau menegakkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, ya memang harus ada penegakan hukum yang benar-benar dijalankan. Karena orang sekarang, warga sekarang ini sedang merindukan, tengah merindukan atau tengah menginginkan sosok tegas yang memang benar-benar bisa menegakkan hukum. Karena orang pun sekarang sudah pintar semua.
1: Oke. Oke. Saya ingin bertanya mengenai Walhi selama ini begitu ya, sering sekali juga mengajukan gugatan-gugatan dan ada beberapa yang kemudian dimenangkan begitu. Nah, tapi eksekusinya seperti apa di lapangan? Kita tahu bahwa kadang-kadang sanksi ini hanya bersifat administratif saja, tidak ada sanksi tegas. Baru kemarin Presiden bilang bahwa korporasinya harus ditutup jika memang terlibat begitu. Apakah memang ini menunggu pesan dulu dari istilahnya Presiden baru kemudian dijalankan atau seperti apa?
5: Ya harusnya kan ini menjadi perhatian bersama. Presiden kan pemimpin tertinggi, yang harusnya Presiden ini mampu belajar dari sebelum-sebelumnya, dari era Pak Jokowi, kira-kira kendalanya apa, hambatannya apa. Nah, orang sekarang ini sudah menginginkan begitu Pak Presiden itu membuat satu regulasi khusus, melakukan implementasi khusus untuk apa? Pencegahan. Yeah. Yang kita dorongkan ini sampai ini terus-menerus asap ini mencekik orang gitu loh. Karena ya tadi, berarti Pak Presiden dalam hal ini harus bertanggung jawab atas implementasi, atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang tidak bisa dipenuhi oleh negara seperti itu. Nah, selanjutnya kita membutuhkan satu langkah berani, terutama dalam hal ini untuk benar-benar melakukan review dan audit atas indikasi keterlibatan korporasi dalam kebakaran hutan ini begitu, dan indikasi dengan pejabat-pejabat terkait begitu yang ternyata sengaja memberikan izin di wilayah konsesi dan melakukan pembiaran. Nah, yang dirindukan rakyat Indonesia sekarang ini adalah ketegasan dari pemerintah, terutama melalui Presiden Republik Indonesia, untuk menindak tegas para pembakar-pembakar ini, bukan hanya yang di level bawah, tapi aktor intelektualnya ataupun big korporasinya, seperti itu.
1: Oke, kalau memang ini terlibat aktor intelektual ataupun pihak-pihak yang dianggap dilindungi begitu, Walhi juga kan pasti punya bukti-bukti yang kemudian bisa disebarkan ke publik lewat media. Sejauh ini disampaikan tidak supaya kita tahu bahwa ini bukan hanya persoalan ketika musim kemarau terjadi, tapi ini menjadi persoalan mendasar bangsa supaya kita bisa punya kehidupan dan alam yang lebih baik, apalagi ini menyangkut kesehatan warga masyarakat.
5: Ya, kami hanya menyampaikan dalam hal ini ada beberapa bukti yang kami sampaikan, terutama di Kalimantan Tengah ada beberapa korporasi yang terlibat begitu, dan yang selanjutnya kami memetakan soal indikasinya begitu terkait dengan bukti ataupun indikasi keterlibatan. Nah, itu memang harusnya itu menjadi perhatian dan menjadi wewenang teman-teman di penegakan hukum, baik melalui Gakumnya, KLH, Kemenhub, maupun dari pihak kepolisian itu sendiri. Harusnya mulai masuk untuk melihat terkait dengan dugaan-dugaan tersebut gitu. Nah, kalau kami menyampaikan itu juga secara gamblang begitu, beberapa kali kita juga menyampaikan secara gamblang. Namun dalam hal ini adalah ya, kami menginginkan salah satunya dari apa yang sudah kami sampaikan ini paling tidak ditindaklanjuti. Ini yang menjadi penting. Data kedua adalah tidak sembarangan, Mbak. Kita menyampaikan data di publik tidak sembarangan juga. Karena kita tahu sekarang angka kriminalisasi itu tengah tinggi begitu. Yeah. Kami juga perhatikan di sini ada upaya untuk membungkam orang-orang yang menyampaikan, apalagi orang-orang besar itu juga punya infrastruktur, punya skema. Makanya salah satu yang sering kami sampaikan ke Pak Presiden, ke Pak Menteri.
1: Upaya membungkamnya oleh siapa ini, Mas Wahyu?
5: Oleh pihak terkait yang ketakutan, ini juga sering terjadi.
1: Contohnya?
5: Contohnya yang sering terjadi adalah dilaporkan dengan Undang-Undang ITE. Ini kan sering kali terjadi gitu, ketika ada orang bersuara lantang dan lain-lain. Kita menghindari potensi-potensi itu, dan itu pun juga tengah dialami oleh masyarakat gitu, salah satunya. Mengapa kita juga mendorongkan perlindungan bagi orang yang menyampaikan fakta. Ini juga menjadi penting. Makanya ketika itu benar-benar kita klik tahu orangnya dan indikasinya sudah jelas, kita berani menyampaikan secara jelasnya begitu. Tapi kalau masih sama, ya kita harus berhati-hati. Karena yang wartawan ini bukan sembarangan.
1: Ya. Kalau kita bicara ya di daerah rawan karhutla, dari temuan Walhi begitu ya, seberapa banyak desa sih yang sebenarnya berhasil mandiri secara ekonomi tanpa membakar lahan? Ada nggak datanya?
5: Kalau itu tidak ada data secara spesifik ya. Soal membakar lahan itu kan rata-rata dilakukan oleh masyarakat adat yang memang punya warisannya. Tapi yang akhirnya jadi pertanyaan kami juga, berapa sih persen orang yang memang membakar lahan seperti itu? Dan orang-orang itu, masyarakat adat khususnya, itu punya pengetahuan. Dia tidak akan membakar sembarangan juga. Dan tidak akan menghasilkan hingga beribu-ribu hektar gitu. Mereka punya sensitivitas juga. Nah, memang ada beberapa satu dua orang gitu yang memang sengaja membakar. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita adalah indikasinya ketika membuka lahan, itu yang kami pertanyakan adalah itu selalu dekat dengan wilayah konsesi, terutama perkebunan sawit maupun hutan tanaman industri seperti itu.
1: Oke, kalau dilihat ya begitu, persoalannya kan sebenarnya ini cukup kompleks. Di mana sih titik simpul selain tadi ya, ada aktor-aktor yang mungkin dalam tanda kutip dilindungi. Tapi kekurang tegasan seperti apa? Kan jelas kemarin pesannya Pak Presiden sudah secara gamblang begitu ya. Kira-kira apa yang kemudian harus diperkuat oleh lembaga, institusi, kementerian-kementerian terkait?
5: Ya, yang perlu diperkuat ini kan tentu implementasi dengan menggunakan basis best available science gitu, ataupun science yang memang sekarang sudah banyak. Di kementerian Kemenhub itu sudah ada Sipongi, BMKG sudah berkali-kali mengingatkan kalau efek super El Nino ini akan besar, apalagi ditambah juga dengan efek bencana buatan korporasi, belum lagi kita bicara soal faktor-faktor teknis yang lainnya, bahkan BRIS sudah mengingatkan. Artinya yang dibutuhkan sekarang ini tentu kita tidak boleh meremehkan lagi peringatan-peringatan yang berbasis sains tadi itu, dan ini harusnya menjadi early warning system. Itu jauh-jauh hari kita bisa memprediksi dengan teknologi yang ada, bisa menggunakan artificial intelligence, citra satelit dan lain-lainnya. Harusnya dampak itu bisa lebih dilokalisir seperti itu. Dan untuk penelusuran soal bagaimana pemastian penegakan hukum dan lain-lainnya itu bisa dijalankan lebih cepat seharusnya. Nah, kedua yang paling penting di sini adalah terkait dengan roadmap untuk menghentikan karhutla ini dalam 5 tahun ke depan ini akan seperti apa. Nah, sementara sekarang ini belum ada roadmap khusus cetak biru yang melibatkan lintas kementerian, yang ini memang harusnya sudah punya kita gitu. Nah, yang seringkali peta indikatif areal terbakar, ini wilayah mana saja. Yang seringkali terjadi ada di Pelalawan, kalau di Riau, ada di Kampar, ada di Jambi, di Kalimantan Barat juga, ada di ada Wekambes dan lain-lainnya. Artinya, kok bisa berulang, harusnya itu menjadi strategi untuk bagaimana pengurangan dan juga upaya untuk menghentikan karhutla secara total, itu sudah ada roadmapnya seharusnya.
1: Nah, kami memang harusnya sudah ada roadmapnya. Berarti yang sekarang ini belum ada grand strateginya begitu. Baru upaya apa? Tindakan setelah terjadi kejadian darurat?
5: Iya, respon cepat dan tanggap darurat. Mitigasinya pun juga hanya sekedar mitigasi
1: kebencanaan
5: secara khusus.
1: Oke. Oke, okay. Catatan Anda ke depannya dengan kondisi seperti sekarang ini terjadinya secara bersamaan nih di Lampung, kemudian di Pekanbaru, di Kalimantan, kemudian juga di sampai dengan di Papua. Apa yang bisa Walhi lakukan dan apa yang bisa Walhi himbau kepada seluruh masyarakat?
5: Ya, ini menjadi alarm keras ketika La Nina kita menghadapi banjir dan longsor, ketika El Nino kita menghadapi karhutla dan kekeringan. Artinya sudah jelas krisis iklim ini semakin nyata, maka forum-forum iklim dunia telah menghimbau bahwasanya dampak krisis iklim akan semakin tinggi dan kita tengah bertarung agar tidak melampaui 1,5 derajat Celsius dan kita tengah bertarung untuk bagaimana mengurangi itu. Tentu yang kami himbau adalah di sini yang kita harapkan di sini adalah soal review dan audit perizinan perusahaan-perusahaan bermasalah yang dia terindikasi merampas dan merusak menjadi bagian dari penyebab bencana itu. Salah satunya kemarin kita bicara bencana banjir bandang itu juga belum ada perusahaan-perusahaan yang terlibat ataupun ada indikasi melakukan pengundulan hutan dan perusakan kawasan hulu ini ditindak secara tegas dan bahkan izinnya tidak dicabut secara penuh. Itu yang menjadi catatan pentingnya. Karhutla ini seharusnya tidak berulang, mengulangi bencana Sumatera kemarin seperti itu. Kedua, keimbauan kepada masyarakat tentu tetap jaga kesehatan. Kedua, laporkan setiap ada indikasi pembakaran hutan ataupun titik-titik hutan kepada kami, bisa melalui kanal Instagram dan lain-lainnya untuk kita sama-sama menyuarakan bahwasannya karhutla ini harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya karhutla, tapi bencana-bencana yang lainnya juga seperti itu.
1: Baik, Mas Wahyu, terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini benar-benar menjadi alarm yang mengingatkan kita setiap saat ya, bukan hanya pada saat sekarang. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, salam sukses.
5: Selamat pagi.
1: Wahyu Eka Setiawan yang merupakan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, dan kita harapkan ini menjadi kejadian keras yang mengingatkan kita bahwa pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membakar.
6: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
7: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
8: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
6: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi sudah sama-sama kita simak rekaman dialog bersama dengan manajer kampanye perkotaan berkeadilan dari Walhi, Wahana Lingkungan Hidup ya, Wahyu Eka Setiawan, terkait dengan tema kita, Presiden memerintahkan cabut izin korporasi yang terlibat kebakaran hutan dan lahan. Silakan pendengar, kami buka sesi interaktif yang kedua. Bagi Anda ingin berkomentar dan juga mungkin memberikan solusi ya terkait dengan sanksi atau hukuman bagi mereka yang terlibat kebakaran hutan dan lahan, dan sejauh ini sudah ada 89 tersangka oleh Bareskrim Polri dan kesemuanya masih dalam penyelidikan apakah terkait dengan korporasi tertentu, namun hingga saat ini alasannya masih bersifat pribadi ya, untuk membuka lahan dan kebun begitu ya, sehingga dilakukan pembakaran. Namun ya, kita lihat ke depannya apabila ada korporasi yang terlibat, Presiden Prabowo berjanji akan langsung memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin korporasi, dan pastinya juga ada sanksi bagi pihak korporasi tersebut apabila pemiliknya maupun oknum pejabat di dalamnya yang memberikan instruksi langsung menyuruh orang gitu ya, untuk membakar hutan dan lahan. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar, dan sudah ada dari Makassar, saya sapa terlebih dahulu, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi.
1: Selamat dini hari Bang.
0: Iya Pak Wibi, sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Tapi gimana nih melihat saudara kita yang mungkin sekarang sedang sakit ya, ISPA terutama karena dampak karhutla ini, Pak Wibi melihatnya harusnya seperti apa supaya tidak terjadi lagi tahun-tahun berikutnya nih?
1: Seharusnya jangan dibakar ya.
0: Ya, pastinya begitu. Tapi, kemudian,
1: ya, kenapa?
0: Ya, terus lanjutkan Pak.
1: Ya, ini kan kejadian pembakaran hutan kan bukan kali ini saja ya.
0: Iya.
1: Tahun-tahun lalu juga begitu, sering terjadi tiap tahun lah.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kenapa ini terus berlanjut? Sebenarnya pemerintah tidak mampu menghentikan ini pembakaran hutan.
0: Mm. Ya. Pak Wibi melihatnya ini mayoritas karena memang alami, musim kemarau yang sangat panas, atau ya banyak oknum yang membakar nih?
1: Iya, mereka ini membakar kan. Kalau menurut pendapat saya lah, dia berani membakar karena ada yang suruh. Nanti yang suruh ngomong, sudah kamu bakar saja, saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya. Ini saya kasih uang, itu tuh rakyat kecil mau dong. Karena ada yang saya tanggung jawab kalau ada apa-apanya ini nanti. Nah itu. Sedangkan tadi rencana pemerintah untuk apa namanya kenakan sanksi ini perusahaan-perusahaan itu kan saya nggak percaya itu mau dikenakan sanksi itu. Masalahnya kan kebakaran sudah terjadi dari dulu, bukan kali ini saja.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi mana buktinya? Dulu juga waktu kebakaran yang tahun berapa tahun yang lalu juga begitu mau dikenakan sanksi. Buktinya juga tidak ada sanksi karena mereka orang kuat bang. Perusahaan ini orang yang banyak uang, yang mudanya kuat, ada backingnya, saya yakin ada backingnya itu.
0: Iya. Yeah.
1: Di apa namanya, di depan atau di yang ngomong saya akan tindak itu tegas itu ngomong doang, tapi buktinya kan sekarang kebakaran hutan terus terjadi. Saya nggak yakin pemerintah mau berani menentu itu perusahaan-perusahaan itu yang selama ini jadi korban rakyat kecil.
0: Iya,
1: itu saja bang.
0: Ya, baik Pak Wibi, terima kasih, sehat selalu Pak Wibi. Nampaknya mempertanyakan ya keseriusan dan juga ketegasan pemerintah, namun ya kita nantikan nanti ke depannya. Kalau memang ada korporasi yang terlibat, pastinya atas instruksi presiden nantinya korporasi tersebut akan dicabut izinnya. Kita ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
2: Ya, selamat dini hari, Bung Adi Sabil. Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Rino. Bagaimana komentarnya nih, Pak Rino?
2: Ya, aku ngucapin apa dulu nih? Buat sahabat-sahabat Elko 3 Jakarta yang bertugas, Bung Wisnu Wardana, tetap semangat, ya kan?
0: Iya.
2: Ya, mungkin masih weekend nih di rumah nih, Mas Pajar Nugroho,
0: ya
2: kan?
0: Iya.
2: Terus siapa lagi tuh?
0: Banyak, Bung Lukman, Bung Rudi yang biasa dini hari ya?
2: Tetap semangat, tetap sehat untuk kalian semua.
0: Semangat kan? Selalu, Pak Lino, terima kasih supportnya.
2: Nah, kalau untuk yang terkait izin korporasi ini, ya, Bung Sabil.
0: Yeah.
2: Ini sebenarnya sudah lama juga terjadi, ya kan? Sejak saya masih sekolah di bangku SMP dan SMA dulu saja, era 90-an, kita masih melihat di televisi, ya kan? Nah, tapi kan tidak seluas sekarang ini pemberitaan atau informasi, kan teknologi itu berkembang, kan?
0: Iya.
2: Yeah. Nah, itu masih ada juga perambahan-perambahan hutan yang mengakibatkan salah satunya terjadi longsor, ya kan?
0: Iya. Yeah.
2: Terus juga kenaikan suhu udara,
0: ya banjir, kan?
2: Ya. Banjir, belum lagi lingkungan hidup itu, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam hutan itu kan ekosistemnya diterganggu tuh,
0: iya.
2: Ya kan? Nah, pertanyaannya, Bung Sabil, bukan hanya keberanian dan kemampuan seorang presiden, ya kan? Nah, kalau saya sebagai anak Medan ini, ya kan, Bung Sabil, saya masih percaya bahwasannya presiden kita sekarang ini nih, Bapak Prabowo Subianto, ya kan, ini sudah sangat-sangat mentalnya sudah sangat-sangat di atas rata-rata presiden sebelumnya, ya kan. Nah, cuman kita kan harus ada kerjasama juga antar stakeholder, ya kan, juga termasuk kita juga rakyat di masyarakat, kan gitu kan, sama seperti yang disampaikan sama Pak siapa tadi sebelum saya, kan. Nah, beliau merasa saya nilai agak pesimis karena perusahaan-perusahaan ini banyak backingnya, gitu kan. Nah, itulah yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo bersama menterinya, memasukin tahun kedua, Bung Hanan Sabil.
0: Yeah.
2: Ya kan, kita jangan pesimis, berdoa boleh, tapi ini PR bersama seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.
0: Yeah.
2: Tidak mungkin pemerintahan itu bisa berjalan sendiri, itu Bung Hanan Sabil.
0: Yeah.
2: Nah, untuk cabut izin korporasi, saya sangat setuju Bapak Presiden. Kita berharap melalui kementerian terkait, sinergi antar kementerian, kalau memang perusahaan ini terkait cuan-cuan-cuan, tapi untuk mereboisasi, bahkan untuk menjadi ekosistem makhluk hidup yang ada di sekitarnya, ya kan, itu tidak bisa, ya lebih bagus cabut,
0: gitu. Yeah.
2: Ya kan, karena bukan hanya merugikan rakyat. Ekosistem binatang hidup yang di situ kan terganggu juga tuh, Bung Hanan Sabil.
0: Iya.
2: Ya kan? Nah, contoh yang terakhir nih, Bung Hanan Sabil, di Sulawesi kemarin, ya kan?
0: Iya.
2: Sama di Kalimantan ya, kalau nggak salah ya.
0: Iya, Kalimantan, Papua juga ada tuh kasus kebakaran ya.
2: Oh, Papua terakhir ya, itu saya nggak update itu. Nah, bayangkan saja hutan yang sangat indah zaman saya sekolah era 90-an, sangat gampang habis terbakar gundul seperti itu, di mana coba?
0: Iya. Yeah.
2: Nah, ini kan bukan kejahatan hutan lagi, udah kejahatan kemanusiaan juga itu termasuk, Bung Hanan Sabil.
0: Iya. Yeah.
2: Makanya saya sangat setuju. Nah, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil hutan yang mana sangat-sangat terdampak merugikan dan bisa dibuktikan secara hukum, cabut Pak kalau perlu dipidanakan saja. Itu aja Bung Hanan Sabil.
0: Baik, Pak Nino.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak Nino, sehat selalu. Ya, ada sanksi yang tegas dan kita harus tetap optimis bahwa ini masih dalam proses. Akan ada efek jera bagi para pelakunya, mudah-mudahan ya. Tidak terjadi lagi tahun-tahun ke depan. Terus setidaknya berkurang lah tersisa yang karena faktor alaminya saja. Lanjut kita ke Purwokerto, ada Pak Dasrun. Selamat dini hari, Pak Dasrun.
3: Selamat dini hari, sayangku.
0: Iya, Pak Dasrun sehat ya, Pak?
3: Baru saja bangun tidur saya ini.
0: Memang biasa kebangun jam segini ya, tahajud, bagaimana?
3: Ya, biasa, sering ya, jadi ada yang menggugah gitu loh.
0: Mantap, Pak Dasrun. Gimana nih melihat, ini, ya gimana?
3: Komentar saya begini, jadi memang kalau dihalus-halus ya tidak berhasil, pesimis ya tidak berhasil. Tentang banyak orang sulit diatasi. Ya lebih baik ya, ya dibikin bicara, orang bicara yang paling gampang ya dicabut saja. Itu bagi saya setuju kok.
0: Dicabut ya, izin korporasinya, terus orang-orangnya gimana nih yang terlibat oknum di dalamnya nih?
3: Ya orang-orangnya yang kalau di boleh direspon ya jangan diundangi lagi. Kalau kira-kira kok di apa selalu seperti itu saja ya, ya apa jeleknya kalau dihukum saja lah.
0: Dihukum ya. Ya.
3: Komentar saya seperti itu.
0: Baik, Pak Dasrul.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Pak Dasrul. Lanjut kita ke Riau. Ada Pak Pandu. Selamat ini hari, yeah. Pak Pandu.
4: Iya, yeah, selamat hari, Mas Habil.
0: Iya, Pak Pandu, yeah. Di gimana? Di sana kabut asap masih ada, Pak
4: Kebetulan Pandu. Ini hujan lebat.
0: Oh, alhamdulillah hujan ya.
4: Biasa kalau hujan ini apa asap tuh nanti bisa out sendiri dia.
0: Iya, iya. Ini cuma hujan
4: ini Mas. Ya. Yeah? Kan diberitakan apa RRI itu kan titik-titik hotspot api itu ya, fire spot itu. Itu 400 lebih gitu.
0: Iya.
4: Jadi halo?
0: Iya, yeah, lanjut Pak Pandu.
4: Halo?
0: Iya, yeah, silakan lanjut, Pak.
4: Ya, halo. Jadi kalau 400 lebih titik api, berarti ada sumbernya 4 titik itu orang membakar atau bagaimana gitu. Tapi saya dengar cerita, tapi belum pasti ini. Ada sejenis binatang seperti kunang-kunang gitu. Dia kalau apa cuaca begitu dia menimbulkan api. Apakah benar itu perlu diteliti itu? Sebab tidak mungkin 400 orang menyebar api kan sampai titik ini sampai 400 lebih itu. Begitu Mas ya, benar nih.
0: Ada sejenis binatang ya.
4: Iya, ini enggak ilmiah tapi saya dengar dari orang-orang kebun lah begitu. Kayak kunang-kunang dia. Jadi kalau dia percikan api itu disambut oleh semak itu, gambut itu.
0: Ya mungkin nah, bukan dari binatangnya langsung menjadi pemicunya kali ya.
4: Iya kalau dia apa kalau dia mungkin bercinta atau bagaimana lah begitu. Ya tapi kalau membakar hutan kan udah takut orang, nggak mungkin orang sengaja membakar. Kalaupun ada pun 1-2 ini 400 lebih titiknya kan sampai titiknya itu 440-an lah begitu. Berita kemarin tuh RRI di Riau itu.
0: Yeah.
4: Kemudian di Jambi, di apa lagi di Kuantan, di manalah begitu pokoknya. Jadi perlu diteliti apakah benar itu ada hewan apa sejenis kunang-kunang itu yang memercikkan api. Terus satu lagi itu semprot pakai helikopter itu kalau dilihat enggak pas kayaknya gitu.
0: Enggak efektif.
4: Tapi kalau untuk kebakaran kota, rumah itu mungkin cocok. Tapi kalau hutan kayak apa gitu nggak efektif saya lihat gitu.
0: Jadi apinya terlalu gitu, luas ya untuk waterbombing itu ya, melihatnya Pak Pandu ya. Halo Pak Pandu. Oh ya, nampaknya sudah terputus dengan Pak Pandu. Jadi Pak Pandu melihat secara alami ada aktivitas hewan tertentu yang menjadi pemicu adanya kebakaran. Mungkin bukan dari hewannya langsung ya, hewan bisa mengeluarkan api seperti apa ya. Kayak mungkin pemicunya. Jadi ini saya mencari juga ya. Memang ada di, tapi ini di luar nih, di Australia. Ada firehawk atau elang api yang sengaja menyebabkan kebakaran meluas gitu. Tapi itu setelah apinya ada. Jadi bukan dia yang menyebabkan api pertama. Dia hanya memanfaatkan api itu untuk lebih banyak membakar kawasan sekitarnya untuk keuntungan dia, keuntungan si elang api ini ya, karena dengan

0: pihak kepolisian mm-hmm. itu ada korek-korek untuk zat bakar itu memang ditemukan di di tempat-tempat kebakaran hutan itu ditemukan ya zat-zat untuk membakar itu, alat-alat untuk membakar itu berapa ditemukan gitu. Polisi sepertinya memang sengaja ya ada terjadi pembakaran gitu.
1: Kalau untuk efek jera supaya tidak ada pelaku lainnya, ini presiden sih langsung memerintahkan cabut izin korporasi. Efektif tidak menurut Pak Nanang nih?
0: Ya memang harus diberlakukan aturan yang setegas-tegasnya, sanksinya seberat-beratnya. Karena masalah hutan ini sangat penting sekali di Indonesia itu.
1: Iya. Ada lagi Pak Nanang yang ingin disampaikan?
0: Ya cukup, terima kasih.
1: Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Sehat selalu. Ya memang ini penyakit menahun, tiap tahun selalu ada kebakaran hutan dan lahan. Tadi ada juga pendengar kita di sesi pertama yang bilang harusnya ada langkah preventif, karena ini kan sudah berulang dan juga tradisional nih, banyak yang tiap tahun disitu lagi kebakarannya gitu. Apa langkah antisipasinya? Jadi jangan hanya setelah ada apinya baru kita berjibaku, tapi mengantisipasi itu bagaimana? Apakah dibuat saluran, semacam saluran atau selokan gitu untuk jadi jalur air supaya kalau ada api sedikit saja langsung cepat dipadamkan, sekaligus juga untuk menyuburkan lahannya karena mudah untuk mendapatkan asupan air. Bisa saja seperti itu. Ada juga yang menyoroti soal langkah pencegahannya, waterbombing yang selama ini terlihat nyatanya kurang efektif. Kalau di media sosial ada helikopter amfibi ya, yang itu dia langsung membawa air di dalam pesawatnya. Jadi nggak membawa. Kalau kita lihat kan biasanya helikopter itu membawa semacam ember gitu, ya. Ember besar, lalu baru dibuang airnya di tempat api. Tapi ini ada helikopter amfibi yang airnya itu benar-benar ditampung di dalam helikopternya, di dalam pesawatnya, bukan helikopter, pesawat amfibi. Dan langsung dalam jumlah banyak air itu bisa keluar dari bak di pesawat tersebut, itu lebih efektif. Dan itu ada di media sosial, semacam pesawat amfibi. Dan juga efek jera bagi pelakunya. Memang kebakaran ini bisa saja karena alami ya, karena cuaca yang terlalu panas di dalam hutan tersebut sehingga vegetasinya kering dan mudah untuk memicu percikan. Tapi bisa juga karena disengaja oleh oknum-oknum tertentu untuk pembukaan lahan. Nah, kalau oknum-oknum ini adalah bagian dari korporasi tertentu atas perintah bosnya, pimpinannya, presiden menjanjikan akan langsung mencabut izin korporasi tersebut. Dan pastinya kita juga berharap bukan hanya si tersangka ini yang benar-benar menjadi pelaku pembakaran, tapi yang menyuruhnya, ya, oknum dari korporasi tersebut yang menyuruh orang untuk melakukan pembakaran itu juga wajib mendapatkan hukuman dan kalau perlu sanksi pidana dan memberikan efek jera bagi yang lain supaya tahun-tahun berikutnya setidaknya berkurang dulu deh. Jangan malah nambah, tahun ini terbilang cukup parah ya. Bahkan banyak yang mengatakan kebakaran terparah di tahun ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan segera dapat dipadamkan dan juga kita ucapkan terima kasih atas kerja keras para relawan, tim pemadam yang berjibaku di siang hari yang terik harus memadamkan api di tengah kurangnya sumber air. Pasti perjuangan mereka berat sekali, kita banyak mendapati mereka kelelahan dan ada juga yang jatuh sakit. Mudah-mudahan segera sembuh dan yang lain diberi kekuatan agar bisa melanjutkan pemadaman ini hingga betul-betul padam seluruhnya dan mengembalikan aktivitas masyarakat normal kembali khususnya di daerah-daerah terdampak. Saya Dani Sabil menutup segmen Kopi Pro 3 hari ini. Terima kasih pendengar atas semua partisipasi Anda, komentar dan opini Anda. Jangan kemana-mana, Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti masih akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Terlebih dahulu kita jelang warta berita pukul 2.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan operator seluler wajib memberikan sejumlah pilihan agar kuota internet pelanggan operator seluler dapat digunakan. Laporan ini disampaikan Yorike Fitri.
1: Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz kepada para awak media hari ini mengatakan pihaknya menerima banyak masukan masyarakat terkait dengan sistem kuota internet hangus. Hal itu menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan pengujian material terkait Undang-Undang Telekomunikasi, di mana putusan MK mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pengguna tetap aktif dan dapat digunakan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, sisa kuota menjadi hak konsumen yang harus dilindungi dan tidak boleh hangus. Selain itu, Mutia juga menegaskan, operator wajib memberikan pilihan mekanisme rollover, baik berupa perpanjangan kuota maupun kompensasi dalam bentuk program lainnya. Dan juga, operator juga diwajibkan memberikan edukasi yang mudah dipahami masyarakat mengenai pilihan layanan yang tersedia.
2: Secara tegas, SE ini mengatur agar sisa kuota menjadi hak konsumen yang dilindungi, ini sesuai dengan putusan MK. Yang kedua, tidak boleh ada biaya tambahan yang dikenakan operator untuk mempertahankan kuota bagi pelanggannya.
1: Sementara itu, Mutia juga menegaskan pemerintah tengah berdiskusi dengan operator seluler agar putusan MK dapat diterapkan tanpa menyebabkan kenaikan harga layanan. Ia juga berharap penerapan aturan tersebut tidak membuat biaya layanan meningkat, bahkan jika memungkinkan tidak naik sama sekali. Sementara itu, salah satu pengguna seluler, Rino, kepada RRI menegaskan ia menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi mengenai sisa kuota internet yang tidak boleh hangus. Menurutnya, kebijakan tersebut sangat menguntungkan konsumen karena sisa kuota yang belum terpakai tidak menjadi sia-sia.
3: HP dan juga gawai lainnya, ya, menurut saya, untuk saya sih itu menguntungkan juga untuk konsumen, ya.
1: Selain itu, Rino menilai kewajiban operator memastikan sisa kuota tetap menjadi hak konsumen merupakan kebijakan yang sangat baik. Dengan kebijakan itu, biaya yang telah dikeluarkan konsumen untuk membeli kuota dapat lebih optimal digunakan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengimbau kepada masyarakat untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari, agar terhindar dari berbagai penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan kolesterol. Laporannya disampaikan Nurdiansyah.
4: Sehat, usianya panjang, cek kesehatan gratis, dilihat kolesterol, tekanan darah, sama gula.
5: Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat Indonesia untuk aktif berolahraga, khususnya olahraga lari. Pernyataan tersebut disampaikannya seusai mengikuti Merdeka Run 2026 di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat pagi tadi. Menkes Budi Gunadi mengatakan bahwa untuk dapat menjaga tubuh tetap bugar, olahraga selama 30 menit sehari, 5 hari dalam seminggu dibutuhkan. Menkes menyarankan olahraga lari sebagai alternatif yang dapat dilakukan oleh setiap kalangan masyarakat.
4: Nah, untuk nurunin kolesterol, gula, sama tekanan darah, paling bagus aturan WHO, ya, harus olahraga 30 menit sehari, 5 hari seminggu sampai wafat. Zone 2, kalau lari itu 2. Nah, yang paling murah adalah lari. Boleh main badminton, boleh main bola, tapi yang penting 30 menit sehari, 5 hari seminggu, zone 2. Harus terus bergerak. Ini musuhnya kenapa tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi, sehingga kena stroke, jantung sebagai pembunuh pertama, kan. Stroke itu setahun 340.000, jantung itu 300.000 meninggal. Itu nomor satu, nomor dua. Itu gara-gara kita kurang gerak. Akibatnya itu tadi. Ya, jadi teman-teman, udah rajin olahraga.
5: Menkes Budi Gunadi yang berusia 62 tahun turut mengikuti Merdekakan hingga selesai. Ia menyelesaikan balapan maraton berjarak 8 km dengan catatan waktu 1 jam 10 menit. Ini jelas bisa menjadi motivasi bagi masyarakat agar semakin bersemangat dalam berolahraga. Merdekakan sendiri merupakan ajang maraton tahunan berjarak 8 km yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk memperingati Hari Ulang Tahun Indonesia yang ke-81. Pada tahun 2026 ini, setidaknya 12.000 peserta dari kalangan masyarakat umum, komunitas lari, keluarga, hingga kaum disabilitas mengikuti seluruh rangkaian kegiatan acara. Salah seorang masyarakat penyandang disabilitas yang turut mengikuti kegiatan Merdekakan 2026, Gloria Elmira, berharap semakin banyak ajang olahraga yang memperdulikan disabilitas seperti Merdekakan ini.
6: Kita disabilitas tuh kita tuh normal gitu. Jadi aku bermotivasi untuk kayak seperti orang normal juga gitu. Lumayan capek karena ini first time aku untuk ya bisa dibilang muter-muter dari start ke finish. Jadi ya lumayan cukup jadi tantangan juga. Mungkin makin diperbanyak lagi, diperdulikan lah untuk kaum-kaum kami inklusif atau difabel dan lain sebagainya.
5: Kegiatan Merdekakan ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta di kawasan Monumen Nasional, lalu dilanjutkan dengan pengumuman juara kelas umum dan kelas master, undian hadiah, dan penampilan dari Wali Band. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, perkembangan artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan mungkin menjadi bagian dari hidup kita beberapa tahun belakangan ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam skala besar ternyata membawa konsekuensi terhadap lingkungan. Karena AI itu membutuhkan konsumsi energi yang besar. Karena tingginya energi yang dibutuhkan, listrik utamanya, sehingga sistem coolingnya, pendinginnya juga dibutuhkan besar. Saat ini menggunakan apa? Salah satunya adalah menggunakan air. Sehingga dampak lingkungannya antara penggunaan listrik dengan bahan bakar fosil dan juga air yang disedot untuk menjadi pendingin data center dari AI. Nah, kita akan berbincang mengenai dampak dari kecerdasan buatan ini terhadap lingkungan. Bersama saya di ujung telepon telah terhubung Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence Inovasi dan Impact Korika, Muhammad Gifari, PhD. Pak Gifari, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan Fajar. Iya, terdengar dengan baik, Pak. Pak Gifari, kabar baik ya, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik. Pak, kita ngomongin AI sama lingkungan. Tadinya saya tidak begitu paham, tapi ternyata saya ketika membaca berita, ternyata sedang mendapatkan informasi yang mengejutkan, terutama di Amerika Serikat. Data pusat data atau data center dari AI di Amerika Serikat itu ternyata membutuhkan energi listrik yang luar biasa besar, lalu dengan pendingin yang luar biasa, sehingga banyak masyarakat di Amerika Serikat itu kesulitan mendapatkan air bersih karena air itu digunakan sebagai cooling systemnya. Tanggapannya gimana, Pak Gifari?
2: Ya, memang sederhananya teknologi AI pada saat ini itu membutuhkan infrastruktur komputasi yang cukup signifikan. Jadi betul bahwa untuk bisa, ya, jadi memang sederhananya AI pada saat ini itu membutuhkan konsumsi terutama listrik untuk bisa memenuhi kebutuhan energi di infrastruktur komputasi atau data center gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Ya sehingga kebutuhan terkait air tadi itu valid gitu ya.
1: Iya.
2: Yeah. Di sisi lain, kalau dari sisi perbandingannya dengan kebutuhan listrik dunia gitu, itu di sekitar 1,5% di 2025 terhadap jumlah keseluruhan. Jadi sebenarnya ini sesuatu hal yang sebenarnya masih cukup minor atau mungkin tidak terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan dunia. Namun yang memang perlu diperhatikan adalah kecepatannya gitu ya. Di kecepatannya itu pertambahannya lumayan gitu, antara hanya di tahun 2025 saja udah naik 17% kebutuhan listriknya.
1: Itu untuk listrik. Nah, untuk kabarnya nih, prediksi dari beberapa literasi yang saya baca tentang pertumbuhan AI ini, 2028 saja mungkin untuk khusus untuk di Amerika Serikat harus membutuhkan tenaga listrik yang luar biasa, 300 triliun per hour, watt per hour gitu. Jadi 2028. Jadi kecepatannya itu diestimasi hingga sedahsyat itu. Sementara listrik ini masih belum banyak yang menggunakan renewable energy, masih menggunakan energi bahan dasarnya tuh fosil gitu, Pak Gifari.
2: Iya, itu memang jadi suatu concern juga, di mana ini kalau kita bicara AI sebenarnya tidak hanya bicara model AI untuk komputasi itu sendiri, tapi kita juga berbicara sistem keseluruhan infrastrukturnya, termasuk CPU, memori, jaringan, dan sistem pendinginannya, tapi ini dalam skala besar gitu ya Mas ya.
1: Yeah.
2: Yang sebenarnya kalau kita tetap mempertahankan ini menjadi mekanisme yang listriknya itu di sumbangkan oleh energi fosil, ya memang berarti ada jejak karbonnya gitu ya.
1: Iya. Yeah.
2: Dan kalau sistem pendinginannya menggunakan air, berarti juga ada jejak airnya. Nah, ini mungkin sesuatu yang kedepannya ini perlu diantisipasi. Bisa nggak nih untuk kebutuhan listriknya, ya perlu untuk meningkatkan energi terbarukan, dan juga teknologi water coolingnya itu bisa mengurangi konsumsi air atau yang disebut dengan water evaporation itu ya.
1: Iya, walaupun Google sudah uji coba di beberapa tahun yang lalu kalau tidak salah, itu sudah menanamkan data centernya di bawah laut. Sekarang ini usianya sudah berapa ya, 10 tahun dan kurang lebih. Kabarnya mau akan dicek gitu, apakah ini berhasil atau tidak. Tapi kalaupun misalkan nih berhasil, bukankah itu akan merusak ekosistem laut juga, Pak? Misalkan cooling sistemnya menggunakan air laut begitu, Pak Gevari?
2: Iya. Betul, ini memang kalau bicara terkait teknologi AI keseluruhan gitu ya, tidak hanya tadi AI modelnya, ini seperti pedang bermata dua gitu. Jadi kalau yang kaitannya upaya-upaya untuk bisa mereduksi dampak negatifnya, ya itu tadi salah satunya betul bahwa ada beberapa, kalau benar-benar ditanam atau mungkin di bawah laut gitu ya, ditempatkan. Dan bahkan ada percobaan yang lain yang sudah mulai ke angkasa ya Mas ya, hari ini juga ada komputasinya itu di ruang angkasa. Nah itu sebenarnya tujuannya untuk kita bisa tidak membutuhkan energi tambahan listriknya, terutama untuk sirkulasi penggunaan air untuk pendinginannya ya. Jadi kalau tadi yang kalau konteks menaruh di bawah laut, itu berarti secara natural pendinginannya akan ada di sana, tidak ada tambahan listrik lagi.
1: Yeah.
2: Tapi memang betul. Jadi terdengar suaranya. Iya.
1: Tapi memang betul tadi bahwa ada semacam upaya untuk melakukan inovasi begitu ya, agar dampak terhadap lingkungannya itu minor lah begitu ya.
2: Iya.
1: Tapi saya dapat kabar juga bahwa para antariksawan itu menolak untuk menolak usulan agar agar data center itu ditaruh di space, di luar angkasa, karena itu sudah terlalu banyak di atas atmosfer bumi itu sampah-sampah satelit, artinya sampah-sampah yang berterbangan ya, misalkan satelit yang sudah usang ataupun hasil dari roket dan lain sebagainya, itu sudah terlalu banyak. Sehingga kalau misalkan sudah berkembang AI-nya ini dan semuanya hampir mengikuti untuk ditaruh di luar angkasa, itu akan bikin sampah lagi, katanya begitu.
2: Iya, ada e-waste ya. Jadi e-waste ini bisa di bumi, bisa di ruang angkasa ya, betul. Itu, tapi memang begitu ya, selalu ada diskursus, dalam konteks disruptive teknologi, pasti selalu ada dilema seperti itu ya. Tentunya ini perlu inovasi baik dari sisi hardware maupun dari sisi software atau teknik komputasi AI itu sendiri gitu ya, untuk bisa meminimalisir residu tadi, seperti yang e-waste tadi, residunya atau dampak lingkungannya. Nah mungkin yang memang juga menarik untuk disimak Mas, terkait dengan inovasi dari sisi efisiensi model, jenis chip, arsitektur AI pun juga ikut berkembang juga sekarang.
1: Chip itu perkembangannya apa nih Pak Givari?
2: Ya mungkin saya agak sedikit, mungkin singkat saja menjelaskan dalam konteks yang sekarang ini mungkin kita perkecil generatif AI gitu skopnya ya. Yeah. Pada intinya kan generatif AI itu sederhananya kita memberikan pertanyaan ya berupa teks biasanya, lalu dikirim melalui internet ke pusat data atau pusat komputasi.
1: Okay.
2: Nah di situ kan kita menggunakan akselerator AI yang kita sebut GPU atau TPU dan seterusnya, yang juga di situ ya akan lebih efisien gitu Mas.
1: Oke.
2: Itu satu.
1: Tadi mohon maaf bisa diulang Pak, tadi agak sedikit hilang suaranya. Jadi chip ini gimana? Jadi kita memasukkan prompt ataupun kata di AI, lalu kemudian dikirim ke
2: pusat data atau pusat komputasi yang memiliki hardware akselerator AI-nya di sana.
1: Oke.
2: Iya, yang berupa GPU, ini mungkin mirip atau yang familiar kalau para gamer gitu, yang biasanya kan pasang GPU buat makin cepat gitu
1: benar,
2: ya komputasinya.
1: Benar.
2: Nah di sini ada
1: Pak Givari, halo.
3: Halo.
1: Iya.
3: Mas Fajar.
1: Iya. Oke. Jadi ada.
3: Ya, AI belum menyelesaikan masalah jaringan nih.
1: Iya betul. Jadi kita pada tahap ternyata tidak hanya soal inovasi agar meminimalisir dampak terhadap lingkungannya. Saat ini Pak Givari tadi menjelaskan soal chipnya, ada pembaruan dari chip AI itu. Silakan dijelaskan nih Pak Givari.
3: Iya, pada intinya tadi menyambung bahwa dari sisi inovasi efisiensi komputasi AI itu terus berkembang. Yang pertama dari aspek hardware, terutama teknologi chip yang juga didesain untuk lebih
1: hemat daya,
3: efisien dan hemat daya, dan mungkin juga tidak memerlukan komponen-komponen yang sekompleks sebelumnya, itu satu gitu ya. Nah, dari sisi softwarenya atau dari sisi algoritma atau modelnya juga itu kecenderungannya semakin kecil sekarang Mas, dibandingkan relatif terhadap performa yang sama dibandingkan 1 tahun atau 2 tahun lalu. Jadi poin saya adalah misalkan AI yang powerful 2 tahun lalu itu 100 billion parameter misalkan ya. Nah itu setara dengan katakanlah 20 billion parameter di tahun ini misalkan ya. Jadi dengan itu sebenarnya dengan model yang lebih kecil juga akan bisa mengurangi energi footprint untuk melakukan komputasi AI-nya.
1: Oke, jadi gimana cara inovasinya supaya dayanya itu lebih hemat, yaitu dengan memperbaharui teknologi dari chipnya ya?
3: Iya, itu satu. Yang kedua adalah model yang kita sebut dengan LLM, sering ada large language model gitu ya. Nah itu large-nya makin berkurang jadi medium atau small gitu Mas.
1: Oh, oke. Baik, nah ini bicara soal chip nih, salah satu perusahaan raksasa Nvidia, ya gaming, para gamer mungkin tahu, udah kenal banget Nvidia. Itu mengeluhkan bahan bakunya sulit karena ketegangan di Selat Hormuz belum kelar-kelar nih Pak. Harganya tinggi, kelangka dan lain sebagainya. Sementara AI terus berkembang dan kebutuhan tentang chip juga semakin tinggi. Itu gimana tuh ya, Pak Givari?
3: Iya, ini lagi-lagi nanti mungkin akan mengikuti memang nggak akan terpisahkan ya antara inovasi di geopolitik ya. Jangan-jangan kalau memang itu yang akan terjadi ya, memang mesti kita pause dulu gitu ya. saya juga melihat ada semacam ini juga ya, semacam gerakan, bukan gerakan ya, ada beberapa protes juga ya di beberapa, ya, termasuk di Amerika atau di beberapa region yang lain bahwa mungkin sebaiknya kita pause dulu nih untuk perkembangan ke depan supaya kita bisa melakukan strategi yang lebih baik untuk meminimalkan resiko terutama yang dampak lingkungan tadi gitu ya. Jadi memang ada ya beberapa gerakan yang serupa lah kira-kira.
1: Oke. Sayangnya juga setiap komponen dari artificial intelligence, dari GPU-nya, dari chip-nya dan lain sebagainya itu sedikit banyak membutuhkan sumber daya alam seperti helium yang soal chip tadi yang berkurang bahan bakunya, belum lagi aluminium, apapun itulah bahan bakunya itu juga membutuhkan resource yang tidak renewable, yang tidak bisa diperbaharui gitu loh Pak Givari.
3: Iya, itu paling tidak teknologi yang saat ini seperti itu kebutuhannya ya, yang dari silikonnya ada.
1: Oh, silikon, ya.
3: Ada tadi yang disebut
1: helium,
3: Mas Fajar tadi juga
1: helium,
3: itu, heliumnya dan seterusnya, dan itu merupakan beberapa sumber daya alam yang cukup langka juga gitu ya.
1: Yeah.
3: Memang mesti ada inovasi yang lain lah kira-kira ya untuk nantinya itu tidak memakan banyak resource alam gitu. Itu merupakan concern. Tapi lagi-lagi kalau terkait dengan teknologi disruptif ya, kita harus tetap juga open minded atau membuka kemungkinan juga bahwa sebenarnya manfaat yang dihasilkan untuk bisa berinovasi juga besar juga gitu ya. Jadi ini balik lagi yang awal tadi, ini seperti pisau bermata dua gitu.
1: Yeah.
3: Jadi ya mungkin dari sisi yang positifnya ini mungkin juga kita harus perlu terus kencangkan lah gitu ya, dalam artian bagaimana kita bisa memperkuat tata kelolanya dan mengarahkannya untuk ya inovasi tadi lebih cepat gitu ya, bahwa ini bisa misalkan mengefisienkan, tidak terjadi ya mungkin science discovery-nya makin cepat dengan AI misalkan gitu ya Mas.
1: Oke, tentu saja kita tidak bisa mundur ke belakang 10 tahun, 20 tahun ke belakang. Perkembangan teknologi itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Layaknya ketika kita punya telepon di rumah, telepon rumah sekarang sudah bergeser ke handphone, ada wartel sekarang sudah hilang, ada banyaklah teknologi yang dulu kita gunakan, kita lihat ada warnet gitu ya, semua games sudah ada di genggaman tangan, ya itu akhirnya tergerus oleh waktu, termasuk juga AI. Kita tentu saja tidak bisa menolak mentah-mentah juga. Apakah ini salah satu potensi bagi anak-anak muda, terutama untuk teman-teman yang berada di Korika ya, Impact Korika nih, Pak Givari, untuk menemukan inovasi green AI, ya green AI istilahnya, AI yang ramah lingkungan gitu, kecerdasan buatan yang ramah lingkungan gitu, Pak Givari.
3: Ya, ini salah satu pemikiran ya, bahwa yang tadi kita ceritakan itu memang cenderung di negara-negara yang memang early adopter atau negara yang maju ya, masih dalam artian yang mereka sudah investasi di data center atau compute center untuk AI-nya, ya mereka akan cenderung lebih beresiko untuk dampak lingkungan yang negatif tadi. Namun di sisi lain di Indonesia, sebenarnya mungkin impact-nya belum sekencang itu, karena dari sisi compute center pun juga mungkin belum banyak ya di Indonesia yang terkait yang model AI yang di-host dalam skala besar di sini gitu ya. Nah ini mungkin karena kita belum ke sana, bisa jadi kita strateginya melompat gitu ya Mas ya. Dalam artian kita memang roadmap-nya tidak memperbanyak data center atau compute center secara hardware, namun bagaimana pendekatannya mungkin kesempatan dan kesempitan nih. Kesempitannya maksudnya hardware terbatas ya, komputer terbatas, ya udah kita langsung jump ke efficient AI atau efficient machine learning ya ke depannya. Untuk bermain di ranah, kita langsung berpikir, tidak usah training data atau main di model-model yang besar di awal gitu, seperti negara, terutama juga sama China gitu ya, tapi kita main di, langsung jump ke, bagaimana ini mendesain dari awalnya itu udah efisien, udah cost effective dari awal.
1: Saya boleh tanya sedikit tentang Pak Givari kan sebagai wakil ketua bidang AI inovasi dan impact Korika. Ini apa? Inovasi dan impact Korika ini apa? Bergeraknya di bidang apa nih? Fokusnya gimana?
3: Iya. Mungkin sedikit tentang Korikanya itu sendiri ya Mas ya. Korika ini suatu wadah kolaborasi atau organisasi yang sebenarnya perpanjangan dari strategi nasional AI yang dicanangkan di 2020. Yang dimungkit kita melihat ada kebutuhan perlunya ada orkestrasi dalam suatu tim kolaborasi kampus, industri, terus komunitas, pemerintah gitu ya, untuk bisa mensukseskan strategi national AI tersebut gitu. Jadi Korika ini sebenarnya ya bisa dibilang tim sukses kolaborasi AI lah gitu.
1: Strateginya
3: itu sebagai apa peta jalannya. Nah, Korika ini sebagai tim yang untuk bisa orkestrasi kolaborasinya terus berjalan supaya cita-cita strategi nasionalnya tercapai gitu.
1: Sekarang saya tanya nih, peta artificial intelligence Indonesia itu arahnya kemana? Bisa dielaborasikan sedikit nggak nih, Pak Givari?
3: Jadi yang dibahas di 2020 dan juga dikuatkan ya dengan Komdigi juga mengeluarkan buku putih artificial intelligence, kecerdasan artificial gitu ya, yang dimana pada intinya apapun yang dilakukan perkembangan teknologi AI itu mesti meningkatkan ya ekonomi secara nasional gitu ya, istilahnya itu tujuan utamanya. Indonesia emas lah tujuan utamanya ya. AI bisa mempercepat itu. Nah, namun apa yang menjadi fokus ya, tentunya ini secara holistik, baik dari sisi infrastruktur, dari sisi riset dan inovasinya, terus pilihan-pilihan bidang atau use case yang mana yang dianggap prioritas untuk AI-nya, dan tidak lupa pula dan tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan etika dan resiko atau penggunaan AI yang bertanggung jawab.
1: Sebenarnya Indonesia sudah terdata belum sumber dayanya, baik itu manusianya maupun sumber daya lainnya untuk pengembangan AI sesuai dengan roadmap kita, Pak Givari?
3: Ya, kalau dari sisi pendataan memang kita sudah mengumpulkan ya di berbagai kesempatan, dan mungkin salah satu effort dan juga ini dari Korika juga yang sempat melakukan kerjasama dengan UNESCO, ada AI Readiness Assessment Methodology gitu, ada bukunya juga yang kita publish, bisa diakses secara publik. Nah itu kita mendata mulai dari sisi talentanya, jumlah kelulusan yang terkait dengan digital atau AI gitu ya. Terus dari sisi industri mana sudah memiliki use case apa, dan terkait dengan infrastruktur juga kesiapannya dan juga interkonektivitas itu sebenarnya kita sudah mengumpulkan, yang dimana tentunya kesiapannya beragam gitu ya Mas ya. Ada yang memang sudah kita bisa anggap ready, ada yang memang belum ready dan seterusnya gitu.
1: Oke, kita memang tidak roadmapnya itu tidak menciptakan AI baru dengan nama misalkan Indonesia banget kayak misalkan AI Nusantara. Kalau kita kan punya ada Chat GPT, ada Clouds, ada banyak lah macamnya. Kita nggak menuju ke situ, Pak Givari, menciptakan AI asli Indonesia gitu, Pak Givari.
3: Ya, paling nggak kalau dari sisi hasil diskusi atau berbagai FGD lah ya, atau mungkin berbagai pemikiran dari semua partisipan di Korika ini, kita berpikirnya ya realistis juga ya Mas, dalam artian kita akan bergerak dari sisi use case-nya dulu gitu. Jadi mungkin yang dimaksud adalah domain-domain mana atau sektor mana yang kita anggap sebagai sektor strategisnya, kita mulai dari aplikasinya atau demand driven gitu ya, lalu kita bergerak solusi AI-nya seperti apa.
1: Oke, contoh kasusnya sektor apa nih yang menarik nih Pak Givari di Indonesia? Pertanian atau apa?
3: Ya, misalkan sektor pertanian, agriculture gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau kita implementasikan AI secara end-to-end dan skala besar, ini bisa saja meningkatkan produktivitas pertanian, swasembada pangan yang lebih cepat gitu ya. Nah itu misalkan kita mulai dari problem statement-nya, dari permasalahannya apa, use case-nya apa. Nah balik lagi ke pertanyaan Mas Fajar sebelumnya, mungkin pendekatan pertama kita bisa mengadaptasikan AI yang sudah ada dulu gitu.
1: Oke.
3: Okay. Nah kalau nanti kita mulai itu dengan implementasi di awal, oh masih belum puas nih, ya udah kita bisa melakukan semacam perbaikan atau fine tuning atau apapun lah namanya itu untuk bisa makin menyukseskan use case tersebut. Nah nanti harapannya setelah kita mungkin lebih banyak istilahnya itu sirkular ekonominya terjadi ya, atau cash flow-nya lebih banyak gitu ke depan, bukannya lebih banyak, ya bisa bukan tidak mungkin kita akan ke tahap membangun AI sendiri dalam konteks katakanlah untuk kuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang memang kita sendiri ya kan yang harus membuat gitu ya. Yang lain mungkin nggak bisa masuk ke sana karena mungkin dari sisi kekayaan budaya dan datanya pun kita akan memilikinya itu gitu. Itu contoh ya. Dan itu yang memang terjadi di negara-negara yang lain juga seperti China. Mereka juga nggak mulai dari bikin AI dari awal gitu.
1: Iya. Banyak keluaran-keluaran dari Silicon Valley Amerika Serikat pulang ke Cina-nya tuh bikin.
3: Iya, betul.
1: Bikin. Nah, tapi gini, jadi sekarang kita bukan menciptakan AI baru, tapi yang sudah ada, yang sudah eksis, kita kembangkan mana yang lebih berimpact, terutama dari sektor ekonomi. Salah satunya saya contohkan tadi adalah sektor agrikultur, pertanian. Sekarang ini sedang fokusnya kemana nih, Pak? Pak Givari, sektor mana nih yang sedang Korika fokuskan?
3: Ya, pada intinya kita mengacu kepada 5 sektor prioritas strategi National AI itu.
1: Okay.
3: Dari agriculture, terus ada pendidikan, lalu
1: pendidikan.
3: Kesehatan. Ya, pendidikan, lalu kesehatan, ada juga reformasi birokrasi gitu ya. Dan smart city ya, jadi lima itu jadi prioritas. Walaupun di sini nanti yang sebenarnya dari sisi Korika itu kan sebenarnya sifatnya kita sebagai orkestrator lah, atau mungkin kalau simpel itu semacam PMO atau Project Management Office skala nasional gitu ya, yang dimana nanti harapannya para peserta atau para helix dari pemerintah atau dari industri, dari kampus ini sebenarnya arahnya kemana. Jadi kita justru juga ingin ada pendekatan apa ya, demand driven dari sektor-sektornya seperti apa. Walaupun memang kita betul, itu lima sektor itu akan menjadi semacam payungnya, tapi kita juga akan melihat kondisi di lapangan nih, yang mana yang dirasa pressing lah, pressing situation yang, ya kalau memang itu valid, itu menjadi sesuatu yang perlu dibantu, ya mereka bisa fokus ke sana gitu ya.
1: Oke, baik. Jadi ya, mumpung masih bicara soal artificial intelligence, saya hampir lupa bahwa kemarin saya sempat browsing-browsing di sosial media, menemukan kabar baik juga bahwa siswa-siswi Indonesia menang kejuaraan Artificial Intelligence Internasional di Kazakhstan kalau nggak salah, menciptakan AI yang sudah ada itu di apa tadi istilahnya nih Pak Givari, kalau yang sudah ada itu kita gunakan untuk tujuannya apa nih? Tujuan mereka adalah untuk membuat guru difabel ketika itu bisa menggunakan smart panel dengan mudah, dengan voice, dengan suara, Pak Givari. Itu ya, mungkin ya, seperti ya. Itu ya? Mungkin seperti itu, bahwa AI-nya memang sudah ada, tapi ya. Kita manfaatkan lagi untuk apa tujuannya gitu ya, Pak Givari?
3: Iya, ini maksudnya yang perlombaan Olimpiade itu ya, Mas?
1: Iya, Agustus ini.
3: Iya, jadi ini mungkin konteksnya... di AI atau generative AI itu ada namanya foundation model ya Mas ya. Nah, foundation model itu ada yang berbayar, yang semacam GPT atau Gemini, yeah. Ada yang open source. Nah, yang biasanya dimanfaatkan seperti talenta-talenta global dan termasuk talenta Indonesia itu, kita mulai dari open source dulu gitu ya. Kita ambil open source-nya itu, yang sudah ada, lalu kita adaptasikan. Untuk kebutuhan tertentu bisa langsung pakai yang sudah ada, lebih fokus kepada engineeringnya dibandingkan kita melatih AI yang baru gitu ya. Atau kalau memang hasilnya belum memenuhi ekspektasi, nanti kita kumpulin data tambahan buat kita, istilah itu kita fine tuning, kita apa, kita
1: cocokkan ya, kita cocokkan di tuning ya,
3: di tuning dengan data yang lebih spesifik. Jadi tetap kita mulai dari foundation model yang dari open source itu.
1: Baik. Kalau begitu, terima kasih Pak Givari sudah meluangkan waktunya bersama Pertiga RRI pada malam hari ini. Selamat malam Pak Givari.
3: Iya, sama-sama Mas Fajar, terima kasih sudah mengundang.
1: Iya, Wakil Ketua Bidang Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan, Inovasi dan Impact, KORIKA. KORIKA itu singkatan Kolaborasi Riset dan Inovasi Industri Kecerdasan Artificial Indonesia. Muhammad Givari Piaci sudah kami ajak berbincang.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
1: Job hugging itu bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi salah satu penyebabnya ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mendapatkan pekerjaan baru. Ini membuat banyak pekerja memilih bertahan di tempat kerjanya mereka. Meskipun, nah catatannya ini, meskipun tidak nyaman, meskipun tidak puas, meskipun stagnan, meskipun gajinya segitu-segitu aja, meskipun tidak ada perkembangan. Nah itu kalau dari pandangan sosiolog kenapa tuh? Saya akan berbincang bersama dengan sosiolog dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Pak Andreas Budi Widianta. Pak Andreas, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Basar.
1: Kabar baik.
4: Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Ya. Pak Andreas, Pak Abi, kita ngobrolin soal job hugging atau bertahan di satu pekerjaan aja. Jadi fenomena ini kalau dari survei LinkedIn Workforce itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu sudah dimulai sejak 2024.
4: Betul, ya.
1: Meskipun gak nyaman, meskipun tidak berkembang, tidak ada rasa gajinya tetap gitu aja, tekanannya terasa dari atasan, dari teman kerja, dan lain sebagainya. Itu gimana kalau dari pandangan sosiolog ini, Pak Andreas?
4: Nah, kita bisa menyebutnya kondisi ini sebetulnya bagi para pekerja itu mengalami kondisi ketika mereka itu bertahan, itu sebetulnya minus malum ya. Dia memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Jadi pilihannya kita bisa menyebutnya sebagai minus malum. Jadi ini bagian dari cara mereka bertahan dan ini bagian dari survival ya.
1: Oh.
4: Dalam kondisi yang bahkan tidak nyaman, tidak maju, tidak termotivasi, mungkin juga sudah lunglai ya, sudah burn out, tapi tetap tidak bisa bertahan. Mas Fajar tadi sudah menyebutkan banyak sekali faktornya, dan saya kira kenapa orang kemudian tetap mesti bertahan dengan itu? Nah, tanpa disadari ini sebetulnya kita bisa melihat ada banyak faktor. Mas Fajar sudah menyebutkan, tapi yang saya kira paling krusial untuk disebutkan adalah lebih karena situasinya itu uncertain ya. Situasi ketidakpastian ekonomi dan pasar kerja itu sangat luar biasa. Selama 2 tahun, hampir 3 tahun ini, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu volatile, naik turun dan sulit sekali.
1: Diprediksi.
4: Pekerjaan baru itu kan tidak banyak ya. Dan orang akhirnya memilih bertahan pada pekerjaan yang mereka punya saat ini. Dan itu mereka berada di pekerjaan yang tidak memuaskan. Mungkin yang pertama-tama di pertimbangan itu adalah kestabilan finansial itu at first. Sebagai pertimbangan pertama. Kemudian ada faktor lain. Kalau kemudian dia menjajal gambling untuk kemudian mengambil pekerjaan lain, itu ada rasa takut gagal di dalam beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan kita tahu ya Mas Fajar, ya, dalam teknologi digital yang itu hadir begitu masifnya hari ini dengan sosial media, dengan AI dan segala macamnya, itu kan semakin uncertain ya. Bahwa kekhawatiran untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru itu saya sanggup enggak ya?
1: Betul.
4: Ini yang secara mental itu menjadi mental block. Jadi mereka tidak punya nyali hal-hal baru gitu ya Mas Fajar ya.
1: Tapi kalau ASN sih emang udah pasti ya nggak pindah-pindah. Ya ini yang swasta nih pendengar ya. Yang pasti biasanya.
4: ASN itu terpaksa bertahan.
1: Pak Abe gini, jadi dari data itu ternyata tidak, kalau dari surveinya workforce itu ternyata fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia Pak Abe, di hampir seluruh dunia. Betul. Pak Abe.
4: Seluruh dunia, saya kira memang teknologi digital hari ini itu kan memang ada kecerdasan buatan yang ternyata itu menggantikan banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan manusia ya.
1: Untungnya Pak Abe, dosen sama penyiar masih belum Pak Abe.
4: Itu tetap unsur manusiawinya memang sangat ditekankan Mas Fajar ya, sehingga dimensi itu pasti akan dipertahan ya.
1: Amin.
4: Apalagi suara kat Mas Fajar itu pasti tidak
1: banyak pendengar gitu ya. Oke, jadi soal perkembangan teknologi atau artificial intelligence ini menjadi ketidakpastian itu semakin nyata gitu ya Pak Abe.
4: Betul, ya. Selain itu ada rasa, selain rasa tidak percaya diri tadi ya Mas Fajar, itu saya kira juga ada tekanan sosial dari keluarga dan atau kerabat ya. Dimana ketika orang berpindah-pindah pekerjaan ini sebetulnya anak ini benar nggak sih? Kok pindah-pindah kerja terus gitu ya?
1: Oh iya.
4: Itu kan juga bagian dari stigma yang juga seringkali juga takut untuk diterima oleh Gen Z, dan itu kecenderungannya akan semakin merepresi secara psikologis mereka gitu ya. Artinya tekanan sosial ini juga membuat tidak sedikit orang memilih bertahan pada pekerjaan tersebut, sehingga untuk menjaga bahwa dia tidak nganggur, dia punya reputasi, dia punya identitas. Identitasnya masih bekerja kira-kira gitu ya.
1: Yang penting nggak nganggur, yang penting status saya sebagai pekerja di kantor ini gitu Pak.
4: Iya. Itu terjaga, karena itu juga identitas penting ya. Coba kalau dibayangkan bahwa ketika dia sudah punya tangan misalnya, lalu kemudian, sekarang nganggur gitu kan, menjadi tidak nyaman ya. Dan itu kan tekanan sosial dari sekitar maupun juga keluarga terutama, itu sangat kuat gitu. Tetapi yang paling penting tadi, yang dia pertimbangkan pasti adalah soal tanggung jawab finansial. Itu beban hidup sehari-hari, cicilan barangkali, tanggungan keluarga gitu ya. Kalau cicilan kan bulan depan ketika dia keluar dari pekerjaan kan harus tetap nyicil kan Mas
1: Fajar. Iya benar. Dan benar.
4: Tanggung jawab keluarga juga sudah menunggu gitu. Dan itu artinya stabilitas penghasilan itu menjadi faktor penentu.
1: Kurang lebih. Baik, kalau dari ekonom ketenagakerjaan Amerika Serikat, Nicole Bowes mengatakan bahwa berpindah tempat dari satu pekerjaan ke tempat lain itu adalah hal yang sangat lumrah sekali ketika 3-4 tahun belakangan atau bahkan sebelum pandemi. Yang pertama, mereka pasti setelah pindah itu sudah punya calon pekerjaan baru. Mereka menawarkan diri dengan value mereka, pengalaman mereka, sehingga pekerjaan yang baru itu gajinya pasti lebih baik daripada yang lama.
4: Yang kedua
1: adalah keinginan dari internal pekerjanya ingin berkembang. Dia merasa bahwa di tempat yang lamanya ini stagnan, inovasi di kantornya lambat. Saya ingin mencari tantangan baru, sehingga individu itu berkembang juga, perusahaan barunya berkembang juga dengan memiliki pegawai yang mempunyai pengalaman mungkin di kompetitornya, perusahaan kompetitornya dulu. Jadi kayak hijack ya, dibajak lah gitu. Wah, ini IT kantor saingan saya tuh pinter banget nih, coba saya tawarin gaji lebih gede gitu, mau gak pindah ke kantor saya gitu. Ya, itu akhirnya semuanya terdampak dari perusahaan yang mendapatkan pegawai yang luar biasa, sumber daya manusianya luar biasa, dan si pekerjanya berkembang, gajinya lebih baik gitu. Nah, ini tidak terjadi dalam kurun waktu kalau mungkin 2-3 tahun ini nih Pak Abe.
4: 2-3 tahun.
1: Nah, itu gimana tuh Pak Abe?
4: Saya kira bagian dari cerita yang tadi ya, bahwa satu, selain memang ada disrupsi oleh karena teknologi informasi yang sudah menggantikan kerja-kerja manusia, juga ada uncertainty dalam hal kaitannya dengan politik global ya, politik nasional kalau konteks Indonesia. Nah, tentu ini kan juga memberikan kecemasan tersendiri, saya kira, Mas Fajar, berkaitan dengan political anxiety, eco anxiety, dan segala macamnya. Itu juga sebetulnya berkaitan langsung nanti. Karena itu sebagai environment yang memberikan gambaran bahwa secara psikososial itu juga akan berdampak ya. Ketika struktur menunjukkan pada kondisi yang juga uncertainty, baik itu politik, ekonomi, sosial gitu ya, ketidakberesan itu juga turut berdampak kepada psikologis dari si para pekerja ini. Dan tentu saja mereka membayangkan data terbaru tentang sekian banyak sarjana dan bahkan S2 menganggur.
1: Mengerikan.
4: Ketika dia mungkin barangkali hanya mungkin D3, D4 atau S1 yang mungkin sudah tidak update dengan kondisi teknologi terkini, waduh, ini nanti bersaing dengan yang muda-muda, kalah ini pasti. Ini kan artinya ada juga peta dari bagaimana pengangguran yang bahkan intelektual pun menganggur, waduh, ini rivalnya untuk kemudian berkompetisi berat ini. Gitu.
1: Okay.
4: Dan itu yang membuat makin terpresi mereka ya. Dan ini sosiologis sekali itu Mas Wajar.
1: Dan itulah kenapa mungkin dampak kondisinya senada di setiap

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Bank Indonesia memusnahkan belasan ribu uang rupiah palsu berbagai nominal yang beredar di Daerah Istimewa Yogyakarta selama 10 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo.
1: 1, 2, 3.
2: Lebih dari 18 ribu lembar uang rupiah palsu dimusnahkan dengan cara dibakar. Kegiatan itu digelar di halaman gedung Heritage Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan merupakan hasil temuan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir, baik melalui laporan masyarakat maupun hasil pengolahan setoran di lembaga perbankan. Selain pecahan 100 ribu, uang rupiah palsu yang dimusnahkan terdiri dari berbagai pecahan nominal, seperti pecahan 50 ribu, 20 ribu, hingga nominal pecahan terkecil. Kasubdit 2 Perbankan, Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, AKBP Joko Hamitoyo menyebut faktor penyebab masih beredarnya uang rupiah palsu di masyarakat.
3: Warga masyarakat

0: baik pedagang ataupun warga lainnya yang menabung itu atau menyimpan uang ke bank itu, mereka tidak mengetahui bahwa ternyata dalam tumpukan uang yang disimpannya itu adalah itu ada yang palsu di dalamnya. Maka dia pun juga tidak tahu, tidak bisa mengungkapkan dari mana sumbernya, dari mana asalnya.
1: Dalam kegiatan pemusnahan ini, Bank Indonesia juga melibatkan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu atau Botasupal. Badan tersebut beranggotakan unsur aparat penegak hukum. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Darmadi Sudibyo menegaskan, uang rupiah merupakan simbol kedaulatan bangsa yang harus selalu dijaga bersama.
2: Seluruh uang tersebut telah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebelum dimusnahkan. Keberhasilan menjaga rupiah tidak dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dan aparat penegak hukum semata. Namun peran masyarakat juga sangat penting dan menentukan.
1: Saat ini, Bank Indonesia terus memperkuat langkah untuk memberantas peredaran uang rupiah palsu di masyarakat. Salah satunya melalui penguatan sinergi dengan aparat penegak hukum baik di pusat maupun di daerah. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu Kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali Kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda. Karena itu, bisa dipastikan bahwa Belanda tidak menjajah Indonesia selama 350 tahun seperti yang selalu disampaikan oleh buku sejarah kita. Angka 350 tahun digunakan sebagai bagian dari cara para tokoh perjuangan untuk membakar semangat rakyat Indonesia untuk melawan penjajah.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson. Jaringan Berita Nasional.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
4: Assistance from our side to Nepal.
5: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
3: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
6: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
3: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok, telah dikerahkan di wilayah terdampak.
7: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
3: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial.
9: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembungkal.
9: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
0: Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang yang melanda kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada 26 Agustus 2026 lalu terus menambah jumlah korban. Laporan terakhir yang kami terima sedikitnya 472 orang meninggal di Nepal dan 5 orang di Tibet, sementara hampir 1.000 orang masih dinyatakan hilang dan lebih dari 90.000 orang juga terdampak akibat kerusakan rumah dan infrastruktur. Di tengah pencarian korban, pemerintah Nepal mencatat 556 warga asing dan 33 negara warga negara dari berbagai negara nyatakan hilang. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan sejauh ini belum menerima laporan WNI terdampak dan terus melakukan pemantauan. Dan kami akan berbincang terkait dengan update kondisi dampak banjir Nepal bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bu Heni, selamat pagi.
12: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi, pemirsa RRI.
1: Baik, Bu, bagaimana perkembangan terbaru terkait dengan pemantauan WNI di Nepal dan Tibet, Bu?
12: Jadi perkembangan terbaru sampai perkembangan terakhir masih belum ada laporan ada WNI terdampak ya, apakah itu menjadi korban jiwa atau korban hilang.
1: Oke.
12: Jadi masih belum
1: ada. Iya. Belum ada warga negara Indonesia terdampak, ini seberapa jauh proses verifikasinya nih Bu Heni?
12: Jadi sebetulnya KBRI Dhaka maupun KBRI Beijing terus melakukan pemantauan ya dengan otoritas tempat dan secara berkala mereka kan menyampaikan ke perwakilan asing ya, untuk khususnya untuk warga negara asing yang dinyatakan hilang.
1: Okay.
12: Dan sampai dengan tanggal kemarin 28 itu korban jiwa itu sudah mencapai 489 orang.
1: 489, oke.
12: Okay. Betul, dan yang dinyatakan hilang sudah mencapai 2.381 orang.
1: Yeah.
12: Dari 2.381 orang ini, 644 orang ini merupakan warga negara asing.
1: Warga negara
12: dan,
1: asing,
12: Betul, dan dari informasi yang disampaikan melalui KBRI Dhaka, mm-hmm. Tidak terdapat warga negara Indonesia dari list warga negara asing yang dinyatakan hilang tersebut.
1: Oke, dari 600-an warga negara asing tadi, tidak ada warga negara Indonesia,
12: tidak
1: Ibu, ya?
12: Tidak ada warga negara Indonesia,
1: yeah.
12: Betul. Jadi, dari daftar warga negara asing yang dikeluarkan oleh otoritas tempat dan dipublikasikan oleh pemerintah Nepal, mm-hmm. per 28 Agustus kemarin itu tidak ada warga negara Indonesia.
1: Baik, berapa jumlah WNI kita, Bu, yang terdata berada di Nepal, Bu, saat ini?
12: Jumlah WNI kita yang terdata di KBRI kita di Dhaka itu 45 orang.
1: 45 orang.
12: Sebagian, okay. Betul. Sebagian besar mereka berdomisili di daerah Kathmandu, ya.
1: Apakah wilayah Kathmandu ini menjadi perhatian utama Kemlu dalam pemantauan warga negara kita di sana, Bu? Atau ada beberapa tentunya daerah lainnya?
12: Karena tentunya ya, karena sebagian besar warga negara kita berada di wilayah sana. Namun demikian, KBRI terus memantau khususnya untuk para wisatawan. Jadi KBRI terus melakukan pemantauan, melakukan verifikasi terhadap keberadaan WNI yang berada di Nepal yang sedang berwisata, khususnya yang melakukan trekking atau pendakian, ya, yang mendekati wilayah bencana.
1: Yeah.
12: Tapi sampai saat ini semua yang sudah terpantau oleh KBRI Dhaka dalam keadaan aman.
1: Oke, okay. Jadi selain 45 warga yang menetap, ini juga ada warga negara kita yang sedang melakukan perjalanan wisata atau pendakian di Kathmandu ini, Bu, ya?
12: Betul.
1: Iya. Betul. Dan itu dinyatakan aman, tidak termasuk dari 600-an warga yang dinyatakan hilang.
12: Betul.
1: Tadi. Baik.
12: Betul.
1: Ya. Koordinasi KBRI Dhaka sendiri dengan otoritas Nepal dalam hal verifikasi data selama ini bagaimana nih, Bu Heni?
12: Jadi untuk KBRI kita di Dhaka ini tentunya melakukan pemantauan situasi melalui otoritas Nepal, kemudian juga dengan jejaring komunitas WNI,
1: yeah.
12: Dan juga kita melakukan koordinasi intensif dengan konsul kehormatan kita di Kathmandu. Kemudian juga kita KBRI juga melakukan verifikasi keberadaan dan kondisi WNI, khususnya mereka yang berada di luar Kathmandu untuk kegiatan wisata atau pendakian.
1: Hmm.
12: Nah, selain itu, KBRI juga menghubungi travel agent atau kelompok perjalanan yang membawa WNI ke Nepal agar segera memberikan informasi mengenai lokasi dan kondisi WNI yang mereka dampingi.
1: Okay.
12: Nah, sampai saat ini dari laporan-laporan travel agent maupun kelompok perjalanan yang membawa para WNI ke Nepal ini,
1: yeah,
12: terlaporkan bahwa tidak ada WNI yang terdampak banjir bandang tersebut.
1: Baik. Bu Heni, kalau di Kathmandu ada perwakilan pemerintah nggak, Bu, di sana, Bu? Mungkin misalnya
12: konsul, ya, kehormatan kita.
1: Oh, konsul kehormatan. Oke.
12: Okay. Konsul kehormatan Republik Indonesia itu ada di Kathmandu. Jadi,
1: okay,
12: kita bisa memantau juga melalui konsul kehormatan kita.
1: Iya, seberapa penting peran konsul kehormatan kita di Kathmandu dalam situasi seperti ini? Kalau begitu, Bu Eni?
12: Sangat, sangat. Karena kan sebetulnya konsul kehormatan ini juga menjadi perpanjangan tangan KBRI, ya,
1: yeah,
12: untuk melakukan pemantauan kepada WNI kita.
1: Okay.
12: Dan di konsul kehormatan juga sama fungsinya, melakukan koordinasi, ya, ketika dalam situasi seperti ini konsul kehormatan juga tentunya berkoordinasi secara intensif dengan otoritas tempat di Nepal.
1: Iya. Kalau untuk jaringan komunikasi sendiri bagaimana informasi yang dihimpun oleh Kemlu kita di sana, Bu?
12: Jadi untuk memantau kondisi ini, sumber-sumber informasi yang yang dipantau oleh KBRI Dhaka dan digunakan itu selain kita berkomunikasi dengan MOFA ya, dengan Kementerian Luar Negerinya, kemudian kita juga berkomunikasi dengan National Disaster Risk Reduction and Management Authority di Nepal, kemudian juga dengan kepolisian setempat, dengan Nepal Tourism Board-nya, kemudian juga kita tentunya berkoordinasi dan memantau informasi setiap saat dengan Emergency Control Room yang didirikan oleh pemerintah Nepal untuk menangani bencana ini.
1: Iya.
12: Betul.
1: Baik. Bu Heni, mudah-mudahan tidak ya, tetapi seandainya ada warga negara Indonesia yang dilaporkan hilang, langkah pertama yang dilakukan apa ini, Bu?
12: Langkah pertama tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan otoritas tempat, terutama dalam hal ini kepolisian Nepal, dan kemudian kita akan melakukan verifikasi apakah memang WNI yang hilang tersebut betul-betul WNI. Kemudian kita akan juga berkoordinasi dengan rumah sakit setempat dan lain-lain untuk kemudian melihat kondisi WNI yang hilang itu apabila ditemukan ya. Kalau masih hilang tentunya kita masih memantau tim pencarian dan tim SAR-nya setempat.
1: Dan sejauh ini apakah ada rencana untuk mengevakuasi sementara warga negara Indonesia di lokasi yang masih dinilai berbahaya, kah, Bu?
12: Belum. Namun demikian kita terus memantau karena memang kan banjir bandang ini masih dikhawatirkan ada banjir susulan ya, ini yang masih. Tapi sampai saat ini kondisi WNI kediaman mereka ini masih berada di tempat-tempat yang aman.
1: Ya, dan apakah bencana banjir bandang yang terjadi 26 Agustus lalu yang juga mengakibatkan korban meninggal dunia 400 lebih, korban hilang pun juga begitu banyak, 489, apakah ini mengubah imbauan perjalanan Indonesia untuk warga negara kita untuk menuju ke Nepal, Bu Eni?
12: Betul, jadi KBRI Dhaka juga telah memberikan himbauan tidak secara khusus ke Nepal, tapi paling tidak menghindari tempat-tempat wisata yang berdekatan dengan tempat bencana ini.
1: Menghindari tempat-tempat wisata yang memang dekat dengan lokasi bencana tempat, ini, Bu, ya?
12: Betul, lokasi bencana, betul.
1: Oke, yang sebaiknya kalau begitu dilakukan WNI sebelum bepergian untuk mengetahui informasinya didapat dari mana ini, Bu?
12: Nah, sebelum bepergian, sebetulnya kita punya informasi yang kita punya aplikasi Safe Travel.
1: Safe
12: Di situ tentunya bisa dilihat, betul. Safe Travel ini mobile aplikasi yang bisa diunduh oleh para WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, di mana di situ akan terlihat negara atau wilayah mana saja yang sebetulnya tidak disarankan untuk dikunjungi, gitu ya. Dan di aplikasi Safe Travel ini juga dilengkapi dengan panic button sebetulnya kalau yang kepada para warga negara kita yang akan melakukan perjalanan. Jadi kalau terjadi hal-hal sesuatu yang memerlukan pertolongan dalam waktu segera, itu bisa bisa menggunakan panic button tersebut, dan panic button tersebut terhubung dengan semua perwakilan kita yang terdekat. Jadi itu sangat disarankan ya untuk WNI yang akan bepergian.
1: Baik. Bu Edi, apakah sampai saat ini bisa dikatakan atau dinyatakan bahwa seluruh warga negara kita di wilayah tersebut telah terverifikasi aman, Bu? Atau memang masih menunggu terus data-data yang dinamis dari otoritas di Nepal sendiri?
12: Kalau berdasarkan data yang tercatat, yang 45 orang itu ya.
1: Ya, 45 tadi, warga kita.
12: Yang 45 warga negara kita itu semuanya sudah terkonfirmasi aman.
1: Okay.
12: Nah, yang kita sedang terus secara berkala dan intensif melakukan pemantauan ini khusus untuk WNI kita yang berwisata.
1: Iya, iya.
12: Jadi yang melakukan kunjungan ya ke sana. Nah, sampai hari ini, beberapa hari setelah bencana, beberapa operator, travel operator yang kita komunikasikan, mereka menyatakan bahwa WNI tidak ada yang terdampak.
1: Oke, jadi masih memfokuskan kepada pemantauan warga negara kita yang melakukan pendakian. Ada berapa, Bu, jumlahnya? Betul. Bu, warga kita yang melakukan pendakian ini?
12: Ini masih belum terkonfirmasi.
1: Belum terkonfirmasi.
12: Karena kan, tidak tidak semua, belum semua yang travel agent ini menyampaikan ya. So far beberapa ini, saya harus konfirmasi dulu jumlahnya ini Pak Rudy untuk okay. yang WNI kita yang sedang melakukan wisata di sana.
1: Baik. Tentu doa terbaik Bu ya untuk warga negara kita, dan kami juga ikut prihatin dengan peristiwa bencana di Nepal yang terjadi pada 26 Agustus 2026 lalu. Bu Heni, terima kasih waktunya Bu sudah memberikan penjelasan perbincangan di pagi hari ini bersama Pro 3 RRI. Salam sehat Ibu. Selamat pagi.
12: Terima kasih Pak Rudy, ya. Selamat sehat.
1: Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
13: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Banjir bandang menerjang kawasan Bote Koshi di Nepal pada 26 Agustus 2026 setelah keruntuhan gletser di sekitar Langtang Lirung yang memicu longsoran es dan batu yang bergerak deras mengikuti aliran sungai. Dan hingga pagi tadi, sedikitnya 489 orang meninggal dunia di Nepal dan 5 di Tibet, sementara 1.000 lebih masih dinyatakan hilang, bahkan 600 orang diantaranya adalah warga negara asing. Dan tadi ditegaskan di antara 600 orang yang masih dinyatakan hilang, tidak ada warga negara Indonesia. Dan bencana juga belum sepenuhnya berakhir karena material longsoran membentuk danau yang berpotensi memicu banjir susulan. Sementara pemerintah Nepal mencatat 600 warga asing dari 30 negara masih terus dilakukan pencarian. Dan rangkaian kejadian ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana runtuhan gletser, pencairan es, longsoran, dan terbentuknya bendungan alami dapat berubah menjadi bencana berantai dengan dampak yang sedemikian besar. Untuk itu, pagi hari ini kami masih akan lakukan perbincangan atau lanjutkan perbincangan terkait dengan update kondisi dampak banjir bandang di Nepal pada 26 Agustus lalu bersama dengan pakar kebencanaan Universitas Hasanuddin atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Mulyana.
13: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Adi Maulana, selamat pagi.
14: Selamat pagi, Mas Rudy. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun berada.
1: Iya, kita prihatin Prof ya dengan peristiwa bencana banjir bandang yang terjadi di Nepal 26 Agustus lalu. Sebenarnya apa yang terjadi Prof di kawasan Himalaya saat itu?
14: Iya, jadi tentu kita sangat prihatin ya melihat bencana alam terutama banjir bandang yang terjadi di Nepal kemarin. Nah, salah satu yang pemicunya kalau kita lihat dari video-video yang beredar ya, itu tentu saja adalah karena Himalaya itu bagian daripada Nepal, itu adalah bagian dari pegunungan Himalaya yang notabene di bagian hulu dari sungai-sungai itu banyak sekali gletser-gletser ya, atau es-es begitu. Nah, kalau kita lihat kemarin itu kan salah satu penyebabnya dipicu oleh adanya gempa bumi kecil yang kemudian menyebabkan gletser-gletser atau tumpukan-tumpukan es di wilayah hulu dari sungai-sungai yang ada di pegunungan Himalaya itu kemudian bergerak ya, turun ke bawah, turun dan kemudian mencair begitu ya.
1: Okay.
14: Nah, ini juga ada hubungannya dengan global warming ya, di mana bongkahan-bongkahan atau tumpukan-tumpukan es yang akibat adanya kenaikan suhu yeah. di bumi ini secara yeah. global, maka dia mengalami proses pencairan begitu. Nah, ketika kemudian ada gempa bumi ya, yang kemudian menyebabkan tumpukan-tumpukan itu longsor ya, bersama material-material yang lainnya, maka perlahan-lahan dia nanti akan membentuk satu katakanlah mungkin bendungan alam dia di bagian hulu sungai begitu.
1: Okay.
14: Nah, kemudian karena volume air itu terus bertambah, maka bendungan alam tadi itu ya itu tidak mampu lagi untuk menahan volume oh. air yang cukup besar ya, yang bercampur dengan material-material longsor dari gunung ya. Yeah. Di situ ada yeah. material batu, di situ ada material katakanlah mungkin pepohonan, kemudian lumpur dan lain yeah. sebagainya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir bandang.
1: Okay.
14: Nah, kalau kita lihat ya, sungainya itu kan sangat terjal ya, sehingga menambah laju daripada air yang kemudian berasal dari wilayah hulu begitu ya, karena akibat gradien sungainya sangat terjal ya. Nah, sehingga kalau kita lihat kemarin di video-video yang beredar, itu kan begitu sangat cepat ya, dan kemudian dalam volume yang cukup besar. Yeah. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dan kemudian mengakibatkan kerusakan infrastruktur yang sangat masif ya, termasuk bendungan, kemudian rumah-rumah penduduk ya, kemudian jembatan, jalanan, dan banyak lagi seperti itu. Nah, itu yang terjadi sebenarnya kemarin di Nepal, Mas Rudi.
1: Jadi dipicu oleh gempa kecil, kemudian berdampak pada gletser yang sudah mulai mencair, dan pencairan es itu ikut sangat berperan. Tetapi Prof, tadi Anda katakan juga terbawa material-material yang ada di sekitarnya, dan seberapa penting kondisi material tadi atau batuan dan lereng ini memicu longsoran material lainnya nih Prof?
14: Ya, jadi tentu sangat penting begitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin melakukan mitigasi, terutama banjir bandang, ya, itu kita harus tidak hanya memonitoring, katakan mungkin kalau di Indonesia hujan ekstrim, ya, dan lain sebagainya. Tetapi kita juga harus memonitoring bagaimana kondisi lereng-lereng di bagian hulu sungai.
1: Okay.
14: Bagaimana kondisi katakanlah mungkin vegetasi yang ada di bagian hulu sungai. Karena ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau misalnya di bagian hulu sungai ya terjadi degradasi ya, deforestasi, kemudian terjadi longsor-longsor, ini yang nantinya kita khawatirkan ketika dia kemudian nanti akan longsor dan masuk ke badan sungai, terutama di bagian hulu, yeah, mereka nanti akan menumpuk ya. Nah, ketika mereka menumpuk, mereka nanti akan memblocking aliran alur sungai dan dia nanti akan membentuk bendungan alam. Nah, inilah yang kita takutkan, ketika kemudian volume air terus bertambah, maka bendungan alam ini akan jebol. Ketika jebol itulah bukan hanya air yang akan terbawa ya, tetapi juga air itu akan membawa ya material longsor tadi ya, berupa batu-batuan bongkahan besar, kemudian batang-batang pohon ya, kemudian lumpur sedimen dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini sangat fatal ya, dan sangat-sangat berbahaya begitu, terutama bagi daerah-daerah di bagian hilir sungai seperti itu.
1: Tapi gempa-gempa kecil ini seberapa besar sih Prof? Bisa berpengaruh terhadap ketidakstabilan material yang ada di sekitarnya ini Prof?
14: Ya, tentu gempa-gempa itu sangat berperan penting. Kenapa? Karena gempa-gempa itu akan menimbulkan getaran ya. Jadi getaran-getaran seismik yang disebabkan oleh gempa-gempa itu membuat tebing-tebing ya, yang biasanya terdiri dari batuan ya, itu kan akan mengalami ketidakstabilan karena terus bergetar.
1: Okay.
14: Kemudian ada hujan ya, kemudian ada pembebanan, ada gravitasi. Lama kelamaan material-material tersebut itu akan secara gravitasi, akan secara normal ya, itu akan runtuh ya. Nah, makanya kita harus betul-betul melakukan upaya-upaya ya, terutama untuk melakukan mapping ya, daerah-daerah di mana ada sungai, kemudian hulu sungai itu sudah mengalami proses katakanlah mungkin degradasi, dan kemudian sering terjadi gempa-gempa bumi ya. Nah, itu dan kemudian dipicu oleh adanya hujan yang sangat ekstrim, itu merupakan salah satu kandidat-kandidat ya untuk terjadinya banjir bandang depannya. Kita pernah punya pengalaman ya, seperti di Aceh, kemudian di Sulawesi Selatan ya, kemudian di beberapa tempat terjadi banjir bandang. Nah, itu biasanya dipicu oleh kombinasi antara adanya hujan deras ya, kemudian tanah longsor akibat katakanlah mungkin gempa begitu ya. Nah, dan masyarakat mungkin tidak terlalu terekspos ya dengan informasi-informasi seperti ini, terutama masyarakat yang tinggal di wilayah hilir sungai. Nah, sehingga mereka tidak sadar bahwa terjadi banjir bandang ya, dan kemudian mereka menjadi korban seperti itu.
1: Jadi kalau di Nepal itu Prof, pertama gempa kecil secara berkala, kemudian meruntuhkan gletser, material yang ada, dan membentuk danau alami tadi. Dan cairan-cairan gletser ini begitu besarnya volume air tidak tertampung dalam danau itu sehingga meluap mengakibatkan banjir bandang. Tapi proses danau alami itu terjadi tuh gimana nih Prof penjelasannya?
14: Ya, danau alam terjadi itu ya itu tadi, karena material-material yang terdiri dari bebatuan ya, kemudian tanah maupun juga vegetasi-vegetasi yang kemudian longsor, itu yang akan membentuk semacam kubangan ya, dia nanti akan memblok aliran sungai ya, sehingga dia akan membentuk semacam cekungan di bagian atas, ya, di bagian hulu. Itu yang disebut dengan bendungan alami itu.
1: Okay.
14: Jadi material-materialnya berasal dari tanah-tanah longsor itu yang dari pegunungan-pegunungan itu yang kemudian melumpuk dan menghalangi alur sungai, ya. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika dia jenuh, ketika kemudian dia sudah tidak mampu lagi untuk menampung volume air dan material-material hasil longsoran yang lainnya,
1: yeah,
14: maka dia nanti akan jebol.
1: Okay.
14: Dia nanti akan bocor, begitu dia akan hancur.
1: Yeah.
14: Itulah yang kemudian membuat banjir bandang ini merupakan ancaman atau bencana yang sangat-sangat mematikan, begitu, yeah, ya. Karena sifatnya yang tiba-tiba, begitu, yeah, ya.
1: Baik, Prof. Prof, seberapa cepat, Prof, bendungan alami itu bisa jebol setelah terbentuk tadi ini, Prof?
14: Ya, jadi terakumulasinya air itu kan sebenarnya memerlukan waktu, ya. Memerlukan waktu, ya. Kadang mungkin kalau sementara hujan yang sangat ekstrim, ya, barangkali mungkin waktunya tidak terlalu lama, ya, proses pembentukannya. Nah, tetapi kalau misalnya, jadi tidak hanya harus ada hujan ekstrim, dalam kondisi di Nepal itu kan tidak terlalu banyak hujan sebenarnya, ya. Tetapi gletser itu yang kemudian mencair, begitu.
1: Nah, oke.
14: Mengenai tentang bendungannya itu berapa lama untuk kemudian jebolnya itu sangat tergantung dari volume air, ya. Kalau misalnya ternyata bendungan alami itu tidak terlalu besar, ya, dan kemudian volume air yang memenuhinya itu sangat besar,
1: yeah,
14: maka dia nanti akan jebol dengan sangat cepat, begitu. Nah, tetapi kalau dia membentuk sebuah bendungan alami yang sangat besar, tentu dia memerlukan waktu untuk terakumulasi, airnya terakumulasi. Ketika dan volume air tersebut sudah tidak bisa ditampung oleh bendungan alami tadi, ya, karena bendungannya itu kan sebenarnya tidak terlalu kuat, ya, karena dia hanya dibentuk oleh hasil tumpukan material-material yang longsor dari pegunungan, ya, kemudian juga biasanya dia tercampur dengan material-material pepohonan, vegetasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga dia sangat tidak terlalu kuat, begitu. Nah, oleh karena itu ketika kemudian volume air itu cukup besar dan dia sudah tidak stabil, ya, tidak tertampung, maka dia akan jebol. Nah, itulah yang kemudian membuat banjir bandang itu
1: terjadi,
14: sangat cepat terjadinya karena volume air yang cukup besar,
1: ya,
14: jebol dan kemudian mengalir, ya, secara masif, ya, dalam waktu yang sangat singkat seperti itu.
1: Bahkan lumpur dan batuan pun juga terbawa oleh banjir bandang itu, Prof.
14: Betul, terikut, ya. Ya. Kalau kita lihat kemarin di video-videonya itu kan ada bongkahan batuan sebesar barangkali mungkin sebesar pos ini atau polisi seperti itu, ya.
1: Besar-besar banget itu, Prof.
14: Bisa.
1: Tapi tapi bisa, Prof, dikatakan bahwa yang di Nepal ini, Prof, ya, satu bencana ternyata memicu bencana berikutnya, Prof.
14: Betul, itu yang disebut dengan cascading disaster, ya.
1: Cascading disaster.
14: Bencana yang berantai. Betul,
1: okay.
14: Bencana yang berantai. Bencana yang disebabkan oleh satu bencana menyebabkan bencana yang lainnya, dan kemudian dia terakumulasi menyebabkan, biasanya bencananya itu adalah bencana sosial, bencana ekonomi. Itulah yang dalam teori manajemen bencana disebut dengan cascading disaster.
1: Cascading disaster atau bencana berantai ini memang sulit untuk dihentikan setelah prosesnya dimulai, Prof.
14: Ya, itu yang kemudian harus dimitigasi. Ya, bencana-bencana model seperti ini itu sangat sulit untuk kemudian dihentikan. Tetapi kita punya potensi untuk kemudian mereduksi, ya, dampaknya seperti itu. Itulah yang kemudian di dalam konsep penanganan bencana disebut dengan disaster risk reduction atau pengurangan risiko bencana. Nah, jadi cascading ini memang akan sangat sulit untuk kemudian kita hentikan, ya, atau barangkali mungkin. Tetapi kita punya upaya-upaya mitigasi untuk kemudian mengurangi risiko bencana yang ditimbulkan oleh cascading disaster ini, gitu.
1: Ya. Tapi cascading itu bisa dianalisis sebelumnya, Prof, bahwa pemicu apa nanti akan mengakibatkan apa, berdampak apa, dan tingkatnya seperti apa, itu bisa dianalisis sebelumnya.
14: Ya, bisa. Makanya di dalam konsep penanganan bencana ada yang disebut dengan kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana inilah yang kemudian akan melihat, ya, suatu, katakanlah mungkin suatu daerah potensinya apa, begitu.
1: Okay.
14: Nah, kalau misalnya daerah tersebut punya potensi A, bencana A, apa kira-kira dampak atau apa kira-kira yang akan ditimbulkan, ya, sehingga nanti dia akan berantai seperti itu. Oh. Nah, sebagai contoh yang di Nepal ini begitu. Yeah, jadi adanya global warming ya, kemudian dikombinasikan dengan gempa bumi kecil yang terus terjadi menyebabkan gletsernya kemudian mencair, kemudian ada getaran-getaran seismik dari gempa bumi itu menyebabkan material-material seperti bebatuan di wilayah pegunungan itu nanti akan longsor, kemudian dia menyebabkan banjir bandang. Oh. Ya, artinya kan sudah beberapa rangkaian daripada bencana-bencana ya, kemudian membentuk banjir bandang, kemudian sekarang sudah ada bencana sosial di sana ya, artinya ada ratusan bahkan mencapai ribuan korban yang ada di sana, kemudian kerusakan infrastruktur, kemudian logistik, nanti akan menimbulkan disebut dengan bencana ekonomi begitu kan. Okay. Nah, nanti akan ada bencana kemanusiaan. Nah, itu yang itu tipikal daripada cascading disaster yang memang sekarang ini kita harus mencoba untuk menyadari ya. Baik. Sehingga ke depannya kita bisa melakukan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana seperti itu.
1: Ya, artinya cascading disaster itu bisa dianalisis dan bisa diperkirakan potensi yang akan terjadi dari sebuah bencana tadi itu, Prof ya. Iya. Dan apakah wilayah kita, Prof, Indonesia ini juga termasuk rawan terhadap cascading disaster atau bencana berantai ini?
14: Ya, kita sebenarnya cukup rawan ya. Kenapa? Karena di beberapa daerah, terutama untuk cascading centernya ini, apakah itu bencana banjir bandang ya, ataukah kemudian kebakaran hutan dan lahan yang sekarang kita alami, itu adalah bentuk-bentuk dari cascading center. Sebagai contoh, kebakaran hutan dan lahan itu kan akibat adanya El Nino yang berkepanjangan ya. Yeah. El Nino yang berkepanjangan ya. Kemudian di situ memicu munculnya hotspot ya. Kemudian ada kombinasi lagi, katakanlah mungkin unsur manusia yang beberapa perusahaan-perusahaan ya, yang kemudian ataupun oknum-oknum yang kemudian ikut membakar, itulah yang kemudian menambah masif daripada kebakaran hutan dan lahan yang ada di Indonesia. Nah, itu sebenarnya salah satu contoh dari cascading disaster yang ada begitu, tetapi dalam bentuk kebakaran hutan dan lahan begitu.
1: Ya. Dan apakah semua potensi bencana yang ada di kita, termasuk daerah rawan bencana, sudah termitigasi dengan baik, Prof? Sebelum hal itu untuk, berpotensi kepada pemukiman.
14: Betul. Jadi menurut saya memang upaya-upaya mitigasi itu sudah ada, tapi belum optimal. Kenapa? Karena saya melihat literasi bencana di Indonesia itu belum terlalu diketahui ya oleh seluruh stakeholder. Jadi karena kan menangani bencana itu sebenarnya bukan hanya domain dari pemerintah ya, tapi di situ juga unsur daripada masyarakat, kemudian media. Makanya saya senang ya dengan RRI yang mencoba untuk terus melakukan edukasi-edukasi dan literasi, sehingga apa? Sehingga nanti makin banyak stakeholder yang kemudian mengetahui, dan kemudian mereka nanti akan betul-betul mengetahui upaya-upaya mitigasi gitu, sehingga kedepannya kita berharap kita dapat mengurangi risiko bencana yang ada begitu. Yeah. Karena toh kebakaran hutan tidak akan mungkin kita hentikan ya, tetapi kita bisa melakukan mitigasi sehingga kerugian yang akan dihasilkan ya oleh kebakaran hutan dan lahan itu bisa kita minimalisir ya, seminimal mungkin seperti itu.
1: Okay. Kalau memang kita sangat baik dalam memitigasi atau cascading center tadi, Prof ya, terutama ancaman berantai tadi, artinya Prof katakan literasi dan edukasi yang belum optimal. Nah, harusnya di fase mana hal itu dilakukan, Prof? Kalau memang nyata ya, jadi, potensi bahaya gempa itu atau bahaya bencana itu sudah ada di sekitar kita.
14: Ya, betul. Jadi saya kira yang paling utama sekarang dan itu paling penting itu adalah kita masuk dalam sektor edukasi. Jadi kita harus memberikan edukasi ya dan literasi untuk sekolah-sekolah ya. Baik itu dari tingkat katakanlah mungkin anak-anak, mungkin ya dari SD, bahkan mungkin dari PAUD ya, dari kemudian SMP, SMA, kemudian kita juga secara informal kita bisa masuk katakanlah mungkin di rumah ibadah ya, di masjid, kemudian di gereja, kemudian kita terus sosialisasi bahwa potensi yang terjadi di wilayah A misalnya di sebuah provinsi itu apa saja ya, kemudian di sebuah desa, di sebuah kecamatan dan lain sebagainya. Nah, dengan masuknya dalam sektor pendidikan, apakah itu formal maupun informal, kita berharap nanti tingkat literasi dari masyarakat itu nanti akan bertambah ya. Nah, ketika kemudian bertambah, maka akan semakin banyak orang yang aware begitu. Jadi kita bisa meningkatkan people awareness. Nah, ketika kemudian people awareness, maka kemudian kita akan dengan sangat mudah untuk melakukan upaya-upaya mitigasi yang sudah terprogram seperti itu. Nah, pada gilirannya kita berharap nanti resiko yang akan ditimbulkan oleh cascading disaster itu bisa sangat minim begitu. Kalau misalnya, let's say ketika kemudian sebelum adanya upaya yang masif ini, korbannya mungkin ribuan begitu ya. Nah, tetapi ketika ada upaya-upaya yang masif ya untuk peningkatan edukasi, literasi dan lain sebagainya, maka mungkin korbannya kita bisa minimalisir ya. Mungkin hanya katakanlah mungkin puluhan yang memang sudah ajalnya ya. Dan kemudian kerusakan infrastruktur juga tidak masif dan kemudian ketika kemudian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa dapat lebih mudah seperti itu.
1: Jadi apa yang jadi indikator keberhasilan bahwa implementasi edukasi literasi itu sudah cukup baik? Korban yang sedikit atau hal lain apa yang bisa dikatakan itu sebagai suatu keberhasilan dalam memitigasi dengan baik, mengimplementasikan dengan baik, edukasi dengan baik, dan literasi kepada masyarakat, Prof?
14: Ya, tentu ujungnya adalah kita mengurangi risiko. Dan salah satu indikator yang paling terukur itu adalah jumlah korban. Baik jumlah korban jiwa maupun jumlah korban infrastruktur dan lainnya seperti itu. Jadi kita berharap bahwa ketika kemudian sebagai contoh di Jepang ya. Di Jepang kita lihat ketika terjadi gempa bumi, ketika terjadi kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah itu kan kita sudah bisa lihat bagaimana penanganan bencananya seperti apa. Kemudian korban yang ditimbulkan oleh bencana tersebut itu sangat minim ya. Dan kemudian ketika tahap rehabilitasi rekonstruksi mereka dengan sangat mudah untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan yang ada. Sehingga bencana tersebut itu tidak akan menimbulkan sebuah trauma begitu ya. Sebuah katakanlah mungkin sebuah cerita yang kemudian mengakibatkan terjadinya pengurangan kualitas hidup ya, apakah itu manusia secara individu maupun juga secara komunitas seperti itu. Nah itu salah satu indikator utamanya, Mas Rudi.
1: Baik, Profesor Adi Maulana, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang, memberikan penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, Prof. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Salam sehat, selamat pagi.
14: Iya, ya, terima kasih RRI, terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakar Kebencanaan Universitas Hasanuddin Makassar atau UNHAS Makassar, Profesor Adi Maulana.
15: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali mendorong masyarakat khususnya generasi muda untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai perkembangan peredaran narkoba. Laporannya disampaikan Zanwar Setiaji.
1: Kalau bisa tidak menggunakan vape karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
2: BNN Provinsi Bali mendorong masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran gelap narkoba yang terus berkembang. Perubahan pola dan modus peredaran menjadi tantangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Bali. Koordinator Bidang Pencegahan BNN Provinsi Bali, Putu Sony Kurniawan mengatakan, perkembangan pariwisata di Bali juga diikuti tantangan dalam pengawasan peredaran narkoba. Kondisi tersebut membutuhkan sinergi antara petugas, masyarakat, dan berbagai pihak untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
1: Bali saat ini tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi sudah diarahkan menjadi tempat produksi. Dan ini memang cukup sulit dideteksi, karena ini sudah melibatkan jaringan internasional ini tentu sudah punya trik, sudah punya cara yang untuk melalui petugas itu sudah sangat canggih mereka. Jadi alat-alat itu meskipun di seperti pabrik itu cukup besar, ini alat-alatnya, tapi mereka melakukan kanibalisme. Jadi alat-alat itu dipotong-potong, dikirim sedemikian rupa, jangka waktu yang cukup lama, jadi per part-part itu dikirim seperti itu dengan segala modus operandinya.
2: BNN Provinsi Bali juga mengingatkan adanya perkembangan

0: narkoba dalam bentuk baru yang menyasar kalangan generasi muda. Salah satunya, narkoba yang dikemas dalam bentuk liquid dan berpotensi dicampurkan ke dalam vape, sehingga sulit dibedakan dengan cairan biasa.
1: Sekarang ada modus baru, yaitu peredaran narkoba yang sudah dikemas dalam liquid vape. Jadi bandar itu mengupgrade narkoba itu tidak lagi dalam bentuk pil seperti itu, tapi mereka mengupgrade sekarang narkoba itu dalam bentuk liquid, dan ini bisa dicampur ke dalam vape seperti itu. Nah, ini kan sedang tren anak-anak muda itu menggunakan vape. Jadi pesan kami kepada generasi muda Bali, hati-hati kalau bisa tidak menggunakan vape, karena sangat sulit untuk membedakan liquid mana yang ada narkobanya dan yang mana tidak ada narkobanya.
0: Pencegahan peredaran narkoba membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat. BNN Provinsi Bali berharap kesadaran bersama dapat semakin diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negeri Zamrud Katulistiwa, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 17.000 pulau, beragam budaya, bahasa, dan adat istiadat berpadu dalam satu kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Dari megahnya Candi Borobudur hingga tenangnya Danau Toba, dari semangat gotong royong hingga cita rasa rempah yang mendunia, Indonesia bukan hanya tempat, tapi jiwa. Kita adalah bangsa yang kuat karena perbedaan. Perbedaan yang bukan untuk dipertentangkan, tapi dirayakan. Di tanah ini, toleransi tumbuh bersama harapan. Inilah Indonesia, rumah yang kaya, tangguh, dan penuh cinta. Mari kita jaga bersama, demi generasi yang akan datang.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie setelah diturunkannya rezim Soeharto, diadakan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 untuk menentukan apakah Timor Timur lepas dari Indonesia atau tidak. Dalam sebuah referendum yang disponsori Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, mayoritas rakyat Timor Timur ingin memerdekakan diri dari Indonesia. Selanjutnya pada 20 Mei 2002, Timor Timur mendapat pengakuan dunia internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. 30 Agustus 1835, orang-orang Inggris di Australia membentuk permukiman di wilayah Tenggara yang lantas dinamai Melbourne dan menjadi ibu kota negara bagian Victoria. Kini 30 Agustus diperingati sebagai hari jadi kota Melbourne.
2: Ada 7 atau 17 siapa ya, yang semalam itu yang di Jakarta, ada 7 ya, ada 7 ternyata dapurnya itu dapur yang sudah lama tidak beroperasi, ada juga dapurnya nggak ada gitu, jadi ini kami kemudian, kami exclude, kami bersihkan, kami suspend secara permanen. Dan kami masih menunggu dari sisanya 463, kami suspend, kalau tidak ada laporan, kami cek lagi tidak ada, maka bisa disimpulkan bahwa memang itu dapurnya nggak pernah ada, atau pernah ada tapi sudah nggak beroperasi lagi. Nah itu tentu saja yang sudah berjalan ini menyangkut dengan penyaluran MBG, ya kan, setiap hari kita salurkan MBG, keprimaan, pelaporan, ini kami bicarakan dengan Pak Menteri Keuangan, terkait juga bagaimana pelaporan keuangannya yang prima. Kemudian connect antara sistem aksisnya di Kementerian Keuangan dengan SIPGN di tempat kita. Jadi ini intinya adalah yang tadinya manual-manual ini tidak boleh manual-manual lagi, tapi bagaimana caranya tim yang atau orang yang bekerja di lapangan, di dapur, itu kemudian dengan sistem dia bisa bekerja dengan dan dipermudah untuk pelaporannya. Yang berikutnya adalah tentu saja kami membicarakan mengenai rencana pelaksanaan MBG di tahun 2027, ya, yang tentu saja Anda semua sudah tahu anggarannya sekitar 240 triliun dan ini kami sudah ada kenapa 240, bagaimana rencana dan lain-lain, itu kemudian kami istilahnya brainstorming dengan Pak Menkeu. Jadi Pak Menkeu juga sedikit banyak juga beliau tahu, kami juga detailnya kami tahu, sehingga kami brainstorming penyamaan frekuensi dan persepsi di antara saya dengan Pak Menteri dan juga di antara kami Eselon 1, ada Pak Waka, ada Bu Waka, dan kita semua dengan Eselon 1 di Kementerian Keuangan. Selain itu kami juga membicarakan mengenai rencana kami untuk membuka atau mengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T yang sudah kami umumkan. Kami berharap di September ini kami akan mulai membuka dapur-dapur di wilayah 3T, sebagaimana juga Anda sudah beritahu berdasarkan wawancara media dan lain-lain di waktu yang kemarin, ada 2.700 yang sudah siap, kemudian kami saat bertahap akan kami buka, termasuk juga membuka dapur-dapur yang memang di situ banyak yang membutuhkan. Kan ada, saya kan Anda semua juga sudah tahu, ada 13.000 dapur yang dalam antrian. Nah, dalam antrian ini kami sisir, memang tidak terus kemudian 13.000-nya buka semua, enggak ya. Itu kan baru ada juga yang masih titik. Nah, titik itu kemudian kami exclude. Nah, mana-mana yang sudah siap itu akan kami aktivasi sesuai dengan kebutuhan yang ada di wilayah itu. Bukan hanya di 3T, 3T prioritas, 3T, kemudian pondok pesantren yang memang belum, kemudian termasuk daerah-daerah khususnya di luar Jawa yang memang secara aglomerasi juga memang masih butuh dan dibutuhkan, itu kemudian secara bertahap kami buka. Nah, pembukaan ini kan juga mengandung anggaran, di mana anggaran itu kami sesuaikan. Dan insya Allah tidak perlu adanya penambahan anggaran. Anggaran yang sekarang di 2026 ini insya Allah bisa kami maksimalkan tanpa ada penambahan anggaran, sehingga kebutuhan MBG bagi wilayah-wilayah yang belum, bagi sekolah-sekolah yang belum, ada yang kirim video ke saya sekolah meminta MBG-nya segera dibuka di sekolahnya, ada yang kirim email, ada yang kirim surat, ada yang kirim DM di sosial media, itu kami semua kami lihat, ternyata memang masih banyak juga sekolah-sekolah yang memang belum mendapatkan program makan bersih gratis, sementara sekolah di sebelahnya atau nggak jauh dari sekolah itu sudah mendapatkan MBG. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan, termasuk juga kami sepakat untuk mentraining kepala SPPG dan juga akuntan di dapur-dapur itu supaya comply terhadap tadi itu digitalisasi antara sistem AXIS dengan SPGN, sehingga pelaporan itu yang tadinya mungkin sulit manual dan lain sebagainya itu kemudian by sistem itu kemudian pertanggungjawabannya jelas dan mekanisme caranya juga lebih mudah. Kira-kira itu yang bisa
3: mengatakan. Penegasan aja, anggaran ya. Alokasi 240 triliun itu apa sudah termasuk anggaran MBG di BGN atau itu apa di luar anggaran? Itu karena kan 240 itu kan di dalam dana pendidikan ya Pak. Itu di BGN apakah ada alokasi sendiri juga untuk MBG atau 240 itu sudah keseluruhan untuk MBG?
2: Sudah ini dong, sudah 240 itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau nggak salah yang jadi yang dialokasikan untuk operasional BGN itu sekitar 97%-nya adalah untuk makan, untuk program makannya. Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3% dari anggaran itu, ya. Kalau 3 kali 240 sekitar 6 T lah, 6, sekian lah, ya, untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring gaji-gaji termasuk gaji kepala SPPG kan itu kan statusnya P3 kan digaji di tempat kita totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk dari 240 triliun itu yang dipakai secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97% kali 240 triliun.
3: Pak, kalau realisasi per year to date 2026 anggaran yang sudah terserap dibuat MBG berapa Pak?
2: Sekarang ini per kemarin ya kalau nggak salah hari apa Bu? Mana Bu? 56%
3: per periode
2: hari kemarin ya. Per hari kemarin sudah 56% ya.
3: Nominalnya itu
2: 117 triliun sudah kita salurkan. Total anggarannya kalau nggak salah kita 229.
4: Ya.
2: Jadi dari 268 triliun itu kemudian kami sisir, itu kami efisiensikan menjadi 229 triliun. Dari 229 triliun itu terpakailah 117 triliun. Jadi 268 triliun menjadi 229 ada efisiensi di situ. Ya.
3: Pak, okay. Ada pembahasan soal insentif 6 juta per hari SPG.
2: Pak, nanti itu anulah, itu nanti saya umumkan berikutnya. Lain-lain, sudah cukup,
3: Pak,
2: terima kasih.
3: Pak, kan bilang, Pak, bakal ikut mengawasi SPG di daerah-daerah itu.
2: Ya, itu termasuk ya pengawasan keuangan tentu saja, termasuk training pengawasan keuangan, termasuk juga kami minta SPPG atau dapur-dapur di 3T itu melibatkan DCKN di Kementerian Keuangan untuk di appraisal sehingga kita tahu kira-kira di 3T itu dapur itu nilainya berapa, sehingga nanti itu juga menentukan insentif, menentukan tingkat kemahalan dan lain-lain, itu kan kami bicarakan juga sebetulnya.
5: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
8: Gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur pada 15 Agustus lalu masih menyisakan kebutuhan kemanusiaan di sejumlah wilayah. BNPB mencatat hingga hari ke-8 penanganan, 150.576 jiwa masih mengungsi, sementara bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai 954 ton melalui 68 sorti penerbangan. Namun kebutuhan di lapangan tidak hanya mengenai banyaknya bantuan, tetapi jenis dan ketepatan bantuan. BNPB juga masih mencatat kebutuhan seperti tenda keluarga, kemudian perlengkapan tidur, genset, kebutuhan kebersihan, sembako, air bersih, air mineral, dan obat-obatan, sementara pakaian layak pakai juga diharapkan untuk optimal dapat disalurkan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Dan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana NTT, untuk pagi hari ini kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasana Purnamasari.
0: Wawancara Pro 3.
8: Selamat pagi Bu Hasana Purnamasari.
4: Selamat pagi Kak.
8: Iya. Sebenarnya setelah hampir 2 pekan peristiwa gempa dengan magnitudo 7,7 di Flores NTT, kebutuhan apa yang paling terasa mendesak di lapangan saat ini?
4: Baik Kak. Dari pengamatan kami juga di lokasi kejadian, memang yang dibutuhkan saat ini berupa pangan, dapur umum, dan tenda-tenda untuk pengungsian sementara ya Kak ya. Seperti itu. Tapi didukung untuk kemudiannya karena banyaknya infrastruktur juga, terus sekolah-sekolah yang rusak, rumah ibadah juga. Pastinya ini akan membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang berjangka panjang, pastinya pembangunan, terus juga pakaian-pakaian dan lain sebagainya gitu kan.
8: Oke, kalau gitu Mbak Sana, dari yang Anda jelaskan sementara ini, lantas apa yang biasanya berbeda antara kebutuhan warga yang sangat dibutuhkan saat ini dan bantuan yang diterima atau yang datang?
4: Yang datang saat ini memang kebanyakan untuk yang urgen kan pangan ya Kak ya gitu. Jadi memang itu dibutuhkan, tapi kedepannya nantinya pasti akan banyak hal-hal yang hilang yang mereka juga butuh lagi, alat tulis, terus kebutuhan sekolah dan lain-lain seperti itu Kak. Cuma memang saat ini yang urgen kan pangan untuk kemuliaan mereka, betul.
8: Oke, dari pantauan Anda apakah bantuan pangan ini memang sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, terutama dalam kondisi yang mereka hadapi seperti ini?
4: Alhamdulillah Kak, sesuai bantuan baik dari pemerintah, dari komunitas, dari yayasan, dari teman-teman donatur seluruh penjuru Nusantara ini benar-benar sangat sesuai dengan yang dibutuhkan teman-teman di lokasi bencana Kak. Gitu.
8: Baik, kami juga yakin bahwa bantuan yang disalurkan oleh berbagai pihak ini sudah cukup banyak. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana ketepatan dalam penyaluran bantuan itu dan distribusi itu betul-betul merata, terutama bagi mereka yang sangat membutuhkan. Nah, dari komunitas Anda sendiri, wilayah mana yang paling sulit dijangkau untuk bantuan yang ada saat ini, sehingga betul-betul ketepatan bantuan yang sangat dibutuhkan itu sampai ke mereka?
4: Baik Kak, jadi untuk mapping lokasi, kami itu kan melihat dengan komunitas-komunitas dan pemerintah setempat yang sudah turun terlebih dahulu ketika gempa terjadi ya Kak ya. Karena keterbatasan akses juga itu membuat beberapa wilayah itu juga sulit dijangkau. Tetapi semuanya betul-betul berusaha untuk menjangkau titik-titik tersebut. Cuma memang karena akses jalan akhirnya bukan tidak tepat, tapi tidak cepat gitu. Karena
8: tidak cepat
4: jalan kan enggak betul.
8: Bisa digambarkan akses jalannya seperti apa sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan ini terkendala, dan terutama di wilayah mana dari hasil mapping lokasinya ini, Mbak Hasana?
4: Kemarin itu kami dapat info dari teman-teman di lokasi, ada beberapa titik di Nagakeo, di Nagakeo. Itu juga karena jalannya ini kan terbelah-belah gitu ya Pak, kayak karena gempa itu kan jadi jalannya seperti itu, terus ada beberapa titik juga yang longsor gitu. Cuma bisa dilewati, tapi memang agak struggle aja gitu Kak. Cuma memang usaha dari semua pihak itu berkolaborasi untuk bagaimana kita sampai gitu.
8: Tapi akhirnya jadi, pun sampai juga kan ya ke mereka yang memang sampai. Sangat sulit dijangkau ini ya.
4: Betul sampai, tapi tidak secepat yang akses jalannya tidak terganggu gitu.
8: Jadi ada beberapa titik memang yang akses jalannya terganggu sehingga kecepatan dalam penyaluran bantuan itu terkendala di situ. Baik.
4: Iya.
8: Nah, Anda katakan bahwa bukannya tidak tepat, artinya tepat. Nah, bagaimana sih cara memastikan bantuan yang akan disalurkan itu sesuai dengan apa yang warga butuhkan sebelum disalurkan, sebelum dikirim ini, Mbak Asana?
4: Baik, Kak. Jadi ini menurut pengamatan komunitas kami, dan kami juga melihat teman-teman yang ada di lokasi daerah itu, memang karena mereka turun, akhirnya mereka tahu gitu, Kak. Mereka tahu bahwa yang dibutuhkan para korban itu apa, baru akhirnya barang itu diadakan dan dibeli di lokasi-lokasi yang tidak terkena dari gempa itu, Kak, untuk mengisi dan mendistribusikan keperluan-keperluan keseharian dari para korban gitu.
8: Oke, untuk mengetahui itu apakah memang ada komunikasi dengan mungkin tokoh masyarakat setempat sebelum bantuan distribusikan atau bagaimana ini, Mbak Asana?
4: Kalau dari komunitas kami, Kak, hingga saat ini kami mendapat perkembangan dan info itu dari teman-teman komunitas lain juga yang di sana, Kak.
8: Oh.
4: Jadi kan mereka, kita turunnya bertahap tuh, Kak.
8: Yeah,
4: kalau turun sekarang semuanya nampaknya kurang efisien aja gitu, karena bertumpuk jadinya begitu, Kak. Jadi kami bagi kekuatan, ada yang turun dulu untuk pasok pangan dan lain sebagainya, nanti kami kemudian menyusul begitu, Kak. Jadi sehingga perkembangan hariannya bisa terpantau begitu. Yeah.
8: Siapa yang, atau memang komunitas kah yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang dibutuhkan atau bagaimana? Biasanya cara kerjanya seperti apa di dalam penyaluran bantuan ini, Mbak Asana?
4: Kalau dari komunitas kami atau gimana nih, Kak?
8: Iya, artinya kan tadi dikatakan yang dibutuhkan, oh itu mendapatkan informasi dari teman-teman komunitas yang ada.
4: Nah, ya, betul.
8: Sebenarnya ada nggak pihak yang paling tepat menentukan jenis bantuan yang sangat dibutuhkan?
4: Sebenarnya kalau dibilang pihak yang paling tepat, tidak ada sih, Kak. Karena semua pihak itu punya tujuan yang sama. Jadi dengan bergandengan tangan, baik dari kolaborasi antara pemerintah setempat, pemerintah daerah, komunitas, yayasan, terus lembaga amil zakat dan lain sebagainya, kita semua jadi saling tahu nih kurangnya apa begitu. Jadi kalau untuk penentuan yang paling tepat, saya rasa nggak ada, karena nggak ada yang bisa jalan dan mendistribusikannya sendiri kan, Kak.
8: Saya artinya begini, khawatirnya kan ternyata ada satu jenis barang bantuan menumpuk di satu titik begitu kan. Walaupun itu sudah didistribusikan, artinya sementara ada kebutuhan jenis lain yang lebih dibutuhkan, sehingga tidak terjadi penumpukan yang tidak digunakan secara optimal. Tapi itu tidak terjadi ya, Mbak Asana?
4: Alhamdulillah sejauh ini semuanya merata, terdistribusikan juga di titik-titik. Itulah kenapa di setiap titik ada teman-teman komunitas dan pemerintah yang tepat. Jadi mereka bisa kasih info, kalau di sini kurang bahan, maka kita bisa bergeser ke lokasi-lokasi yang butuh banget begitu.
8: Biasanya sekali distribusi bantuan ke satu titik itu cukup untuk bertahan berapa lama? Sebelum nanti akan dikirim lagi atau didistribusikan lagi?
4: Sejauh ini yang kami dapat informasinya itu, kami belum bisa menentukan seberapa lama ya, Kak. Karena bantuan itu terus ada begitu, Kak. Jadi untuk kekurangan yang dari pangan ya, Kak, ya saat ini kan pangan dulu ya, Kak, ya. Kalau dari pangan memang alhamdulillah selalu ada terus bantuan dari pemerintah maupun dari teman-teman komunitas dan lembaga amil zakat lainnya begitu. Nanti pada akhirnya memang kita harus memulihkan, itu kan pasca bencana ya, Kak, ya, dan pastinya itu sangat panjang jangkanya begitu.
8: Iya, iya. Termasuk bantuan itu, pangan yang memperhitungkan untuk balita, untuk lansia, ini bagaimana?
4: Betul, Kak. Kita juga kemarin sempat dapat info juga dari teman-teman di sana. Mereka mengklasifikasikan juga jumlah dari lansia, dari anak-anak usia dini dan lain sebagainya. Jadi sehingga kebutuhan-kebutuhan itu disesuaikan dengan usianya begitu, Kak. Dari popok, susu, terus bahan pangan pastinya ya yang sesuai dengan umum dan kebutuhan perempuan juga, alat mandi dan sebagainya.
8: Baik, Mbak Asana, selain bantuan pangan, ini BNPB mencatat kebutuhan seperti tenda, kemudian matras, genset, hygiene kit, dan tentu pangan yang tadi sudah disampaikan. Nah, untuk di luar pangan tadi yang sangat dibutuhkan, bagaimana sih komunitas biasanya membaca prioritas jenis bantuan itu?
4: Kalau komunitas kami sendiri, Kak, untuk hal di luar pangan dan sandang yang memang kami usahakan di situ, kami belum bisa menentukan secara mandiri sih Kak gitu. Jadi kami juga pastinya berkoordinasi, namun sebatas hanya informasi saja begitu Kak. Belum selebihnya tahu secara detail untuk itu gitu, karena kami memang datang dengan apa yang kami mampu.
8: Tapi dari pantauan di lapangan misalnya seperti pakaian layak pakai terpantau tidak, itu bagaimana penyalurannya? Soalnya kabarnya ini juga ada sortiran yang cukup ketat ya, sehingga tidak bisa dengan mudah untuk sampai ke pihak-pihak yang membutuhkan. Bagaimana sih ini?
4: Betul. Jadi bukan tidak mudah untuk sampai di tempat sih Kak. Sebenarnya mudah, tapi memang kelayakan bajunya aja yang kami memang betul-betul kami perhatikan. Jadi ada kriteria-kriteria sehingga ketika sampai di teman-teman yang terdampak bencana itu tidak mempersulit dan tidak mengurangi harga diri mereka ketika menerima bantuan pakai-pakai begitu Kak.
8: Standarnya seperti apa yang diterima dan yang akan didistribusikan kalau begitu?
4: Baik Kak, jadi kami dari Komunitas Aksi Pelosok Nusantara punya standar dari baju yang dikatakan layak ketika dia satu tidak noda Kak gitu.
8: Tidak
4: jadi
8: noda.
4: Pastinya betul, walaupun bajunya itu kualitas bahannya masih bagus dan masih bisa dipakai lagi, tapi ketika dia noda, maka itu didis gitu ya Kak. Kita tidak ambil gitu, disortir. Setelah itu yang kedua, dia tidak robek Kak. Jadi dia tidak robek, kecil maupun besar itu tidak boleh didistribusikan seperti itu bagi kami. Yang ketiga, bagian kancing dan resletingnya itu dalam keadaan baik Kak. Ini yang biasa bukan disepelekan sih, cuma mungkin teman-teman merasa bahwa bahannya, jeansnya atau kainnya masih bagus banget, cuma kayak hanya kancingnya satu aja yang rusak atau resletingnya aja gitu kan. Tapi kan itu jadi PR buat yang penerima gitu Kak, dan kami gak mau itu terjadi begitu. Sehingga penerima itu ketika dapat benar-benar langsung bisa dipakai dan digunakan begitu, bukan bukan harus memperbaiki lagi. Terus yang paling penting itu kita tidak menerima pakaian dalam dan kaos kaki sih Kak.
8: Artinya tetap disortir, karena yang saya tangkap ini untuk menjaga si penerima merasa tidak menerima barang sisa ya. Jadi memang betul-betul yang layak untuk mereka terima, untuk mereka kenakan. Bagus, tapi kalau memang ada hal-hal yang justru nanti akan merasa tidak enak, itu mending dihindari. Begitu Mbak Sana ya?
4: Betul-betul Kak.
8: Tapi kalau memang sampai dengan saat ini atau di masa-masa darurat, pakaian itu masih sangat dibutuhkan? Atau memang sudah cukup banyak sekarang?
4: Kalau dari komunitas kami memang belum melakukan distribusi pakaian layak pakai Kak. Kenapa? Karena memang saat ini posisi di sana memang lebih butuh hal-hal yang seperti yang tadi Kakak jelaskan seperti itu. Jadi untuk pakaian kami di Kupang, khususnya di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur, di Kupang kami dalam masa pengumpulan dulu. Jadi baik dari teman-teman sosial media, kita share via sosmed dan lain sebagainya, itu untuk pengumpulan dulu. Setelah itu kita tahap sortir, baru nanti didistribusikan ketika lokasi gempa saat ini sudah jauh lebih membaik. Kami rasa pas waktunya untuk turun memberikan titipan amanah teman-teman berupa pakaian layak pakai, baru kami turun untuk distribusi begitu Kak.
8: Kalau ada pendengar kami, pemirsa kami ingin membantu korban NTT hari ini, bantuan seperti apa yang paling tepat diberikan?
4: Betul Kak, jadi alhamdulillah banget ini, karena bantuan untuk NTT itu kan dari seluruh pelosok Nusantara ya Kak ya, gitu. Semuanya itu dirasa butuh, tidak ada yang tidak dibutuhkan sih rasanya. Tapi kalau dari kami, distribusi pakaian layak pakai ini kan jarak dari teman-teman di Jawa atau mungkin di Sumatera yang ingin berpartisipasi kan lumayan jauh ya Kak, jaraknya ya. Jadi beberapa teman-teman di Jawa itu juga menghubungi kami via sosmed, juga nanya ini gimana, kami mau bantu tapi bagaimana pakaian-pakaian kami ini. Akhirnya kami arahkan untuk bisa dikirimkan via kargo kapal, karena satu jauh lebih murah, walaupun dengan durasi pengiriman yang cukup lama ya Kak. Nampaknya karena kami distribusi ke lokasi bencana ini bertahap, jadi tidak ada yang terlambat sih, kami rasa seperti itu.
8: Baik, Mbak Hasanah Purnamasari, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang dan kami apresiasi dengan apa yang teman-teman Mbak Hasanah dalam komunitas Aksi Pelosok Nusantara lakukan. Mudah-mudahan ini memberikan semangat, motivasi dan bermanfaat buat saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan di lokasi bencana. Terima kasih Mbak untuk waktunya.
4: Amin.
8: Sehat selalu. Selamat pagi.
4: Ya. Pagi.
8: Demikian tadi Ketua Komunitas Aksi Pelosok Nusantara, Hasanah Purnamasari.
0: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotoran walau sedikit?" Para sahabat kemudian menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan sholat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Nugini, Samudra Pasifik Utara dan Timur Laut Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, perairan barat Bengkulu hingga Sumatera Barat, Sumatera Selatan hingga Jambi, Kepulauan Riau hingga Selat Malaka, Papua Tengah dan Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Bandung, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Pontianak. Terdapat juga potensi udara kabur di Palangkaraya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Pekanbaru, Palembang, dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabut di Manokwari dan Nabire, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Rane Program 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 105,9 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu tanggal 30 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia, kami yang bertugas, saya Yuli Samza, dan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Ranai 105,9 FM MW 1467 kHz kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya akan kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi pagi ini, surah An

0: صدق الله العظيم.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berlebihan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

untuk lagu islami di kesempatan ini kita cukupkan dulu, karena sesaat lagi akan kita simak Mutiara Pagi dengan judul Keajaiban Al-Quran yang akan disampaikan oleh Hajah Ida Nurfaizah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Pendengar RRI Cabang Pratama Ranai dimanapun berada, mari bersama-sama menghaturkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia kepada kita semua sehingga kita bisa beraktivitas menjalankan kegiatan rutinitas sehari-hari. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman, karena lantaran beliaulah Allah akan menghantarkan manusia ke jenjang kedudukan yang paling mulia dan menyelamatkan manusia dari kehancuran baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya menyampaikan mutiara pagi, yakni dengan sebuah judul keajaiban Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung petunjuk-petunjuk bagi umat manusia. Al-Qur'an diturunkan untuk menjadikan pegangan bagi mereka yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu abad, tetapi untuk seluruh umat manusia dan untuk sepanjang masa. Luas ajarannya sama dengan luasnya umat manusia. Al-Qur'an merupakan mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan tuntunan hidup umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia. Segala permasalahan dan solusi hidup manusia tercantum dalam Al-Qur'an. Berikut ini beberapa keajaiban yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, Al-Qur'an sebagai sumber segala hukum. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang utama bagi umat Islam, yang di dalamnya memuat berbagai aturan-aturan atau perundang-undangan yang mencakup segala aspek kehidupan manusia, mulai dari dimensi ritual, sosial, pendidikan, pemerintahan, perniagaan, dan lain-lain. Semua itu bertujuan untuk kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Al-Qur'an terjaga keasliannya. Al-Qur'an adalah kalam ilahi dan satu-satunya kitab suci yang terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Ayat-ayat Al-Qur'an sejak diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam redaksinya masih tetap sama sampai sekarang. Inilah sebagai salah satu bukti kemujizatan Al-Qur'an. Sangat mustahil manusia dapat membuat susunan yang serupa dengan Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat ayat-ayat yang menantang setiap orang dan mengatakan, kendatipun terkumpul jin dan manusia untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'an, mereka tidak akan dapat membuatnya. Sebagaimana dalam firman surah Al-Isra ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la in istama'atil insu wal jinnu alla ayatu bimisli hadzal qur'ani la ya'tu bimisli walau kana ba'duhum li ba'dhi zuhira. Al-Qur'an sumber ilmu pengetahuan yang memuat pengetahuan di masa lampau maupun di masa yang akan datang. Para ahli baik dari kalangan muslim maupun non-muslim berlomba untuk mengkaji dan menggali sumber-sumber ilmu pengetahuan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang bagaimana proses penciptaan alam semesta
dan berbagai seluk-beluk kehidupan di bumi. Pada mulanya, ahli-ahli ilmu falak menetapkan bahwa matahari tetap tidak berjalan ataupun beredar, dan hanya bumilah yang beredar di sekeliling matahari. Tetapi Al-Quran menegaskan bahwa matahari juga berjalan. Dalam surah Yasin ayat 38, Wasyamsu tajri mustaqirril laha dzalika taqdirul azizil alim. Pengetahuan semacam ini belum terjangkau pada zaman Rasulullah. Namun kini para ilmuwan sudah membuktikan kebenaran Al-Qur'an. Ilmu dan teknologi dalam Al-Qur'an selangkah lebih maju dibanding penemuan-penemuan para ahli di zaman modern ini. Hal ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kitab yang memiliki kemujizatan luar biasa. Yang ketiga, Al-Quran memiliki bahasa yang indah. Sudah tidak diragukan lagi kehebatan Al-Quran, di samping sebagai sumber segala hukum dan ilmu pengetahuan, Al-Quran juga memiliki bahasa yang indah, tiada tara, dan begitu puitis. Hal ini bisa dilihat pada sejarah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah yang senang membuat syair. Syair-syair yang memiliki nilai puitis dan penuh hikmah akan dipajang di Ka'bah. Oleh karena itu, orang Arab sering berlomba membuat syair dengan alasan Al-Quran diturunkan pada bangsa Arab yang gemar membuat syair. Keindahan bahasa Al-Quran mengalahkan semua syair-syair pada masa itu. Selain susunan bahasanya, juga sangat indah pada saat dilantunkan. Keindahan lantunan ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan hati dan yang membaca manapun dan yang mendengarnya. Yang keempat, Al-Quran sumber kebaikan dan hikmah. Orang yang belajar membaca Al-Quran walaupun terbata-bata akan mendapatkan pahala, apalagi jika bacaannya tartil. Di samping itu, Al-Quran juga dapat dijadikan obat pelipur bagi hati yang sedang gundah gulana. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan di seluruh penjuru dunia dan pada diri manusia sendiri, sehingga terbukti kebenarannya bahwa Al-Quran adalah benar dan kekal sepanjang masa, karena ia telah dijamin terpeliharanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta merupakan mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi diturunkannya Al-Quran adalah untuk memberi jawaban kepada berbagai persoalan umat manusia dan memberi jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dan perselisihan yang dihadapi masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan mengetahui keajaiban-keajaiban Al-Quran ini, kita semakin ingin meningkatkan dan mempelajari isi kandungan Al-Quran yang akan membawa kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita semuanya sehat ya. Kita sudah berada di hari Minggu, tanggal 30 Agustus 2026. Dan apa rencana pendengar di hari ini untuk mengisi akhir pekannya? Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana ya. Dan untuk Anda pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda. Dan tentunya kita bersama di Ranai Pagi.
1: Ranai Pagi ini. Ranai Pagi.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, adapun pilihannya,
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Ora Jamu, lagu Jawa.
1: Es Lilin, lagu Sunda.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek ke Cibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

Tari tandak merupakan tarian dengan mengkombinasikan nyanyian. Bentuk tariannya berupa pantun yang saling bertimbal balik antara kelompok pria dan wanita. Lagu atau pantun pada tarian ini berupa tentang hal-hal yang ada di bumi atau mengenai kehidupan sehari-hari masyarakat. Tari tandak adalah tarian yang sangat digemari atau disukai di daerah Riau. Tari ini merupakan gabungan antara seni tari dan sastra. Biasanya dipertunjukkan pada malam hari. Tarian ini bertujuan agar pemuda dan pemudi mempunyai kesempatan untuk bertemu. Tari tandak menjadi media silaturahmi, tempat bertemunya antara pemuda dan pemudi antar kampung. Banyak pasangan suami istri yang bermula dari pertemuan acara tari tandak ini, namun ada juga yang kisah cintanya tidak direstui pihak keluarga. Tarian ini juga melambangkan ikatan-ikatan yang terjalin antara teman-teman yang berlainan kampung, serta menciptakan rasa aman antar kampung. Dalam tarian ini, semua peserta bebas memilih pasangan, karena tarian ini merupakan hiburan sekaligus silaturahmi. Acara ini banyak dihadiri oleh warga, dari anak-anak kecil hingga orang dewasa. Secara rutin, acara tari tandak ini dilaksanakan setiap bulan Juli sampai Oktober setiap tahunnya, di mana pada bulan-bulan tersebut, para petani usai melaksanakan

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026 bersama saya Yulis Hamzah. Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna merancang pembentukan satuan tugas untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya.

0: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna terus memperluas akses layanan kesehatan masyarakat melalui program cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk dengan menghadirkan dokter spesialis hingga ke wilayah perdesaan. Upaya tersebut dilakukan melalui kunjungan kerja Bupati Natuna, Chen Swilan, ke Desa Cemaga, Kecamatan Bunguran Selatan, Jumat 28 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Bunguran Selatan tersebut menghadirkan dokter spesialis dan dokter residen untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kehadiran tenaga medis tersebut memberikan kesempatan bagi warga mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara langsung. Camat Bunguran Selatan Marzuin mengatakan pelaksanaan CKG menjadi bagian penting dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayahnya.
2: Cek kesehatan merupakan hal yang harus dilakukan. Kenapa? Cek kesehatan ini berfungsi untuk mendeteksi penyakit berbahaya sejak dini, seperti diabetes atau tekanan darah tinggi yang seringkali tidak memunculkan gejala. Untuk itu, mencegah lebih baik daripada mengobati, mencegah komplikasi serius, serta menghemat biaya pengobatan jangka panjang.
1: Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi konsultasi dokter spesialis dan dokter residen, pemeriksaan kesehatan umum dan spesialis, serta edukasi kesehatan. Sejumlah dokter spesialis yang hadir antara lain bidang anak, kandungan, penyakit dalam, dan bedah, serta dokter residen bidang neurologi, psikiatri, mata, dan THT. Sekretaris Desa Cemagatia mengatakan masyarakat menyambut baik pelaksanaan CKG dan kehadiran tenaga medis dari berbagai bidang tersebut.
3: Manfaat dari kegiatan ini yaitu untuk meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit serta gangguan kesehatan masyarakat yang ada di Bunguran Selatan khususnya, dan diharapkan dengan kegiatan ini bersama untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Cemaga yang lebih sehat dan sejahtera.
1: Melalui kegiatan tersebut, masyarakat Kecamatan Bunguran Selatan diharapkan semakin memanfaatkan program CKG untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna merancang pembentukan satuan tugas untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Satgas nantinya akan memiliki struktur komando bidang operasi, medis hingga pengelolaan data. Kepala Pelaksana BPBD Natuna, Raja Darmika, mengatakan konsep Satgas akan dibentuk menyerupai posko komando dengan pembagian tugas yang jelas. Bidang operasi nantinya dapat memiliki pos operasi di lapangan untuk memperkuat penanganan kejadian.
4: Rencana pembentukan Satgas

0: Sama seperti posko, ya. Posko kan poskomando, di situ nanti ada komandannya, ya. Kemudian ada bidang operasi, ya. Bisa-bisa bidang operasi kita bagi lagi. Nah, di bidang operasi ini mungkin ada pos operasi lapangannya. Nah, di bawah bidang operasi seperti itu. Kemudian ada bidang medis juga, menyangkut masalah hal-hal terkait dengan. Kemudian bisa juga nanti bagian data. Data itu penting.
1: Pembentukan Satgas tersebut menurut Raja Darmika mengacu pada instruksi Presiden dengan Bupati Natuna sebagai Komandan Satgas. Struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla di seluruh wilayah Natuna. Dan pendengar, Camat Bunguran Barat, Safi'i, menghadiri kegiatan Gerak Jalan Kreasi dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu pagi. Kegiatan tersebut dipusatkan di lapangan Astaka Kelurahan Sedanau, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna. Diikuti berbagai instansi serta satuan pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Bunguran Barat. Kegiatan mempertandingkan kreativitas peserta dalam menampilkan gerakan, kekompakan, serta berbagai kreasi selama mengikuti rute yang sudah ditentukan oleh panitia. Peserta yang diambil berasal dari berbagai unsur, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, serta sejumlah instansi pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di antaranya terdapat peserta dari Kantor Camat Bunguran Barat, Puskesmas, Kelurahan Sedanau, serta perwakilan satuan pendidikan di wilayah Kecamatan Bunguran Barat. Dan satuan, maksud kami, secara keseluruhan, Gerak Jalan Kreasi tersebut diikuti sebanyak 12 peserta yang bersaing menampilkan penampilan terbaik dari masing-masing. Camat Bunguran Barat, Safi'i, juga hadir sekaligus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan yang melibatkan aparatur pemerintahan, tenaga pendidik, pelajar, dan masyarakat tersebut. Selain mengedepankan ketertiban dalam perjalanan, para peserta juga dituntut mampu menunjukkan kekompakan dan kreativitas kelompok sepanjang rute yang sudah ditetapkan. Rute Gerak Jalan Kreasi dimulai dari lapangan Astaka menuju Masjid Az-Zikra, kemudian melalui simpang ojek kembali melewati Masjid Az-Zikra dan berakhir di lapangan Astaka. Dan panitia juga menyediakan hadiah bagi peserta terbaik dengan juara pertama sebesar Rp1.000.000, juara kedua Rp750.000, juara ketiga Rp500.000, dan juara keempat Rp350.000. Dan kegiatan ini diharapkan semangat memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI tidak hanya menjadi momentum seremonial, tetapi mampu memperkuat persatuan, kekompakan, dan kebersamaan masyarakat di Kecamatan Bunguran Barat.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
1: Koperasi Desa Merah Putih di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna terus dipersiapkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Dari 3 desa yang menjadi sasaran, kesiapan fisik bangunan maupun keanggotaan koperasi saat ini sudah mencapai 100%. Camat Bunguran Selatan, Merzuin, mengatakan seluruh tahapan utama terkait kesiapan Kopdes Merah Putih di 3 desa sudah dipenuhi. Selain bangunan fisik yang sudah selesai, proses pembentukan dan keanggotaan koperasi juga sudah dinyatakan siap.
3: Sampai hari ini saya belum dapat info terkait itu, apakah jadwal persembahannya kapan atau mulai prosesnya kapan. Soalnya hari ini masih melengkapi berkas-berkas yang perlu diperlukan untuk di pertanahan, Pak. Fisik, Pak, 100%, Pak. Kalau untuk 3 desa sudah 100%.
1: Kopdes Merah Putih diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi di masing-masing desa. Marzuin juga mengatakan pemerintah kecamatan akan terus melakukan pendampingan dan koordinasi terhadap pengurus koperasi di 3 desa. Pemerintah kecamatan berharap seluruh proses administrasi dapat segera dituntaskan dan Kopdes Merah Putih dapat beroperasi setelah adanya instruksi dari pemerintah pusat. Penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki dari Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dinilai sangat membantu masyarakat di kawasan Batu Kapal, Kabupaten Natuna. Bantuan tersebut diberikan karena distribusi air melalui sistem bergilir belum mampu memenuhi kebutuhan warga secara normal. Ketua RT Batu Kapal, Merianto, kepada RRI mengatakan penyuplaian air menggunakan mobil tangki sangat membantu warga, terutama jika dilakukan secara rutin. Menurutnya, kebutuhan air masyarakat tetap tinggi meski sistem distribusi bergilir telah diberlakukan.
4: Nah, itu kami dari Batu Kapal inilah kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati, Bu Bupati Kabupaten Natuna, agar diperhatikan sekali lah untuk masalah air nih, Bu.
1: Penyaluran dilakukan karena sistem distribusi bergilir telah diterapkan, air belum dapat mengalir secara normal ke sejumlah permukiman. Dan selain permukiman warga, penyaluran air juga diprioritaskan untuk fasilitas umum, yakni sekolah termasuk sekolah rakyat, serta rumah ibadah menjadi bagian yang diprioritaskan selama kondisi distribusi air belum kembali normal. Dan pendengar, kami sampaikan berita terakhir untuk pagi ini. Karantina Natuna menegaskan penindakan terhadap barang yang belum memenuhi persyaratan karantina merupakan langkah terakhir setelah sosialisasi dan edukasi dilakukan secara persuasif sejak awal 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, ketertelusuran, serta kepatuhan terhadap ketentuan karantina di wilayah perbatasan. Untuk selengkapnya, informasi ini akan kita simak dalam wawancara rekan kami Analia Widi dengan penanggung jawab Satuan Pelayanan Karantina Natuna, Iwan Setiawan.
5: Baik, kalau untuk sosialisasi secara kontinu kami selalu laksanakan. Jadi kami tidak serta-merta meng-cut off langsung. Dan ini adalah puncaknya sebenarnya. Dan ini alhamdulillah dari Lana memang kolaborasinya sangat luar biasa di sini. Jadi kita saling bersinergi lah. Kami tidak, mohon maaf nih, beredar di masyarakat bahwa karantina mematikan usaha orang. Ya mohon dicatat ini adalah demi ketertiban, demi keamanan dan kenyamanan. Kenapa? Barang-barang yang ada di hadapan Bapak ini belum sepenuhnya dikatakan aman, karena kami belum melaksanakan pengujian secara saintifik atau laboratoris di karantina. Kemudian ini juga barang-barang kita kalau bicara ke traceability atau ketertelusuran, ini kita belum tahu dari mana. Karena kalau berbicara asalnya dari Pinang, Batam dan sekitarnya, sedangkan Pinang, Batam itu adalah bukan daerah penghasil. Nah ini, nah kemudian kita sampaikan juga bahwa produk ini secara garis besarnya apakah berasal dari impor atau dari domestik. Nah ini yang nanti tertuang di dalam pengumpulan bahan keterangan terhadap seluruh pemilik barang, seperti itu.
6: Untuk hal ini sendiri Pak, dalam hal penyitaannya, memang sudah lama dilakukan atau baru hari ini atau hari Rabu begitu ya ketahuannya Pak?
5: Baik, sebetulnya di awal tahun 2026 kita pernah mensosialisasikan dan istilahnya ya menangkaplah seperti itu. Namun dengan gejolak yang luar biasa dan ada, ya kita pahamlah efek kejut kami ternyata luar biasa dan ternyata juga ada permohonan lah. Jangan sampai terjadi gejolak juga di masyarakat. Karena ini barang-barang ini kan termasuk barang-barang mungkin yang sangat penting untuk dapur-dapur masyarakat di Natuna. Akhirnya kita coba edukasi dan diminta pernyataan dan segala macam. Dan itu kami secara lisan menyampaikan bahwa apabila sampai terulang dan kami temukan, maka inilah yang terjadi. Nah itu jadi puncaknya lah. Kalau terkait sosialisasi persuasif, kami sudah sangat sering lah seperti itu. Terima kasih.
6: Yang Bapak sampaikan di sini pedagang maupun usaha-usaha begitu untuk melengkapi surat-suratnya.
5: Ya sebetulnya kehadiran kami Badan Karantina Indonesia di seluruh pelosok Indonesia itu hadir bukan untuk pertama untuk menghambat, bukan. Bukan untuk mempersulit orang berusaha, tidak. Justru dengan kehadiran kami, jaminan kalau dari pihak Lana mungkin beralat berat gitu kan, senjata segala macam, kami ada.

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda.
1: Selain membawakan lagu pop kategori putra maupun putri, serta wajib menyanyikan salah satu lagu pop kategori daerah, ada pun pilihannya.
0: Sansaro, lagu Minang.

0: Cik-cik Periuk, lagu Kalimantan Barat.
1: Cik-cik Periuk, bilang sumping dari Jawa, datang nek kecibok bawa kepiting dua ekor.
2: Sipatokaan, lagu Sulawesi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pingin nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Shh, jangan berisik. Ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.

Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia RNI. Dan untuk Anda pendengar, kami sampaikan sebuah berita keluarga atau berita duka. Telah berpulang ke rahmatullah Fatimah binti Ibrahim, usia 65 tahun, meninggal di RSUD Natuna pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan jenazah akan disolatkan pada hari ini Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ba'da sholat zuhur di Masjid Al-Manar Teluk Baru. Untuk selanjutnya, jenazah akan dimakamkan di pemakaman umum Sebindang, Cemaga Utara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan almarhumah dan menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, memberikan tempat yang mulia di sisinya, serta memberikan ketabahan dan keikhlasan kepada keluarga yang ditinggalkan. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, pendengar, demikian berita keluarga, berita duka ini kami sampaikan dari keluarga besar almarhumah Fatimah binti Ibrahim. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 6.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya, tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia RNI. Kita masih bersama di RNI Pagi dan masih kami sampaikan informasi-informasi terkini lainnya.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Ar, nongkrong yuk.
1: Boleh juga. Kemana, Dan?
2: Udah, ikut aja.
1: Wah, mantap sekali tempatnya ya, Dan.
2: Yoi. Nih, coba dulu, Ar.
1: Oh, sorry, Dan. Aku gak ngerokok. Lagian, merokok itu tidak baik buat kesehatan.
2: Alah, Ar. Norak kali sih. Cuma rokok elektrik. Cuma buat gaya-gayaan aja, biar lebih keren. Gak ngaruh lah sama kesehatan.
1: Apanya yang gak ngaruh sih, bro? Mau rokok yang terbuat dari tembakau atau elektrik, sama-sama mengandung nikotin dan bahan kimia lainnya yang menyebabkan ketagihan, membahayakan paru-paru, serta meningkatkan risiko terkena kanker. Sama-sama bahaya untuk kesehatan kita, bro. Lagian, gak ngerokok pun gue tetap keren kok, bro.
3: Keren itu ketika kamu menjaga kesehatan tubuhmu untuk masa depan.
4: Halimah, mau kemana?

0: Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Sesi Potret, and now featuring Ari Laksmana. Alamak, Rizky Febrian featuring Ardian Halim. Terakhir kali, Wijaya 80.
1: Inikah kisah cinta yang ku alami, yang ku cinta selama ini.
0: Lestari Merdu, Afgan. Firasat, Marcel. Kau, Glenn Fredly.
2: Mengapa terjadi pertemuan dengan seorang yang mempesona ku di
0: terbaik, Mike Mohede.
3: Cinta

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

Programa Satu Radio Republik Indonesia Ranai, kami juga sampaikan untuk Anda pendengar info publik di pagi ini ya, terkait dengan gerakan pengumpulan dan penyaluran beras rutin yang dilakukan di Kecamatan Bunguran Utara sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat. Beras yang terkumpul dari sejumlah unsur tersebut kemudian disalurkan ke masjid-masjid secara bergiliran setiap malam Rabu. Kepala Desa Kelari Air Mali, Supriyadi, mengatakan kegiatan tersebut dikoordinasikan bersama Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Bunguran Utara. Supriyadi kepada RRI mengatakan, pada hari Sabtu kemarin 29 Agustus 2026, pengumpulan beras melibatkan perangkat desa, kantor camat, serta tenaga pendidik di wilayah Kecamatan Bunguran Utara. Jadi, sumbangan beras dikumpulkan secara rutin setiap bulan dari para peserta yang sudah ikut dalam gerakan tersebut. Masing-masing memberikan beras sesuai ketentuan yang sudah disepakati untuk kemudian dihimpun sebelum disalurkan. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan, tetapi menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan pemerintahan dan juga masyarakat. Kepedulian yang dilakukan secara bersama-sama dinilai dapat memberikan manfaat bagi warga. Nah, beras yang sudah terkumpul dibawa dalam kegiatan keliling masjid yang dilaksanakan setiap malam Rabu. Penyaluran dilakukan kepada imam, pengurus masjid atau pihak yang ditunjuk untuk menerima dan mengelola bantuan tersebut. Supriyadi juga mengapresiasi KUA Kecamatan Bunguran Utara yang turut mengkoordinasikan kegiatan tersebut bersama berbagai unsur. Nah, keterlibatan perangkat desa, aparatur kecamatan, dan tenaga pendidik menunjukkan adanya kepedulian bersama terhadap kondisi sosial masyarakat. Dan pendengar, melalui gerakan pengumpulan dan juga penyaluran beras secara rutin ini, kepedulian sosial di Kecamatan Bunguran Utara diharapkan semakin kuat. Bantuan yang disalurkan ke masjid-masjid diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan sekaligus mempererat kebersamaan warga. Nah, pendengar, itu tadi informasi publik yang kami kabarkan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Kita masih akan berbagi informasi-informasi lainnya untuk

0: Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk Anda. Pilihan lagu pop kategori putri. Susah lupakanmu, Sofi Novindri. Masih ada namamu dalam langkahku. Kenangan indah sulit terhapus. Cinta sia-sia, Nisrina Arija. Risau, Ati Cibi. Bila, Raisya. Dapatku menghindar, ini kenyataannya. Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gita. Ku Ingin, Ruth Sahanaya. Teganya Kau, Liodra. Rayu, Marion Jola featuring Laila Ilmanino. Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
1: Sekarang kau pergi menjauh.
0: Bawa Dia Kembali, Mahalini. Oh.

0: Buktikan kamu bisa dan jadilah bintang Radio Indonesia 2026.
1: Lindungi alam.

Dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.